0: Bupati Ang Mongondo Utara periode 2025-2030.
1: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara, Sirajudin Lasena, meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
2: Apa? Apa?
3: Ya, soal...
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmud. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
5: Laporan khusus.
6: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
7: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
6: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-98, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
7: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
6: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
7: Sementara itu Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan. Karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar Rp599,4 triliun. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
7: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
5: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
8: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada Krismon tahun 1997-1998. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan, cukup lega ya melihat hal ini.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif pelunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuliana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
9: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasnya kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
4: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downriver. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
3: Pro 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jambi pagi ini.

Baik, Bunda, terima kasih untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan untuk 23 September 2026. Pendengar, kembali kita bersama dalam opini publik ya. Anda bisa bersama kami memberikan opini. Ini terkait bagaimana kebakaran juga berdampak pada flora dan fauna yang ada di dalam satu hutan, satu alam ya, satu hutan konservasi misalnya saja begitu. Apa opini Anda? Kami nantikan ya di line telepon Pro 1 RRI Jambi ya untuk kebersamaan di edisi hari ini. Dan silakan mendengar di line telepon 0811 6707 8850 untuk bersama kami.

0: Baik, benar, silakan di line telepon Pro 1 RRI Jambi. Ini masih memperbincangkan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang ternyata juga punya dampak ya terhadap keberadaan flora dan fauna yang ada di satu hutan misalnya yang terbakar. Apa opini Anda? Silakan di line telepon Pro 1 RRI Jambi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih di Jambi, Mas, hari ini kembali lagi PJJ dilaksanakan. Batang hari seperti apa? Ya.
1: Sama Mbak, kan satu, masih satu provinsi itu sama Mbak.
0: Iya, jadi PJJ begitu ya?
1: Ya, jaraknya juga kan Jambi ke Bajuban gak jauh Mbak.
0: Silakan, apa opininya ini? Mencegah kepunahan flora dan fauna.
1: Ya, ini memang tugasnya sangat berat Pak untuk pemerintah, khususnya untuk pemerintah pelestarian hewan-hewan ya Mbak ya. Yeah. Kalau bisa Mbak, hewan-hewan ini bukan hanya dilepas liarkan, mungkin ada sebagian mungkin dipelihara gitu sama dinas Mbak ya.
0: Kan ada di kebun binatang. Iya.
1: Nah, berarti kan tinggal dikembangbiakan Pak. Mungkin kalau sudah banyak kan sebagian dilepas ke hutan gitu.
0: Tapi kalau kebakaran, kan kasihan. Kayak kemarin harimau tinggal hitungan jari kayak gitu.
1: Ya itu alam Mbak, macam mana Mbak kita mencegah kebakarannya tidak bisa, agak sulit Mbak. Mencegah alam atau kita tidak tahu nih apa human error manusia apa atau dari alam juga Mbak.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi pemerintah mungkin lebih ke pemerintahnya harus apa namanya cepat mengantisipasi kebakaran Mbak, kebakaran hutan itu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Benar-benar di lebih fokus lagi tadi, lebih fokus ke daerah yang benar-benar ada apa tadi flora faunanya itu Mbak.
0: Iya.
1: Kalau ada kebakaran langsung cepat
0: baik.
1: Gitu kan.
0: Siap.
1: Gerakannya cepat untuk pemerintah kita agar tidak terjadi kepunahan hewan-hewan yang dilindungi. Kan betul. Bukan hanya ini ya.
0: Bukan hanya hewan, bukan hanya hewan tapi juga ada tumbuh-tumbuhan ya di dalam hutan itu.
1: Soalnya agak sulit Mbak kalau sudah terbakar kita menghijau kembali itu apa namanya penanaman kembali
0: reboisasi.
1: Reboisasi itu butuh proses Mbak, lama kan?
0: Iya.
1: Lama sekali itu penanam pohon-pohon itu.
0: Betul.
1: Mungkin pemerintah kita juga harus tegas ini jika ada yang mungkin daerah hutan yang dilindungi kan biasanya ada kebun-kebun lahan perkebunan masyarakat itu kan? Jika ada memang sengaja dibakar, ya harus tindak tegas gitu. Dan pemerintah kita lebih terus mensosialisasi untuk masyarakat kita untuk tidak membakar lahan.
0: Baik, siap.
1: Kemarau ini, Mbak ya.
0: Siap.
1: Nah, itu aja lah Mbak.
0: Terima kasih. Yuk, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita punya kepedulian begitu ya, tidak hanya berorientasi uang-uang dan uang atau duit ya, yang membuat banyak sekali nih kepala daerah di Indonesia yang akhirnya kena OTT ya. Yang terbaru itu Bolmut, Masya Allah. Jadi kayaknya uang itu begitu menggoda ya. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan nih, gimana nih kabarnya hari ini kabutnya?
2: Kalau ini kabut Boji kan? Ya, kami sudah 2 hari kena penuh hujan. Alhamdulillah hujan lempat Boji kan?
0: Ya. Silahkan apa terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, ada flora dan fauna di sana yang mungkin saja bisa musnah begitu ya karena adanya kebakaran.
2: Ini Muji kan, kalau bapak saya kan ada peternak malam itu kan, terus kita dapat IPRO, pengen bagus Muji. Jadi dapat ada duit-duit yang terus itu dilempar ke situ Muji, bikin kanal keliling Muji. Kanal keliling. Baru kasih pagar gitu kan, kita memang jadi tahankan Bu Uji kan.
0: Iya.
2: Kalau sebagai hutan-hutan lain nanti merembek Bu Uji kan. Nah, orang daerah itu kan merembek jadi kan nanti berkurang, dan lagi pihak dalam tuh sama hilang berkurang Bu Uji kan. Gak bisa berkiaro Bu Uji kan ke depan. Ini kan ke depan tuh Bu Uji kan.
0: Iya.
2: Kalau sebagai nama-nama hutan-hutan itu kan masyarakat itu kan di dibikin kan lama-lama kan habis Uji kan. Karena orang yang berani itu kan bisa ngambil lebih sedikit-sedikit. Namun dalam usaha nelan itu kan gampang ya Uji. Lagi kalau mati kan makin nanam pula Uji kan.
0: Iya.
2: Kalau gitu di memang di PRO kayak kita rumah lah itu Uji kan. Tapi pagar, keliling, parit, cuman enak itu Uji kan. Kita kan tinggal mantau Uji. Kalau kita sebagai sama yang tunjuk bertemu Uji kan, kita lama-lama ke mana orang tahu asal usul kan bisa mengambil belakang bawah kalau dekat pemerintahan Uji kan. Oke, kalau dekat pemerintahan di kadesan itu kan ini bisa ngambil dikit-dikit. Lama-lama berkurang tanah temu Uji kan.
0: Baik, baik. Iya, iya.
2: Orang nggak bisa masuk kalau kita pagar tujuan. Bawa cuma ada kasih kanal apa kanal di kasih aku kanal lah gitu Uji kan. Jadi supaya sama-sama menjago Uji kan. Masyarakat nggak bisa apa mengatur dikit-dikit lah mau sedikit. Mereka kan menjago nggak bisa kendali itu Uji kan. Jangan negara main tunjuk-tunjuk bayu hutan itu ya sama lama. Kalau dekat pemerintah nanti lama-lama ada yang bisa mengambil Uji kan.
0: Baik, baik, ya.
2: Daerah Bulin Bu Uji kan.
0: Ya, ya, ya.
2: Sama di depan saya Bu Uji. Di belakang banyak ngambil-ngambil hutan lindung di Bulin itu di daerah apa? Di daerah Seridadi gitu kan. Kok gelap sawit. Nah itu.
0: Baik.
2: Pada yang ngecek aja itu contoh Bu Uji kan. Di depan main.
0: Oke.
2: Gak dapat itu sanggap di depan menjaga.
0: Siap, siap.
2: Di banyak korupsi itu kan. Nah, lempar situ Bu Uji kan.
0: Ya.
2: Aduh.
0: Baik,
2: terima
0: kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berangkat jaga hutan, konservasi dan cegah kepunahan flora dan fauna ya. Karena memang akibat kebakaran itu luas sekali, bukan hanya menimbulkan kabut asap, tapi bagaimana kemudian juga flora dan fauna bisa juga musnah ya, yang ada di dalam satu hutan yang terbakar tersebut. Selamat pagi. Belum tersambung teleponnya. Belum keluar suaranya. Iya, enggak, belum keluar suaranya, belum muncul. Iya, halo? Baik. Iya. Halo? Baik. Oke, halo?
3: Halo?
0: Iya, baik. Sudah keluar suaranya.
3: Sudah masuk.
0: Sudah, silakan. Apa opininya ini terkait dengan jaga hutan konservasi, cegah kepunahan flora dan fauna akibat kebakaran?
3: Ya, selamat pagi dulu. Bagaimana cuaca di Jambi?
0: Alhamdulillah, cerah tapi masih ada kabut tipis-tipis.
3: Yoi, sama aja di Padang. Yang pertama-tama mengucapkan selamat datang buat Bu Kartini yang udah lama hilang. Udah ragu awak kok kenapa jangan muncul. Jadi apa temanya sekarang nih?
0: Ini terkait dengan jaga hutan konservasi dan cegah kepunahan flora dan fauna akibat kebakaran.
3: Itu kan yang penting penduduk asli setempat lokasinya di mana. Itu mereka yang pertama-tama menjaga hutan konservasinya. Yang kedua pengawasan dari pemerintah, lurah, desa, kades. Nah ini yang apanya Satpol PP segala macam. Dan juga untuk menjaga, yang paling utama jaga jangan terjadi lagi kebakaran. Ini yang paling penting. Jadi jaga-jaga hutan dibakar juga, kasihan monyet-monyet pada mati semua.
0: Iya,
3: itu.
0: Benar, flora dan fauna ya.
3: Iya, orang-orang hutan ada yang kebakar, kasihan tuh. Nah, jadi yang penting pengawasan dari segala pihak terkait.
0: Yeah.
3: Apakah itu polisi hutan, apakah itu kepala desa, RT, RW, awasi hutan keliling kita, jangan bakar-bakar sembarangan. Udah demikian aja.
0: Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar, masih bersama kami, silakan di layan telepon 0811-1707-8850. Bagaimana kita punya upaya bersama ya untuk menjaga hutan konservasi karena ada flora dan fauna yang harusnya dilindungi ya. Dan ini bisa punah jika terjadi kebakaran hutan dan lahan yang masif yang sulit untuk dipadamkan. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa opininya?
4: Menjaga kepunahan flora dan fauna harus mengembalikan fungsi hutan lagi, Mbak. Karena kebakaran ini kadang-kadang disengaja oleh masyarakat sekitarnya. Hutan lindung itu nanti dibakar, nanti kalau dibakar langsung tanam sawit. Jadi hutan-hutan itu yang sudah hutan konservasi, hutan lindung kan sudah ada batasnya. Jadi kalau masuk ke hutan konservasi sama hutan lindung, itu harus dilindungi. Walaupun siapa pemiliknya, walaupun pemiliknya jenderal, itu harus dilindungi. Untuk kembali harus dikembalikan fungsi hutan tadi supaya hewan bisa berteduh di situ, Mbak. Karena kebakaran ini kalau di sekitar hutan lindung, hutan konvers itu biasanya memang disengaja dibakar itu, Mbak. Itu nanti kalau udah terbakar, orang baru berbondong-bondong masuk menanami bahkan sawit, entah karet itulah, Mbak. Lindung hutan konservasi itu harus dikembalikan fungsinya. Kan ada batasnya itu. Jengkal harus dimusnahkan, jangan sampai ada ini ada masyarakat masuk ke hutan lindung lagi, Mbak. Kalau ada yang masuk, nanti otomatis kawan-kawannya yang dari luar pun masuk juga akhirnya, Mbak. Kan itu akhirnya habis. Walaupun sawit itu sudah produksi, harus dibuang, ditanami hutan kembali. Supaya tahun-tahun yang akan datang orang itu nggak jadi nggak berani bakar lagi, bakar pun percuma, nggak bisa memiliki kan gitu, Mbak. Itu harus fungsi hutan itu dikembalikan lagi. Batasnya mana harus pas lah batasnya itu, jangan sampai diserobot masyarakat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang disampaikan Mas Risno tadi itu terjadi ya di kasus Karhutla. Baru saja padam, tiba-tiba sudah ada muncul apa namanya tumbuhan kelapa sawit. Masya Allah. Oke, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, masih di line telepon kami. Selamat pagi. Halo.
5: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pompa air kabarnya pagi ini?
5: Alhamdulillah, baik. Cuaca udah lumayan daripada yang kemarin-kemarin.
0: Ini di kabut asap masih tetap bertanam ya?
5: Iya, ya harus toh, Mbak. Kalau nggak nanam gimana nanti?
0: Iya. Baik, nggak kesulitan air artinya?
5: Air mencukupi, Mbak.
0: Oh, alhamdulillah. Baik. Silakan ya, apa opininya?
5: Opini saya ya kita semua harus komitmen dari berbagai lingi ya, dari masyarakat atas komitmen gitu loh. Kalau memang ya disengaja ya harus cepat segera turun kan, Bu. Kan itu udah setiap kecamatan udah ada itu satgasnya masing-masing kan.
0: Betul.
5: Ya itu pemerintah juga ikan kesejahteraan beliau biar lebih semangat lagi kan begitu loh. Iya, kasih kendaraan mungkin yang bisa masuk ke pelosok-pelosok kan gitu lebih cepat kan gitu. Jangan lupa uang bensinnya juga harus kan gitu loh. Jangan digaji aja gitu. Pokoknya semuanya harus dicukupi lah untuk apa tugas-tugas sudah diangkat mungkin awal-awal bulan kemarin menjelang kemarau kemarin kan gitu.
0: Iya. Jadi kalau sudah cukup duitnya enggak kemana-mana gitu. Enggak cabang-cabang pikirannya.
5: Persepsi lain kalau udah banyak duit cabang-cabang pikirannya.
0: Iya, soalnya kayaknya tambah banyak saja nih kepala daerah yang kena OTT kan, padahal sudah banyak tuh ya.
5: Nah, makanya kan di depan tadi dari pusat hingga ke bawah itu harus komitmen gitu loh.
0: Iya. Komitmen dan berintegritas katanya begitu ya istilahnya ya.
5: Dan kolaboritas juga ya, kolaborasi. Kalau kadang-kadang dikabari ada terjadi kebakaran, tapi kan datangnya agak lambat, mungkin masih di tempat lain. Gimana kan masih di uang bensin atau gimana kan gitu loh, Mbak. Yang di lapangan yang kasihan gitu loh.
0: Siap.
5: Mungkin ke depannya kayak peralatannya itu dipertingkatkan lagi ya mungkin kayak helinya ditambah lagi mungkin masuk kendaraan-kendaraan bawa air itu mungkin itu harus dianu lagi ya diperbanyak lagi mungkin akses ke harus dibikin Mbak tapi kalau dibikin nanti kendalanya orang rame-rame buka lahan.
0: Oh gitu. Iya
5: kan kendalanya di situ kan di taman-taman hutan itu ketika kebakaran karena mobil nggak bisa masuk
0: nah, itu bisa harus dibikin masuk, akses jalan. Iya aksesnya sulit ya.
5: Jam itu diawasi juga kalau sudah memang aksesnya bagus bagus jangan sampai tanam sawit itu.
0: Iya betul betul.
5: Iya daerah-daerah kawasan kan nggak boleh itu namanya kan. Yang itu ada larangan juga juga yang harus di. Oke Mbak Uci, terima kasih banyak atas waktu.
0: Terima kasih juga. Iya baik Mas Purna Suha di pompa air Bajubang. Silakan yang lain masih dinantikan ya. Di Batanghari itu ada namanya Hutan Harapan. Nah itu juga menjadi satu pekerjaan bersama juga ya, karena di sana itu ada juga pelestarian alam yang dilakukan oleh PT Reki ya. Ada flora fauna di Hutan Harapan namanya di Kabupaten Batanghari, karena di sana juga ternyata menjadi perhatian serius karena ada kebakaran yang terjadi di Hutan Harapan tersebut ya. Dan ini adalah hutan yang memang menjadi areal konservasi. Jadi ada namanya PT Restorasi Ekosistem Indonesia, PT Reki. Baik, masih di line telepon kami, selamat pagi.
6: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, apa opininya?
6: Ya, itulah sekarang ini Mbak ya, kita hutan kita sekarang ini sudah dieksploitasi besar-besaran sekarang ya Mbak ya. Di Kalimantan juga sudah habis di perkebunan semua. Kitanya katanya kita ini paru-parunya dunia juga, tapi paru-paru kita juga nggak sehat sekarang ini juga ya. Nggak sehat, kalau paru-paru kita nggak sehat, bernapas juga kita susah Mbak. Kita untuk menghirup udara di negara kita saja susah, apalagi untuk dunia. Ya itulah, inilah manusia ini. Dan kalau dulu kan kita perkebunan dulu kan kita kan orang tua dulu kan buka perkebunan hanya sedikit. Kalau sekarang ini kan PT juga berhektar-hektar itu, kalau dibakar semua ya habis dia itu semua. Itulah kebutuhan makin banyak makin apa itu Mbak, itulah kesehatan manusia itu sekarang ini. Sekarang ini flora fauna kita juga sangat punah, sangat sedikit sekali dia di situ juga. Kalau dulu kan kita ada burung-burung yang cantik-cantik, sekarang nggak ada lagi dia itu. Karena tempat tinggalnya itu nggak ada lagi, sudah tergusur semua itu. Apalagi sekarang itu kemarin itu ada di mana itu di Kalimantan itu sudah terjebak itu apanya monyet apa itu endemiknya di situ sampai mati dia Mbak. Karena nggak bisa keluar, sudah terkepung semua di situ. Mau kemana juga api, mau ke situ juga api. Itulah kalau dapat, kalau dulu kan kita berkebunnya hanya sedikit, akhirnya dulu kan ditanam-tanam juga, ditanam pohon yang agak besar. Akhirnya bisa dinikmati anak cucunya seperti apa tepung durian. Kalau dulu kan, sekarang enggak. Kalau dibuka itu pasti itu sawit semua, enggak ada yang lain.
0: Enggak ada pohon durian lagi ya. Enggak ada pohon jengkol gitu ya.
6: Ketai nggak ada lagi juga, langka juga sekarang ini karena semua dieksploitasi juga manusia ini.
0: Semua ganti sawit,
6: ganti sawit, kayunya dijual, akhirnya juga jangka pendeknya juga yang dapat, jangka panjangnya enggak kita. Itulah sebenarnya anak cucu kita ini akhirnya berapa puluh tahun lagi mungkin tinggal ceritanya aja lagi mungkin harimau Sumatera mungkin hanya ceritanya aja lagi.
0: Nggak tahu dia kalau namanya jengkol tuh bau gitu ya?
6: Itu bau, padahal kasihatnya banyak. Jangan salah jengkol, tapi juga bisa untuk mengentaskan apa itu penyakit itu. Itulah jengkol juga semakin langka juga sekarang ini juga kan. Tapi itulah kalau sawit kan dia itu Mbak, kita juga kalau sawit ini ada yang

0: bagaimana ini perkebun. Jangan kita hanya sesaat aja nanti itu tanah cucu kita nggak ada itu akhirnya.
1: Iya.
0: Hanya seperti
1: tinggal
0: di sini
1: cerita,
0: juga.
1: Tinggal cerita ya.
0: Nah, di sini juga batang hari dulu mbak ada remis juga dulu ada kalau air surut ini sekarang sudah punah.
1: Oh, iya,
0: ada
1: kungkung
0: itu yang ada.
1: Bener.
0: Itu yang ada kayak itu yang telurnya banyak-banyak itu mbak. Di sini dulu ada. Sudah punah ini 20
1: sekarang
0: tahun yang
1: ada.
0: Sudah punah.
1: Gak
0: ada lagi. Cuman kita lihat cuman ada itulah. Cuma ada pasir-pasir pantai aja sekarang ini. Nah, itulah kita harus juga dampaknya itu lingkungan itu pemerintah itu harus di apa juga harus diteliti juga harus diperhatikan juga dampaknya.
1: Yeah.
0: Dampak jangka panjangnya itu karena sekarang ini dampaknya juga sangat apa. Sekarang ini cuma tinggal cerita aja anak cucunya di sini ini dulu ada remis ada apa di sini.
1: Yeah.
0: Ada itu ada kayak kepar kalau di sini namanya kayak
1: aduh.
0: Itulah kayak
1: jangankan anak jangankan anak cucu ya saya aja sudah nggak tahu itu apa remis apa gimana
0: kalau
1: ke depan
0: kepar kalau di sini namanya kayak itu kayak apalah itu kayak dari laut itu kayak kerang
1: itu kayak kering kayak kerang
0: ini dulu besar-besar mbak dulu sekarang ini
1: nggak ada lagi, semua
0: sama sekali kalau dulu kan bisa dimanfaatkan bisa untuk lauk pauk bisa untuk apa kalau dulu kita datang aja ke sungai Katahari nyelam aja di situ mbak
1: sudah dapat
0: sudah dapat banyak kalau dulu bisa berkarung-karung bisa apa kalau dulu kalau sekarang jangan berkarung satu aja mungkin nggak ada lagi mungkin ini inilah pengaruhnya Tuhan ini sangat besar sekali contohnya sudah banyak saya karena zaman sekarang zaman sekarang hanya menceritakan kepada anak aja sekarang lagi karena sudah punah semuanya ini di sini di Sengeti ini. Oke, makasih banyak.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tinggal melihatkan begitu. Ini gambarnya harimau, ini gambarnya gajah begitu. Ini gambarnya monyet ya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama kami ya. Pastinya pendengar, kita dukung juga upaya dari pihak kepolisian daerah Jambi ini melakukan proses penyidikan ya. Ada kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di areal Hutan Harapan Kabupaten Batanghari Jambi. Hutan Harapan ini pendengar ini menjadi salah satu upaya untuk restorasi dan memulihkan fungsi ekosistem hutan. Namanya Hutan Harapan yang dilakukan oleh PT Reki. Untuk bagaimana supaya flora dan fauna yang ada di Hutan Harapan di Kabupaten Batanghari itu bisa tetap terjaga. Tentu kita tidak ingin ya flora dan fauna yang menjadi kekayaan alam anugerah dari Allah Subhanahu wa taala itu musnah begitu saja. Karena tangan-tangan nakal, karena pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang lagi-lagi orientasinya duit, duit dan duit. Oke, selamat pagi.
2: Selamat pagi kembali.
1: Iya, silakan nih apa opininya?
2: Opini tidak, cuma mengucapkannya aja lah. Selama 7 hari ini, RRI program Satu Jambi tidak ada di Marubungo.
1: Oh, baik.
2: Tidak ada aja, susah orang teman-teman dari Prabu, penyiar radio amatir.
1: Sudah 7 hari, artinya yang kemarin waktu Bang Jaja ceritain, itu sudah pulih. Kemudian
2: itu
1: hilang lagi.
2: Itu bagus lagi.
1: Oh,
2: hilang lagi.
1: Sekarang 7 hari ini hilang lagi.
2: 5 hari paling kecil nih.
1: Oh,
2: kan dari 5 hari lah, Bon.
1: Iya.
2: Juga memang hilang-menghilang. Perkensi tidak ada ya. Kita beri informasi itu aja lah, Mbak ya.
1: Terima kasih. Yuk,
2: dan isinya ya. Wassalamualaikum, ceriuk.
1: Iya. Baik, dari Bungo, Bang JJ informasikan siaran RRI kembali menghilang ya. Baik, untuk petugas mungkin di stasiun Rili Pro 1 RRI Jambi di Kabupaten Bungo ya, mungkin bisa melihat bagaimana kondisi pemancar di sana ya. Terima kasih pendengar yang bersama kami di Opini Publik pagi hari ini. Di Bungo, Sorolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir juga yang mendengarkan di stasiun Rili Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rahayu masih hadir temani Anda pendengar di kebersamaan Jambi pagi ini. Tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi dan selamat pagi. Selamat beraktivitas.

0: aja.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
3: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
1: Pro 1.

0: Baik, Pak, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Berkat kebersamaan untuk Jambi Menyapa Pagi edisi hari ini untuk Rabu 23 September 2026. Selanjutnya ada rekan Tia Puspa yang hadir kembali untuk Anda. Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saya Tia Puspa kembali hadir ke ruang dengar Anda. Tentunya pagi ini kita membahas dengan topik yang berbeda. Pagi ini sudah tersambung dengan narasumber kita yang di via telepon, Kak Anissa Rahmawati, dan kedua narasumber kita yang sangat luar biasa, Kepala Balai Taman Nasional Berbak Semilang, Bapak Yunaidi, dan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi, Bapak Himawan Sasongko. Mungkin kita sapa dulu nih, apa kabar pagi ini, Pak?
3: Kabar baik.
4: Baik, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Makasih nih, Pak, di waktu aktivitasnya sangat padat mau hadir langsung ke studio kita nih. Mungkin kita langsung aja nih, Pak, terkait topik pagi ini. Mungkin Bapak Yunaidi dulu deh yang mulai. Mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit terkait seperti apa kondisi di Taman Nasional Berbak Sembilan kita nih, Pak.
3: Baik, terima kasih Bu Tia. Jadi dapat kami sampaikan bahwa di Taman Nasional Berbak dan Sembilang itu sudah terjadi kebakaran ya, sejak tanggal 9 Agustus. Dan kemarin ada beberapa lokasi kebakaran yang hujan turun deras. Dan saat ini mungkin titik hotspot sudah tidak semanyak dulu lagi. Kemarin hujan deras di resort Tanah Pilih ya, tapi masuk wilayah Sumsel, kemudian di Labuhan Pering, kemudian perbatasan antara Sumsel Jambi, dan juga ada hujan sedikit di Sungai Palas, Desa Rantau Rasau. Nah, dapat kami sampaikan bahwa ini cukup mengembirakan bagi kami karena memang dengan turunnya hujan semalam, beberapa hotspot yang saat ini sulit kita jangkau otomatis sudah padam, walaupun saat ini di lapangan masih ada asap seperti itu.
2: Artinya sudah tidak ada lagi api di TNBS ya, Pak?
3: Tadi pagi kita pantau hotspot pada level medium ya, jadi medium itu mungkin di lapangan tidak ada api, tapi masih ada asap. Di Taman Nasional Berbak itu ada 9 hotspot dengan skala medium. Kalau di Sipongi itu warnanya kuning gitu ya. Sementara di Sembilang itu ada 2 hotspot ya, warnanya kuning. Tidak, mudah-mudahan ini kalau hujan lagi mungkin nanti akan hilang dengan sendirinya hotspot itu.
2: Ya, kalau dari pemetaan titik rawan kebakaran hutan di kawasan TNBS ini saat ini khususnya di lahan gambut seperti apa, Pak?
3: Jadi memang kebakaran yang terjadi di Taman Nasional Berbak dan Sembilang itu adalah kebakaran yang berulang dia terjadi. Dulu 2015 terjadi kebakaran yang cukup hebat ya di Taman Nasional Berbak dan Sembilang. 2019 juga ada kebakaran yang sama. Dan itu memang kebakaran yang saat ini 2026 di lokasi yang sama. Jadi vegetasinya didominasi oleh alang-alang, paku-pakuan ya, resam, dan memang itu dengan kondisi cuaca yang beberapa bulan tidak hujan, sangat kering, dan itu menjadi massa untuk api untuk bisa membakar kawasan itu. Dan memang pada beberapa tempat kita sangat sulit untuk menjangkau untuk memadamkan, terutama dengan sulitnya untuk mendapatkan air ya, bagi kami seperti itu.
2: Ya, kalau untuk kebakaran emang terjadi murni karena karena alam atau sengaja dibakar, Pak?
3: Kita memang tidak menemukan pelaku ya, tapi berdasarkan hasil penelitian hampir 99% yang pernah saya baca itu memang sengaja dibakar seperti itu. Kalau alam mungkin kecil sekali kemungkinan kalau alam karena terbakar itu, misalnya kalau petir ya misalnya kayak seperti itu. Ya mungkin dibakar. Contoh kemarin di Parit 4 ya, Rantau Rasau itu memang sengaja dibakar oleh masyarakat di sana. Mm-hmm. Buktinya ketika kami datang itu memang sudah ditanam situ jagung ya. Mm-hmm. Berarti memang masyarakat yang membakar. Mm-hmm. Tapi memang kita enggak susah untuk menemukan tertangkap tangannya mm-hmm. pelaku yang membakar itu. Mm-hmm. Kemudian juga kebakaran yang terjadi di Sungai Palas itu awalnya dari luar kawasan. Mm-hmm. Karena faktor angin ya, akhirnya merembet ke dalam kawasan. Dan gambut sendiri sebenarnya walaupun di atasnya sudah kita padamkan, mm-hmm. tapi di dalam, di bawahnya kan masih ada bara ya.
0: Iya Pak.
3: Kemarin di contoh kasus di Rantau Rasau itu hampir kami sekitar 12-13 hari mm-hmm. untuk pendinginan. Artinya kita memasukkan air ke dalam mm-hmm. supaya betul-betul di bawah itu tidak ada lagi bara api. Karena walaupun sore kita padamkan, mm-hmm. Yakin itu sudah padam, tapi besoknya jam 10 sudah ada panas, jam 11 kemudian ada angin, mm-hmm. nah mulai lagi muncul api seperti itu. Yeah. Kalau untuk Yarawa, mm-hmm. itu betul ya.
2: Yeah. Kalau Pak Himawan mungkin bisa sedikit dijelaskan nih Pak, bagaimana gambaran kerawanan kebakaran nih Pak untuk di kawasan konservasi satwa di bawah naungan BKSDA Jambi nih Pak.
4: Oke, terima kasih Bu Tia. Saya sapa dulu pemirsa di program 1 RRI Jambi. Selamat pagi, sehat semua ya.
2: Amin, amin.
4: Kalau di kawasan yang menjadi tanggung jawab BKSDA Jambi itu kan ada 7 kawasan ya.
2: Yeah.
4: Ada cagar alam 3, kemudian TWA ada 2, kemudian ada suatu marga satwa juga 1 dan tidak kalah pentingnya itu adalah lanskap Bukit 30 itu bukan kawasan konservasi tapi menjadi kawasan yang penting untuk kami jaga dan kami lindungi. Selama ini alhamdulillah tidak ada kebakaran yang terjadi di kawasan wilayah kerja BKSDA Jambi, tetapi ada satu yang diwaspadai karena posisi kebakaran itu mendekati suaka marga satwa Sungai Bengkal dan itu sudah kita tangani sebelum masuk ke dalam kawasan. Secara umum cukup aman, tetapi kita juga mewaspadai beberapa lokasi yang menjadi habitat penting bagi gajah yang mau tidak mau kita punya perhatian khusus terhadap kawasan itu, Mbak Tia.
2: Ya, kalau untuk spesies satwa yang dilindungi ini yang rentan nih Pak, untuk yang terkena dampak langsung jika terjadi kebakaran ini apa Pak?
4: Kalau melihat tipologi ekosistemnya itu ada perbedaan memang antara gambut dengan tanah mineral ya.
2: Yeah.
4: Kalau melihat tipologi vegetasinya juga sama, biasanya yang banyak terdampak itu kalau dia kebakaran di gambut atau kebakaran di bawah, jenis-jenis reptil dan jenis-jenis satwa yang memang menggunakan area tanah sebagai media berpindahnya. Ya. Sehingga banyak ditemukan ada terenggiling, ada ular terpanggang. Mungkin di Kalimantan sempat juga diberitakan ada rusa barangkali ya. Kalau untuk kebakaran yang sampai dengan tajuk pohon yang menyebabkan kesulitan bernapas, ya ada beberapa jenis satwa yang cukup rentan seperti primata ya. Sudah banyak sebenarnya diulas di beberapa media. Ya, ada orang utan pingsan dan seterusnya ya. Tapi untuk mamalia besar seperti harimau dan gajah atau beberapa jenis yang memang memiliki pergerakan cukup luas, sejauh ini masih termonitor bisa menghindari area bahaya kebakaran hutan. Artinya satwa bisa menghindar, tetapi yang perlu diwaspadai adalah dampaknya terhadap pergerakan satwa tersebut jika memang itu masuk ke pemukiman ataupun masuk kepada areal-areal usaha yang itu tentunya menjadi perhatian BKSDA Jambi.
2: Nah, apakah sudah ditemukan Pak ada banyak reptil yang terpanggang nih Pak?
4: Sejauh ini belum kita dapatkan informasi seperti itu ya, kita syukuri dulu bahwa kejadian yang di Provinsi Jambi tidak seperti yang ada di Kalimantan lah. Tapi karena musim kemarau prediksi masih panjang ya, saya, Pak Yunaidi bersama rekan-rekan yang lain, kita tetap siaga.
2: Artinya untuk sejauh ini belum ditemukan satwa yang dilindungi yang terpanggang oleh api kebakaran ya Pak ya?
4: Belum, jangan sampai lah, ngeri itu.
2: Amin-amin. Halo Kak, halo Kak Anissa. Halo Kak Anissa.
5: Iya.
2: Mungkin Raka sudah dengar tadi penjelasan dari kedua narasumber kita yang luar biasa, dari Kepala Balai TNBS dan Kepala Balai BKSDA Jambi ini. Kalau menurut Kakak nih sebagai aktivis juga nih, seberapa parah nih dampak kerusakan habitat akibat karula nih Kak terhadap keberlangsungan populasi tanaman dan hewan endemik di Jambi ini Kak?
5: Saya kira dampaknya sangat brutal ya.
2: Iya.
5: Setelah tahun ini gitu, jadi dampak langsung tadi yang disampaikan oleh Pak Him juga, kemudian ada juga dampak yang tidak langsung. Kenapa dampak yang tidak langsung ini? Karena kan kebakaran hutan itu kan merusak vegetasi, berarti apa? Berarti merusak sumber pakan, satu. Kemudian yang kedua, itu akan terjadi fragmentasi-fragmentasi dari habitatnya sendiri maupun dari jalur jelajah, misalnya gajah. Jadi ini yang kita sangat-sangat khawatirkan gitu. Jadi gajah Sumatera misalnya yang saat ini yang terancam punah dan sangat rentan populasinya, khususnya di Bukit 30 Jambi, itu ditambah dengan dampak krisis ini menjadi sangat besar dan sangat sungguh-sungguh besar dan cukup berat. Makanya itu dijaga, jangan hanya hutan konservasinya saja yang berada di dengan status lindungnya, tetapi juga habitat dan populasi satwa liar yang dilindungi yang berada di luar hutan konservasi. Seperti hanya yang disampaikan oleh Pak Him ya, misalnya lanskap Bukit 30, itu bukan hutan konservasi, tetapi sangat kritis untuk dilindungi. Karena dia masuk dalam koridor ekologis pergerakan habitat satwa-satwa liar tersebut. Kemudian Presiden yang baru-baru ini bulan Agustus itu sudah memberikan instruksi melalui Inpres nomor 8 tahun 2026 ya. Jadi tidak hanya diselamatkan hutan konservasinya, tapi kantong-kantong populasi habitat satwa liar. Ini lebih besar. Berarti tugas kita itu harus juga lintas sektor. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Jadi perlu ada suatu gebrakan baru dari business as usual yang dilakukan oleh pemerintah maupun dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di lanskap kritis tersebut. Kira-kira begitu, Kak.
2: Ya, ini gimana tuh, Pak, untuk pakan sendiri?
4: Ya, jadi gini. Kebakaran hutan itu, hutan dan lahan itu kan tidak serta-merta berdampak langsung terhadap manusia, tapi juga ke satwa dan juga sumber-sumber kehidupan mereka. Tadi benar sudah disampaikan Mbak Anissa ya, bahwa kami pun memonitor dampak itu, ya, bahwa ada beberapa lokasi yang sebetulnya penting bagi gajah, kalau kita bicara lanskap Bukit 30, yang sebelumnya menjadi area tempat makan mereka, grazing mereka, justru dibakar, bukan terbakar. Saya lebih suka dibakar karena faktor manusia lebih besar daripada faktor alamnya. Dan itu tentunya membutuhkan waktu untuk recovery. Ketika musim kemarau-nya ini panjang, otomatis daya pulih dari lokasi yang dibakar tersebut tentunya memerlukan waktu yang lama untuk tumbuh kembali. Ya, khawatir kami yang tumbuh bukan lagi makanan yang disukai gajah, tapi justru tumbuh-tumbuhan yang tidak disukai gajah. Tentunya ini akan mempersempit ruang gerak mereka dan makin mendesak mereka dari sisi ruang hidup. Kemudian yang kedua adalah dampak yang harusnya sudah mulai diperkirakan oleh banyak teman-teman lah, termasuk pemerintah, aktivis, juga NGO dan juga sektor-sektor swasta lah, boleh dikatakan seperti itu ya, bahwa dampak asap ini itu sebenarnya jangka panjang, dia laten. Sekarang mungkin beberapa satwa tidak menunjukkan gejala. Saya khawatirnya di tahun-tahun ke depan mulai menunjukkan gejala. Ini yang kami monitor. Sehingga kami saat ini sedang mengambil sampel darah dari gajah latih kami, gajah jinak kami di PKG untuk di uji lab. Seberapa dampak dari asap tersebut ya terhadap kesehatan gajah tersebut ya. Dan mungkin kalau kita nantinya menemukan ada beberapa hal yang patut diduga kesehatan itu menurun atau kan katakanlah ada beberapa problem kesehatan di gajah jinak kami yang ternyata itu ada kontribusi dari asap, kami pun rencananya akan membuat semacam uji sampel bagi gajah-gajah liar yang hidup di lanskap Bukit 30. Jadi jangan menganggap bahwa setelah musim hujan tiba semua masalah selesai, enggak. Saya melihat bagaimana dampaknya terhadap paru-paru mereka atau dari sisi kesehatan yang lain ya. Akibat dari kebakaran hutan dan lahan yang ada di Jambi khususnya di lanskap Bukit 30.
2: Artinya sudah diambil sampel ya, Pak?
4: Kami kemarin sudah ambil sampel.
2: Berapa sampel, Pak? Kan kita punya 5.
4: Ya, 5 itu, 5 set itulah. Mudah-mudahan segera keluar. Ya, syukur-syukur tidak ada gejala yang apa namanya? Berkaitan dengan karhutlah. Tapi secara fisik pun kami karena ada dokter hewan di sana, kami memonitor juga.
2: Mungkin Pak Yuna nanti bisa nanggapin, tadi juga menyinggung soal vegetasi ini. Mungkin itu seperti apa nih, Pak?
3: Baik, jadi pada umumnya yang terbakar itu didominasi oleh lang-lang ya. Paku-pakuan ya. Sebenarnya di Berbak Sembilan kan tidak ada gajah ya. Yang dia makannya tumbuh-tumbuhan. Kita lebih banyak ke spesies harimau Sumatera, seperti itu. Harimau Sumatera, dia paling nyaman di habitat yang vegetasi hutannya masih bagus ya. Kemudian di situ juga ada, kita sudah tetapkan zona inti dan zona rimba. Dan mainnya juga di berbatasan dengan beberapa hak guna usaha ya, PPPH. HTI, dan kondisi buffer-nya juga bagus. Jadi satwa harimau Sumatera ini masih main di situ. Sementara yang terbakar itu ada yang di luar itu yang paling banyak, walaupun ada beberapa kawasan hutan yang masih bagus itu ikut terbakar, tapi masih di pinggir. Nah, yang kita khawatirkan adalah makanannya. Kan ada rantai makanan, siklus rantai makanan di situ. Ya, kalau di vegetasi yang kebakaran ini misalnya babi lebih banyak situ ya, rusa masih di dalam. Dan saya pikir masih terjaga baik di dalam Taman Nasional. Buktinya kemarin kita pernah masuk dan diskusi dengan beberapa orang di dalam dengan perusahaan, dan mereka masih mendengar suara-suara harimau di situ, seperti itu. Walaupun kita pernah masuk dan mungkin jarang ketemu ya, karena memang harimau sifatnya kalau ada manusia dia misalnya menghindar, kecuali kalau kita ganggu, kita buat salah, seperti itu. Jadi saya pikir ke depan seperti yang disampaikan Pak Imawan ya, bisa jadi ke depannya apakah ada masalah tertentu dengan satwa ini, misalnya apakah kena ISPA juga, kita belum tahu ke depannya, supaya mudah-mudahan tidak ya. Tapi memang pengaruh asam ini juga tidak hanya ke manusia, tapi kepada satwa yang ada di dalamnya, seperti itu.
2: Ya, mungkin apa nih teknologi yang dilakukan oleh TNBS dalam melakukan pendinginan di areal gambut nih, Pak?
3: Ya, kita butuh waktu lama ya untuk melakukan pendinginan dengan injeksi ya, injeksi air ke dalam di areal gambut itu. Kemudian juga kita dengan drone thermal yang bisa memantau bahwa di satu tempat itu masih ada api di bawahnya. Kita punya alatnya dan kemarin sudah kita coba dan memang kita temukan beberapa titik walaupun di atasnya tidak ada kebakaran, tapi di bawahnya masih ada api. Ya, itu kita lakukan pendinginan namanya. Pendinginan sampai itu betul-betul kita yakini bahwa di bawah tidak ada api lagi, seperti itu.
2: Tapi kita tahan dulu nih Pak, karena akan ada iklan yang akan lewat berikut ini.
1: Manusia membuang sampah ke laut dan penghuni laut tidak menyadari, serta kegirangan. karena mendapatkan sisa makanan yang dibuang.
6: Buang sini aja ah, sisa makanannya.
1: Ikan berteriak kegirangan.
7: Asik, sepertinya banyak makanan yang dilempar manusia di atas sana.
8: A few moments later.
1: Kemudian ikan menyahut dengan sukacita.
9: Ayo kita serbu, undang teman lainnya, let's go join the party.
1: Tiba-tiba terumbu karang kaget dan mengeluh.
10: Aduh, apa ini yang menutupi tubuhku? Aku tidak bisa bernapas, tubuhku juga jadi sakit karena mikroba.
1: Ikan pun mengalami hal yang sama.
9: Kenapa jadi begini? Kepala jadi pusing.
1: Sampah, terutama sampah plastik yang kita buang, apalagi dibuang ke laut, berdampak langsung mencemari laut dengan banyaknya kasus organisme laut dan biota laut yang mati akibat menelan sampah plastik. Padahal manusia masih membutuhkan ekosistem laut sebagai sumber rezeki. Ayo, mulai dari sekarang, kita kurangi penggunaan sampah plastik yang bisa merusak lingkungan dan jagalah lingkungan di sekitar kita.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Jambi pagi ini. Kita masih bersama dengan tiga orang narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama Bapak Yunaidi dari Kepala Balai Taman Nasional Berbak 9 dan Pak Himawan Sasongko, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam, dan Kakak Anissa Rahmawati yang dari aktivis lingkungan. Ya. Halo, Kak.
2: Halo, ya.
1: Iya. Masih di standby ya, Kak, ya?
2: Standby, ya.
1: Nih, kami langsung nanya aja nih kepada Pak Himawan dan Pak Yun nih. Mungkin jika ada satwa dilindungi yang terisolasi atau terluka akibat kebakaran hutan dan lahan nih, bagaimana SOP dan tim medis dalam dan evakuasinya nih, Pak?
3: Siapa dulu nih?
1: Mulai deh.
4: Okay. Ya. Sampai sejauh ini kita belum menemukan ada satwa yang perlu ditangani serius karena memang belum ketemu. Tapi kalau misalnya satwa-satwa yang dilindungi, tentu kami akan berkoordinasi dengan BKSDA Jambi karena memang kewenangan ada di beliau seperti itu, Bu Tia.
1: Ya, mungkin Pak boleh ditambahkan, Pak.
3: Oh iya, makasih. Kami itu sebenarnya, saya, Pak Yun, dan beberapa teman-teman di UPT Kemenhut, termasuk juga Manggala Agni, itu sudah punya namanya POSKO. POSKO Dalkarhutla Kementerian Kehutanan. Di situ memang ada satu unit, Wildlife Response Unit ya, yang kami bentuk untuk membackup tugas-tugas dampak dari Dalkarhutla di Provinsi Jambi. Di sini kami juga ada call center sebenarnya, kalau mungkin bisa juga kami sampaikan izin.
1: Ya, silakan, Pak.
3: Ya. Call center manakala ada teman-teman sekalian atau regu-regu pemadam atau para pihak saja yang memang menjumpai adanya satwa yang terganggu ataupun terluka ataupun membutuhkan pertolongan-pertolongan, ya. Bisa silahkan kontak call center kami BKSD Jambi di 0813-7337-2732. Sekali lagi 0813-7337-2732. Ya, mudah-mudahan dengan bantuan dan respon semua pihak yang mengetahui keberadaan satwa, sekiranya bisa segera disampaikan dan kami tangani bersama.
1: Pak, ini kan bekas tadi Pak bilang kalau bekas dibakar tadi ditanami jagung. Ini mungkin seperti apa dari pihak BBTNI sini dalam menyikapin tanaman liar tadi, Pak?
4: Jadi kita ada namanya program pemulihan ekosistem ya.
1: Ya.
4: Jadi memang pada kawasan-kawasan yang sering kebakaran ini harus segera dilakukan namanya rehabilitasi melalui kegiatan pemulihan ekosistem. Ada beberapa tanaman yang spesinya agak tahan api ya, seperti pohon laban itu ya, Vitex pubescens atau pohon pulai ya. Itu memang harus segera ditangani, kalau enggak nanti akan berulang terus di pada lokasi-lokasi yang kebakaran ini. Ya, mudah-mudahan kami ada program nanya PE. Tahun ini kita ada kegiatan pemulihan ekosistem di Desa Rantarasau ya, sekitar 300 hektar. Dan mudah-mudahan kita upayakan ini bisa tumbuh dan nanti bisa menggantikan alang-alang yang ada saat ini. Kalau memang alang-alang sudah enggak ada, sudah tumbuh pohon-pohonnya, itu kemungkinan, kecil kemungkinan akan terjadi tidak lagi kebakaran di situ. Mungkin upaya-upaya seperti itu yang perlu akan kita lakukan di kawasan Taman Nasional Berbak dan Sembilan, seperti itu.
1: Ya, ini kan kalau terjadi kan ini kan biasanya antisipasi, Pak, jika terjadi konflik nih antara satwa dan warga nih, Pak. Seperti apa nih strategi dari BKSDA sendiri nih, Pak?
3: Ya, selain call center sebagai upaya pasif kami menerima laporan, kami juga saat ini sebenarnya sudah menurunkan tim monitoring dampak karhutla terhadap satwa. Yeah. Jadi tim ini dibentuk gabungan antara kami BKSDA, kemudian juga beberapa melibatkan aparat dari TNI, Polri, dan juga masyarakat untuk melakukan monitoring dampak karhutla terhadap keberadaan satwa terlebih dahulu.
1: Yeah.
3: Dan kemudian kita memplotkan di atas peta untuk kemudian kita memprediksi kira-kira potensi gangguannya nanti seperti apa. Ada potensi konflik apa tidak. Karena bagaimanapun juga ketika terjadi kebakaran, satwa itu kan cenderung menghindar.
1: Ya.
3: Nah, menghindarnya itu kadang-kadang beririsan atau bersinggungan dengan area-area yang menjadi aktivitas manusia. Oleh karena itu, tim sekarang sudah berada di lapangan, dan tugas yang berikutnya adalah memetakan areal-areal yang sudah dibakar. Ya, kita pasang papan peringatan dan juga kita pasang geotek supaya pada saat nanti kebakaran sudah usai, kami bisa melanjutkan monitoring pada areal yang dibakar tersebut untuk menghindari adanya upaya dari siapapun menggunakan areal yang dibakar tersebut untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa mengganggu jalur jelajah, kemudian mengurangi potensi pakan atau mengurangi areal yang menjadi habitat penting bagi satwa-satwa tersebut.
1: Sudah dipetakan Pak, mana daerah yang paling rawan nih Pak jika terjadi konflik nih?
3: Kalau dipetakan di wilayah seprovinsi Jambi di luar Taman Nasional ya, itu di Tebo itu sangat rawan, ya. Kemudian di daerah Merangin juga cukup disinyalir seperti itu. Kemudian areal Batanghari, daerah-daerah di daerah Kabupaten Batanghari juga kita indikasikan juga cukup rawan, karena di situ juga menjadi bagian penting dari habitat gajah dan juga harimau selain di lanskap Bukit 30. Itu juga kami sudah petakan. Nah, tim ini rencananya kami akan besarkan supaya bisa menjangkau areal-areal yang memang menjadi lokus dari perhatian terhadap dampak yang ditimbulkan akibat karhutla ini.
1: Yeah. Kak Anissa.
2: Ya.
1: Ya, kalau menurut Kakak nih.
2: Iya, Kak Tia.
1: Iya. Kalau menurut Kakak nih paling efektif nih supaya untuk menyadarkan masyarakat supaya tidak membuka lahan dengan dibakar nih seperti apa, Kak? Karena kan kalau kita dengar tadi jika dibuka lahan kan dampaknya sangat luar biasa nih, baik itu terhadap tumbuhan maupun satwa nih.
2: Iya, jelas bahwa seluruh opsi-opsi yang potensi untuk mengurangi situasi seperti ini itu sangat bisa dilakukan.
1: Yeah.
2: Jadi prioritas saat ini adalah memati dan menyelamatkan sebanyak-banyaknya yang tersisa. Dan harus dilanjutkan saat kebakaran mereda itu melalui penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat maupun lalai dalam mencegah karhutla. Juga ya. Jadi benar sekali Pak Him bilang bahwa ini pekerjaan rumah dan memutus mata rantai karhutla ini dan penegakan hukum itu adalah hal yang sangat-sangat krusial, selain juga edukasi, memasang plang. Nah, ini menjadi sangat penting begitu. Jadi misalnya kalau dalam laporan Geopix yang baru lalu terkait dampak karhutla terhadap kantong-kantong habitat gajah di Sumatera termasuk di lanskap Bukit 30, Tebo, Serangge dan Tanjung Jabang Barat itu seluruhnya dari populasi apa kantong populasi gajah Sumatera itu ada hotspot 12% ya, jadi cukup banyak itu dan di Bukit 30 sendiri itu menduduki ranking yang kedua setelah Padang Sugihan dan Simpang Heran. Nah, ini menjadi suatu alert, peringatan, warning bahwa sebenarnya memutus itu juga penting dilakukan respon di lapangan. Dan saya sangat berterima kasih, kami sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang memang benar-benar berjibaku di lapangan, pihak BKSDA, Taman Nasional, bukan untuk menyelamatkan habitat yang tersisa dan satwa liar yang dimiliki oleh cuaca yang merupakan bagian dari keanekaragaman hayati kita yang sangat kaya ini, gitu kan. Nah, ini juga menjadi peringatan gitu ya. Jadi kita ke depannya nih bagaimana? Tetapi yang satu yang penting, bahwa kecepatan untuk suatu ekosistem itu pulih dibandingkan kecepatan kita merusak itu sangat dahsyat, gitu ya. Jadi benar-benar kita harus antisipasi bagaimana setelah pasca kebakaran ini lahan-lahan yang dibakar, saya setuju banget dengan Pak Yunaidi dan Pak Imawan, itu yang dibakar ini itu akan tumbuh sebagai apa? Jagung, lahan masyarakat, kemudian ada yang jadi sawit, sawit masuk ke perusahaan siapa? Karena kan dilarang bahwa perusahaan itu menerima sawit dari kawasan hutan misalnya. Jadi model-model perambahan, kemudian mereka atau oknum-oknum ini bersembunyi di balik masyarakat yang membakar, ini juga harus kita buktikan lagi gitu, karena memang ini sudah menjadi bagian rahasia umum, Kak Tia.
1: Ya, kalau menurut Kakak nih, kalau seandainya amit-amit nih Kak ya, kalau satwa kita yang dilindungi punah nih, apa dampak bagi ekosistem kita nih Kak?
2: Waduh, jelas. Seperti spesies mau maupun orang hutan, itu kan mereka memiliki fungsi tertentu di dalam ekosistem dan mata rantai makanan untuk melestarikan hutan. Nah, jika hutan nggak ada, itu berarti mengancam mereka. Tetapi kalau mereka juga nggak ada, hutan tidak akan lestari. Gitu. Jadi satwa-satwa ini benar-benar berperan untuk melestarikan hutan tanpa kita suruh gitu. Nah, kalau ini satwa-satwa ini diambang kemunahan dan tidak bisa melakukan fungsinya sebagai bagian dari ekosistem hutan itu, maka akan terjadi kolaps. Kolaps dari ekosistem hutan, kolaps misalnya pakan di dalam hutan itu sudah tidak ada lagi bagi harimau, maka harimau keluar, muncul, kemudian berkonflik dengan masyarakat atau masyarakat berkonflik dengan harimau, itu menjadi sesuatu yang kolaps. Sehingga ketika kita berpikir ekonomi, perkebunan dan lain sebagainya, itu tidak akan sukses dan berhasil. Karena apa? Karena tidak ada support system dari ekosistem. Sumber airnya tidak ada, lokal sawit misalnya lah, sumber airnya dari mana gitu kan, menanam tanaman yang lain itu tidak ada gitu. Salah satu bagian dari ekosistem kita ini saling, kita harus melihat sesuatu itu dia terkoneksi. Jadi apa yang terjadi di Jambi itu juga berpengaruh kepada wilayah yang lain. Misalnya kemarin nih, asap yang tebal itu, baik dari Jambi maupun kiriman dari bagian selatan Indonesia, misalnya dari Sumatera Selatan, itu juga berkontribusi. Demikian juga apa yang terjadi di Kalimantan itu juga terkait dengan apa yang terjadi di Jambi gitu. Jadi kita sudah mulai bahwa ini adalah konektivitas yang harus kita jaga keseimbangannya agar kehidupan dan kelestarian satwa liar dan manusia sendiri itu juga bisa terjaga gitu dengan sebaik-baiknya dan ada keseimbangan di dalam konteks ekosistem bumi ini. Gitu Kak Tia.
1: Iya. Kalau Pak, ini untuk langkah-langkah pasca kebakaran supaya hutan kembali, taman nasional kembali seperti dulu, ini apa nih langkah-langkah yang harus dilakukan oleh balai? Silakan Pak.
4: Ya baik, jadi perlu ada percepatan-percepatan ya untuk mengatasi kebakaran ini. Pertama perlu kita mitigasi kembali, kemudian ada upaya-upaya untuk memulihkan kawasan yang rusak, karena memang dari nilai penting kawasan ya, kita perlu menjaga populasi harimau Sumatera, menjaga di sana ada gambut yang luar biasa, dan juga menjadi habitat bagi burung-burung air di situ. Nilai penting ini yang perlu kita jaga. Kita ketahui bahwa harimau Sumatera merupakan sebuah karnivor, dia merupakan rantai tertinggi dari sistem ekologi, biologi, dan saat ini saya dapat pastikan makanannya, sumber pakannya masih tersedia cukup di dalam. Nah, tentu kita nanti akan memperbaiki kembali ekosistem yang rusak ini, gambut ini, bagaimana kita bisa pulihkan dengan melakukan kegiatan namanya rehabilitasi atau namanya pemulihan ekosistem yang ada di semua kawasan Taman Nasional Baluran dan Sembilang seperti itu. ini upaya-upaya yang coba kita lakukan langkah-langkah ke depan seperti itu.
1: Ya Pak, ini kan kalau kondisi kebakaran hutan dan lahan ini kan sering dimanfaatkan nih oleh oknum pemburu liar nih Pak. Mungkin seperti apa nih pengawasan supaya tidak dimanfaatkan oleh oknum pemburu hewan nih Pak? Silakan Pak.
3: Ya, ada dua hal sebenarnya yang dimanfaatkan oleh para pemburu berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama adalah pemburu burung.
1: Ya.
3: Pemburu burung itu sangat memanfaatkan kondisi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada saat sekarang ini, ya, untuk menangkap berbagai jenis burung yang itu nantinya akan diedarkan secara ilegal. Yang kedua, pasca kebakaran itu biasanya ketika mulai hujan turun, vegetasi yang muncul adalah vegetasi yang disukai oleh beberapa jenis herbivor seperti rusa atau mungkin babi hutan, kijang dan seterusnya. Nah, kemunculan saat tersebut juga menjadi objek buruan, ya, baik untuk kepentingan konsumsi ataupun diperjualbelikan dagingnya atau bagian-bagian tubuh lainnya, dan juga untuk mengamati pola pergerakan satwa predator. Biasanya satwa predator itu akan mengikuti pergerakan satwa mangsa.

0: Temuan nih Pak, ini pemburu burung ini Pak.
1: Udah kan kita beberapa kali sudah melakukan penyitaan, baik di Jambi sendiri maupun kita bisa kontak dengan teman-teman yang ada di Sumsel maupun yang ada di Lampung untuk bikin penyekatan-penyekatan terhadap peredaran burung yang terjadi ketika memanfaatkan momen karhutla ini.
0: Ya, ini kami sama Kak Anissa dan Pak Yunaidi ini karena Pemprov mengajukan untuk pembukaan lahan ini yang sangat rapat nih Pak. Mungkin dari Kak Anissa dulu deh, seperti apa nih dilema nih terhadap pembukaan hutan Taman Berbak Semilang terhadap ekosistem ini. Silakan ya. Mungkin Kak Anissa dulu deh, baru ke Pak Yun. Silakan Pak.
2: Iya, saya kira di situasi krisis seperti ini malah dibuat suatu momentum untuk mengajukan izin pembukaan kawasan yang dilindungi ya. Ini bagi kami agak nggak masuk akal gitu. Harusnya krisis ini justru memberikan suatu peringatan yang keras. Apakah ekonomi itu kemudian bisa menghancurkan kehidupan kita?
0: Maaf Kak, gitu, ini pembukaan lahan untuk jadi, pemadaman api dengan jalur darat Pak. Silakan.
2: Oh, baik-baik. Bukan pembukaan kawasan ya?
0: Bukan kawasan untuk pemadaman jalur darat nih Kak.
2: Ya, jadi pastinya harus diberikan semacam indikator dan peraturan perhutanan dan regulasi yang lebih ya untuk ini, karena kan kawasan Taman Nasional merupakan kawasan yang dilindungi, jadi nantinya jangan sampai itu akan membuka akses lagi gitu dari jalur darat yang dilakukan untuk pemadaman kebakaran, kemudian menjadi jalur dan akses untuk perburuan liar gitu. Itu yang menjadi kekhawatiran kami. Tapi harus untuk menyelamatkan memadamkan api itu kita perlu berjibaku, apapun harus kita lakukan sampai api padam gitu. Dan ini sangat kita dukung sepenuhnya.
0: Ya kalau Black Bali seperti apa menanggapin Pak?
3: Ya, buatnya jadi ada beberapa undang-undang ya. Kalau memasuki alam berat itu ada yang ditabrak. Pertama Undang-Undang 41 tahun 99 pasal 50 ayat 3 yang mengatakan setiap orang dilarang untuk memasukkan alat berat atau alat lainnya yang patut dicurigai untuk adanya illegal logging, pembukaan kawasan hutan. Kemudian di Undang-Undang 590, contoh Undang-Undang 32/2024, setiap orang dilarang menurunkan fungsi kawasan, mengurangi luas kawasan konservasi, atau merubah bentang alam. Di arahan Bapak Dijen kami, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam, bahwa instruksi Presiden nomor 11 kalau salah, tahun 2026, bahwa Presiden Menteri Kehutanan bisa diskresi di situ. Karena memang ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana alam seperti itu. Jadi ada kekuatan bahwa untuk saat ini yang lebih penting bagaimana kebakaran ini tidak semakin meluas. Dan kemarin Bapak Menteri sudah mengizinkan pada saat rakor dengan Menko Polkam yang kemarin sempat ditanya Bapak Gubernur Jambi, dan Bapak Menteri menyatakan silakan, tapi memang tetap berkoordinasi dengan pengelola kawasan. Dalam hal ini adalah kami, saya dan Pak Himawan. Dan memang yang kita lakukan adalah membuat jalan akses menuju titik-titik terjadinya kebakaran. Yang kedua memang diawasi oleh petugas Taman Nasional. Buka akses itu berarti kita memitigasi sekecil mungkin dampaknya terhadap kawasan Taman Nasional seperti itu. Kemudian kemarin kita juga membuat embung ya, karena memang di Perantau Rasau itu tidak ada air, di paritnya tidak ada air. Kita buat embung dan sudah lakukan teman-teman, dan ada air dan airnya bisa digunakan untuk memadamkan api. Termasuk di kecamatan Sadu, itu juga

0: kendala berat kita izinkan untuk masuk, karena memang untuk mencapai titik api itu vegetasi sangat
1: rapat, ya, Pak,
0: rapat
1: ya?
0: Dan memang harus dengan alat berat dengan lebar tertentu, dan memang itu sangat efektif untuk bisa dipadamkan oleh petugas kami di di lapangan, termasuk Manggalakni. Jadi memang kita cukup berhati-hati di sini, karena memang setiap arahan Bapak Dirjen selalu kita ikuti. Dan memang nanti ketika ini sudah nyatakan selesai, itu akan kita dilakukan pemulihan kembali, atau ada kawasan yang dibuka, mungkin ditutup kembali. Seperti itu.
1: Ya. Bapak, apakah sudah melakukan penghitungan ya, kerugian flora dan fauna kita yang pasca yang terjadi kebakarannya, sudah mencatat kerugiannya, Pak?
0: Belum kita lakukan.
1: Ya, karena kita di ujung waktu nih, Pak. Apa nih closing statement yang ingin Kakak dan Bapak sampaikan nih untuk tema pagi ini? Mungkin ke Kak Anissa dulu deh. Apa nih closing statement yang ingin Kakak sampaikan nih untuk terkait tema kita pagi ini, Kak? Silakan, Kak.
2: Iya, bahwa pekerjaan rumah hitam makin besar dan makin berat ya dalam konteks penyelamatan satwa liar juga, karena sudah terbukti bahwa dampak ini sangat brutal, khususnya di tahun ini, yang berdampak pada satwa secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, ini mata rantai karhutla ini harus putus. Kita harus melakukan solusi yang itu benar-benar solusi, bukan itu yang berulang dari tahun ke tahun gitu. Kalau ada berarti kan sudah selesai gitu kan. Jadi sampai pada akar permasalahannya apa gitu. Jadi orang membakar karena apa, kemudian itu harus ada penegakan hukum, kemudian juga ada bagaimana kita mengevaluasi strategi konservasi kita, itu yang sangat penting, kemudian menata ulang gitu. Apa yang sudah ada atau apa yang sudah hilang, untuk dijadikan rencana ke depan apa, dan percepatan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Yunaidi, percepatan ini harus kita lakukan, karena kecepatan merusak dengan kecepatan memulihkan itu sangat tidak sebanding gitu. Jadi kita harus bersama-sama bekerja lintas sektor untuk mengatasi dan memutus mata rantai karhutla ini.
1: Ya, mungkin Pak Himwan boleh menyampaikan closing statement ya untuk tema kita ini, Pak. Silakan, Pak.
3: Saya pendek saja ya. Oke, bahasa Inggris boleh kali ya?
1: Boleh, Pak. Silakan, Pak.
3: Pendek saja. Working together, supporting each other. Bekerja bersama, saling menolong untuk sesama.
1: Siap. Makasih, Pak. Mungkin Pak Himwan nih terakhir. Pak Yunaidi terakhir nih.
0: Ya. Saya pikir pekerjaan ini bukan pekerjaan kami sendiri.
1: Ya.
0: Karena kita ada stakeholder terkait yang sangat membantu. Kalau kami sendiri tidak akan mampu untuk mengatasi ini. Termasuk masyarakat perlu penyadaran-penyadaran, perlu ada alternatif ekonomi lain ya. Ya, jadi mereka tidak lagi memanfaatkan kawasan hutan, konservasi terutama, untuk kadang-kadang itu dijadikan sebagai dalih untuk kehidupan mereka di masa akan datang. Saya pikir begitu, Bu. Ya.
1: Oke, terima kasih Pak Yunaidi. Maka dengan berakhir pula closing statement dari Pak Yunaidi, maka berakhir pula dialog Jambi Menyapa Pagi. Saya ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber kita. Yang pertama, Kakak Anissa Rahmawati, merupakan senior wildlife campaigner dan CEO Director Geopix. Dan Bapak Himawasa Songko, yang merupakan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi. Dan terakhir, Bapak Yunaidi, merupakan Kepala Balai Taman Nasional Berbak Sembilang. Dengan saya ucapkan terima kasih kepada tiga narasumber kita. Saya Tia Puspa undur diri dari luar dengar Anda. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak. Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Ya, Pepra, terima kasih untuk kalian yang tetap bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Pendengar di Kebersamaan Jambi pagi ini untuk edisi Rabu 23 September 2026. Kembali kita perbarui info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Sudah tersambung bersama rekan perakirawan BMKG Sultanta Jambi. Ada rekan Hari Taufik Kurniawan di ujung telepon. Rekan Hari. Halo. Iya, silakan.
1: Iya, halo. Baik, perkiraan cuaca dan informasi hotspot Provinsi Jambi Rabu 23 September 2026. Untuk pagi hari, secara umum cuaca di perkiraan udara kabur, kemudian siang hingga sore hari, secara umum cuaca udara kabur dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah di Provinsi Jambi. Untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 78%, angin permukaan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km/jam. Perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk informasi titik panas tanggal 22 September 2026, terdapat 64 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Muaro Jambi 2 titik panas, Kabupaten Sarolangun 1 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 5 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 56 titik panas. Demikian baik informasi yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih rekan Hari, selamat bertugas. Ya benar, itu info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi disampaikan oleh perakirawan BMKG Sultanta Jambi rekan Hari Taufik Kurniawan terkait 64 titik panas tersebar di wilayah Provinsi Jambi. Ya, terbanyak itu ada di Tanjung Jabung Timur yaitu 56 titik panas. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Jambi.
2: Jambi pagi ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
3: Pro 1.

0: Loh, loh, loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 88,5 1 RRI Jambi.
3: 1 RRI Jambi FM 88,5
4: 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania.
1: Oi, oi, Bu. Ngapo kamu kok? Ngapo ibu makan sampah di sini? Bahaya kok, Bu.
2: Bapak dak nengok aku kok lagi ngapo?
1: Ngapo?
2: Makan sampah, Pak. Dak nampak mata bapak tu.
1: Aduh, Bu. Iko kok dak boleh makan sampah di sini, kok, Bu. Iko kok di bawah tiang sutet. Bahaya, Bu. Aduh.
2: Ngapo pula dak boleh, Pak? Apa pula sutet santet-sutet tu ai? Dak ngerti ni anakku, Pak.
1: Membakar sampah di kuku bahayanya, Bu. Yo ni anakku, kok ibu bisa kena pidana, kok?
2: Oh, macam tu, Pak Yo. Baru tahu pula aku, Pak.
1: Yo, Bu. Aku lagi kalau ada orang-orang yang maling besi tower, kok. Nah, itu lebih bahaya lagi. Kanong apa? Tower tu bisa roboh, semua orang mati lampu.
2: Tapi Pak Yo, kalau dipikir-pikir, saya kok cuma makan sampah, Pak.
1: Aduh.
2: Ambonian bahaya, Pak.
3: Yuk, peduli bahaya listrik. Sesuai Permen ESDM nomor 13 tahun 2021 mengenai berbagai aktivitas berbahaya di bawah sutet, seperti bermain layangan, menimbulkan asap dan api, dan aktivitas galian alat berat, bangunan tinggi yang melebihi batas yang diizinkan, penebangan liar yang tentunya berbahaya untuk diri kita sendiri, serta dapat berdampak bagi rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum yang tidak dapat beroperasi secara maksimal. Bersama Peduli Bahaya Listrik. Pesan ini disampaikan oleh PLN UPT Jambi.
4: Pro 1.

Baiklah, terima kasih untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Saat sekarang 40 menit dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, kami kabarkan terkait dengan industri pertambangan dengan dituntut untuk memperkuat upaya dekarbonisasi dan meningkatkan tanggung jawab dalam perlindungan lingkungan hidup. Ini disampaikan Wakil Menteri Lingkungan Hidup ya, Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup KLH BPLH, Dias Sentro Piono, yang mengatakan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan penambangan harusnya diikuti dengan tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan. Jadi jangan hanya mengambil keuntungan sebesar-besarnya, tapi tidak punya tanggung jawab lebih, tanggung jawab lingkungan yang harusnya terkoneksi begitu ya. Ada hubungan kait-mengkait antara keuntungan yang diraih dengan tanggung jawab yang juga harus dilaksanakan. Dan pendengar, upaya dekarbonisasi ini menjadi salah satu tanggung jawab bagi perusahaan-perusahaan pertambangan, tanggung jawab terhadap lingkungan. Upaya dekarbonisasi merupakan bagian dari mandat pembangunan nasional yang sejalan juga dengan amanat Undang-Undang Dasar serta cita-cita dari Presiden Prabowo dalam mewujudkan pembangunan yang selaras dengan kelestarian lingkungan.

Ya pendengar, karena ada aplikasi begitu yang dibuat oleh KLH BPLH yaitu Sign Smart yang merupakan sistem inventarisasi gas rumah kaca. Sehingga sektor industri harus melaporkan perhitungan emisinya ke Sign Smart agar KLH BPLH bisa melakukan pemantauan.

Lagi benar satu informasi penuntas kebersamaan di edisi hari ini pendengar untuk 23 September 2026. Kali ini terkait dengan jumlah titik api atau titik panas ya, hotspot kebakaran hutan dan lahan secara nasional disampaikan Kementerian Kehutanan. Ini mengalami penurunan dari 1.988 menjadi 948 titik. Namun demikian pendengar, seluruh pihak diminta untuk tetap waspada agar kebakaran tidak kembali terjadi. Ya, pendengar, sejak 15 September hingga 21 September 2026 berdasarkan pantauan satelit Terra, Aqua, SNPP, dan NOAA-20 NASA, jumlah titik api atau hotspot tertinggi terjadi pada Ahad 20 September 2026. Dan itu berada di 6 provinsi prioritas, yaitu di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, Sumatera Selatan. Atau sekitar 78% ya, secara nasional itu ada 1.988 hotspot dengan kepercayaan high confidence level. Dari sebanyak 1.988 hotspot, 1.843-nya itu ada pada hari Ahad 20 September dan berada di 6 provinsi prioritas. Jadi 78% hotspot itu pada pekan kemarin ya, dari tanggal 15 September hingga 21 September itu 78%-nya terjadi pada tanggal 20 September di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan juga Sumatera Selatan. Namun pendengar, data hotspot belum tentu atau belum dapat langsung diklaim sebagai titik kebakaran. Jadi perlu verifikasi lebih lanjut karena satelit mendeteksi hotspot salah satunya berdasarkan adanya anomali perubahan suhu permukaan tanah. Selain itu juga hotspot atau titik panas dapat berubah setiap waktu. Dan disampaikan Kementerian Kehutanan bahwa kondisi di sejumlah provinsi secara nasional telah membaik. Namun tetap diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai aktivitas yang berkaitan dengan api. Hal itu dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak kembali terjadi pada masa mendatang atau hari-hari selanjutnya. Baik, terima kasih untuk bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi di kebersamaan Jambi pagi ini ya, untuk edisi Rabu 23 September 2026. Saya Suci Rahayu pamit dari ruang dengar Anda di kebersamaan edisi hari ini ya. Tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi karena masih banyak informasi yang akan hadir untuk Anda bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di bincang siang kita untuk kebersamaan kita di edisi hari ini. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, saya sudah bersama narasumber kita di studio Pro 1. Ada Bapak Kompol Ferry Siswara, Kapolsekta Pasar Polresta Jambi. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ferry.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, bertemu sehat. Kembali hari ini
1: sehat. Alhamdulillah, sehat mana Naya?
0: Sehat. Pak Ferry juga sehat kayaknya ya hari ini ya. Harus semangat ya Pak Ferry ya, apalagi di saat-saat seperti ini ya Pak Ferry ya.
1: Ya.
0: Kesehatan itu penting banget
1: penting.
0: Ya. Penting.
1: Gak boleh menyerah kita.
0: Betul sekali.
1: Harus terus bersemangat.
0: Iya, terima kasih Pak Ferry sudah hadir kembali di Studio Pro 1 untuk bincang siang kita di hari ini. Ini topiknya kayaknya menarik sekali ya, terkait pasal untuk pelaku pembakaran hutan atau lahan ya. Nah ini mantep banget nih Pak Ferry. Kenapa milih topik kita hari ini? Ini Pak Ferry ini gimana nih? Bisa jelaskan nih Pak Ferry ini untuk peringatan nih sepertinya ya.
1: Fenomenanya ya
0: Fenomena,
1: Mbak Nana ya.
0: Iya iya.
1: Kondisi saat sekarang kita sama-sama merasakan, langsung melihat dan menjalani ya.
0: Iya.
1: Sudah hampir satu bulan ini kita semua ini mendapatkan musibah ya, yang seyogianya apabila kita mengelola dengan baik lingkungan ini, insya Allah mungkin tidak terjadi ya, terlebih dari kesadaran. Ya, namun demikian Mbak Nana tidak ada salahnya ya, untuk kita mengingatkan masyarakat bahwa negara memang sudah mengingatkan kita dari jauh-jauh hari kan, baik itu melalui undang-undang perkebunan, undang-undang lingkungan hidup, undang-undang kehutanan itu 41 tahun 1959 itu membuka lahan itu tidak boleh dengan cara membakar. Memang betul kalau zaman dahulu itu kebiasaan nenek moyang kita yang belum memahami mungkin teknologi membuka lahan, merun itu dengan biasa membakar sampah. Ibu kita di rumah juga begitu kan,
0: dulu-dulu
1: nyapu pekarangan, selesai dicampur langsung dibakar. Nah untuk sekarang udah gak boleh lagi karena kenapa? Di samping membahayakan kepada pribadi kita juga dapat membahayakan kepada orang lain dan lingkungan. Ini yang pertama, terlebih lagi di musim kemarau. Kalau di KUHP itu, di KUHP yang baru ya, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang kemarin baru diberlakukan di tahun 2026 ini. Jelas itu kan ada dua itu. Yang pertama apabila disengaja. Apabila disengaja. Yang kedua apabila tidak sengaja, kelalaian ya. Ini semua sama pidananya. Dalam arti kata semua perbuatan ini akan dipidana. Akan diberikan sanksi pidana oleh negara. Jadi kita coba lihat deh Mbak Nana ya. Kalau secara sengaja nih di pasal 308 KUHP ini, ini ancamannya bisa sampai dengan 20 tahun bahkan seumur hidup. Ya apabila menghilangkan nyawa orang dengan sengaja membakar itu. Satu. Kemudian kalau kelalaian, apakah kelalai tidak bisa disanksi? Ini disanksi nih. Pidana ini jelas nih di pasal 311 KUHP yang
0: jadi
1: baru.
0: Jadi disanksi juga begitu disanksi, ya Pak Ferry?
1: 5 tahun.
0: 5 tahun.
1: Jadi lalai saja kita 5 tahun masuk penjara.
0: Apalagi sengaja ya.
1: Kita mesti bakar sampah itu jelas-jelas sudah dikering kerontang seperti ini. Yuk tahan diri. Mungkin bisa kita kelola menjadi kompos.
0: Betul.
1: Proses fermentasi banyak sekali sekarang. Metode yang bisa bermanfaat dari kita mengelola sampah di pekarangan kita. Jadi artinya kita membuka kebun, justru mungkin tebangan-tebangan pohon, sampah ataupun belukar itu tidak perlu kita bakar. Malah justru itu bisa kita kelola menjadi kompos dan lain sebagainya. Yang bisa menyuburkan kembali tanah kita atau membangkitkan unsur hara yang sudah lama tertimbun di dalam tanah di mana pekarangan atau kebun yang akan kita pergunakan sehari-hari. Terus dampak ya Mbak Nana?
0: Iya.
1: Dampaknya besar betul. Kebakaran hutan lahan ini bukan hanya kepada kita secara kesehatan ya, inspeksi saluran infeksi,
0: ISPA,
1: saluran pernapasan.
0: Atas.
1: Kemudian yang paling nyata lagi, tak kalah kebakaran itu membesar, itu bisa menghilangkan mata pencarian kita, kebun rusak, bahkan mungkin bisa menghilangkan harta benda milik kita yang sudah selama ini kita upayakan, kita usahakan untuk supaya ada. Tidak sedikit sekarang ini yang apa yang sudah terbakar. Ini saya lihat ini data yang terakhir kami kumpulkan.
0: Iya, berapa tuh, Pak?
1: Kalau penanganan perkara saat sekarang sudah ada 16 perkara, ya, yang 14 sudah di apa ditetapkan tersangkanya nih untuk wilayah Polda Jambi. Nah, jumlahnya ada kurang lebih 114 titik. Yang artinya cukup ekstrim, ya.
0: Iya, iya.
1: Ini baik di Tanjung Timur, di Moro Jambi, sebagian di Batanghari. Juga ada Batanghari itu kemarin di daerah Panyarokan, di apa di daerah Nebang Para. Jadi ya betul, tidak semuanya petani, pelakunya atau pemilik lahan.
0: Iya.
1: Kita juga masyarakat yang khususnya nih, minta maaf ini Mbak Nana nih, ruang kita nih ruang kesempatan yang apa yang paling baik ya untuk kita menyampaikan pesan ini juga kepada masyarakat, khususnya perokok nih.
0: Nah.
1: Jangan sembarangan.
0: Puntung apalagi di saat seperti ini.
1: Iya, saat seperti ini jangan membuang puntung rokok sembarangan.
0: Masih nyala gitu.
1: Waduh,
0: ya?
1: Nyala betul. Karena MTQ kemarin.
0: Astagfirullah.
1: Arena MTQ itu kan ya, kalau kita lihat nggak mungkin orang sengaja bakar itu
0: untung rokok.
1: Jadi sangat ini sekali. Sudah berapa rumah Tanjung Johor kemarin juga begitu. Artinya kehati-hatian sekarang. Nah, di samping mungkin lahan juga kepada kita semua lah masyarakat ya untuk instalasi listrik di rumah.
0: Itu perlu diperhatikan ya,
1: juga perlu diperhatikan. Ya, bukan hanya pembakaran hutan itu. Karena sudah bukan sedikit ini rumah yang sudah terbakar di musim kemarau ini. Atau mungkin instalasi jaringan listriknya di rumah yang sudah lampau lebih dari 5 tahun. Tidak ada salahnya mungkin ada keluarga atau teman yang mengerti dengan instalasi listrik. Jadi itu diajak untuk dicek. Karena inilah ruang kesempatan kita, Mbak Nana. Maka saya acara Mbak Nana ini menurut hemat saya ini bagian amal jariah ya.
0: Iya benar.
1: Betul-betul kita artinya berbagi, bermanfaat betul ini untuk masyarakat kita, untuk kita saling mengingatkan. Pertama itu ya berkaitan dengan edukasi kita kepada masyarakat. Yang kedua, pemerintah dari mulai perangkat terendah RT sampai ada ketika kabupaten bahkan di provinsi itu semuanya sudah berupaya untuk mengingatkan kita semua. Nah, pada momen ini juga kita mengajak masyarakat nih, yuk sama-sama kita saling mengingatkan antar individu. Untuk apa? Apabila ada yang mengingatkan, Bu, jangan dulu membakar, jangan tersinggung.
0: Iya. Yeah, benar.
1: Ini kadang-kadang justru yang satunya belum selesai konflik barunya muncul. Ya, enggak teguran sama tetangga tuh gara-gara diingatkan jangan bakar sampah sembarangan. Nah, sementara contohnya sudah banyak.
0: Banyak, benar.
1: Kemarin di RT 24 Talang Bakung.
0: Ada juga.
1: Ada juga kebun karetnya tuh hampir habis itu pembanana. Jadi itu sudah di mana-mana sekarang. Kami terus monitor baik melalui media sosial ataupun melalui warta yang lain.
0: Iya.
1: Memang signifikan peningkatan kebakaran baik itu lahan hutan bahkan kediaman ataupun tempat usaha. Ya ini Mbak Nana harus ada upaya yang optimal dari kita semua, kerjasama yang baik kita sehingga mungkin tumbuh kesadaran. Sanksi hukum yang diberikan, ya kalau kita kembali lagi kan sanksi itu kan sebenarnya kan konsekuensi logis dari suatu perbuatan. Balik-baliknya ke sana lagi kan ke apa ke pengetahuan dasar kita berkaitan dengan sanksi. Kalau Anda berbuat baik ya sanksinya pasti baik. Kalau Anda berbuat yang tidak baik ya sanksi pasti tidak baik lah. Jelas-jelas sekarang kondisi situasi alamnya sedang seperti ini. Kita lebih waspada, lebih hati-hati. Nah, menumbuhkan kesadaran ataupun kepedulian personal ini yang mesti artinya lebih kita lakukan. Ya, forum ini juga satu wadah untuk mengingatkan seluruh tokoh masyarakat juga pemuka yang ada di daerah kita khususnya ataupun di mana pun berada. Yuk minta tolong kami juga atas nama pemerintah khususnya dari kepolisian memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menyelamatkan jiwa raga dan harta benda itu merupakan kewajiban kita bersama.
0: Betul. Jadi memang kesadaran dari diri kita sendiri ya Pak Ferry ya, itu yang penting. Kita dulu deh.
1: Kita dulu nih. Seperti di apa pagi perokok nih.
0: Iya.
1: Asbaknya tuh ya basahin lah dengan air. Dan artinya sehingga pada saat puntungnya itu atau abunya itu jangan dikira abu kecil itu tidak ini. Lah ada tuh ada teman kita. Ngerokok tuh dekat tong sampah buang apa gitu. Ternyata di dalam tong itu sudah ada kertas tisu segala macam yang mudah terbakar. Malah tuh artinya lebih harus lebih punya kewaspadaan, lebih kehati-hatian. Artinya kalau punya yang merokok ataupun yang mungkin masak di rumah gas menggunakan apa kayu yang tidak terbiasa dengan kompor gas ataupun bagaimana. Bagaimana ini lebih aman. Lebih waspada. Jadi kalau Nana atau orang lain Jambi masak gitu kita itu, ya artinya tidak boleh ditinggal.
0: Iya, harus ditunggu ya, Pak ya, sampai benar-benar mati
1: karena
0: ya.
1: Karena memang betul-betul sekarang mengkhawatirkan. Begitu apa, begitu keringnya, terbang saja itu apa, bara apinya udah jadi. Itu yang kemarin di apa, di arah Auduri, Pematang Sudur sana ya. Itu kan hanya karena percikan kabel sumber api pertamanya. Itu jadi artinya percikan api yang begitu, yang kecil itu tidak boleh kita anggap sepele. Karena api yang besar itu dimulai dari api yang kecil.
0: Iya. Jadi sebenarnya kebakaran itu terjadi bukan hanya memang sengaja kita bakar, tapi karena hal-hal sepele begitu. Betul. Ya, bisa jadi ya Pak Ferry ya. Dan itu yang membuat kita memang harus aware dengan sekeliling kita.
1: Betul sekali, Pak.
0: Seperti yang Pak Ferry katakan juga tadi, dari listrik ya, kabel-kabel. Betul. Yang sudah berusia harus diperhatikan, jangan sampai kelalaian kita sendiri merugikan kita dan orang-orang di sekitar kita. Betul. Tetangga kita juga merasa rugi gitu ya. Betul. Pak, kalau terjadi kebakaran.
1: Nah, sekarang begitu apinya hadir membesar, itu anginnya juga membesar.
0: Benar.
1: Di tahun 2019-2021 saya di Kasat Bidmas di Polres Muara Jambi.
0: Iya.
1: Pada waktu itu kita kebakaran cukup besar di daerah Ilir ya, daerah Kupi Ilir. Itu diketahui api itu sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian barat, pada saat itu diketahui. Belum sampai itu Mbak Nana 6 jam karena saking kencangnya angin. Udah hampir 100 hektar itu. Yang terbakar. Saya sampai ke TKP itu ngejar dari Sengeti ke sana. Sampai ke sana itu kurang lebih jam 9 malam. Udah enggak bisa tertolong lagi. Karena memang tak kalah dia sudah membesar. Betul, itu betul-betul tantangan yang tidak mudah untuk kita atasi.
0: Jadi pengaruh angin juga sangat berpengaruh ya,
1: betul,
0: Pak ya.
1: Sangat berpengaruh.
0: Walaupun kecil kalau anginnya kencang.
1: Kemudian kita tidak semuanya medan itu dapat dijangkau dengan apa, prasarana yang ada. Baik itu dari damkar pun yang ada di kepolisian maupun di TNI atau di Badan Penanggulangan Bencana. Karena medan lokasi lahan dan kebun di tempat kita secara geografis kita sudah sama-sama tahu, Mbak Nana.
0: Iya.
1: Ya, ada yang di seberang sungai yang membutuhkan waktu untuk ini, untuk kita sampai ke lokasi kejadian ataupun peristiwa kebakaran itu.
0: Iya.
1: Nah, ini hal seperti ini juga. Nah, ke depan juga nih, Mbak Nana.
0: Iya.
1: Untuk apa, masyarakat kita yang berada di gang-gang. Nah, ini juga memang mesti.
0: Itu benar.
1: Saya ada beberapa waktu lalu lihat tuh di daerah Jakarta ada ketua RT yang di setiap depan rumah masyarakatnya di RT-nya itu dibuatkan keran air. Keran air.
0: Masya Allah.
1: Jadi setiap depan rumah warganya disiapkan keran air. Untuk apa ini di gang-gang itu? Antisipasi, Pak. Kalau ada kebakaran tinggal dipasang selang, tinggal disemprot.
0: Kreatif sekali ya, Masya
1: Betul.
0: Allah.
1: Betul. Artinya mungkin ada upaya nih masyarakat kita yang tinggal di gang-gang juga demikian.
0: Iya.
1: Karena mungkin Mbak Nana berkaitan dengan sanksi hukum ya.
0: Iya.
1: Seberat apapun sanksi hukum yang diberikan, kalau kesadaran dari masyarakat kita, kepedulian dari masyarakat kita, kepedulian dari kita semua,
0: Betul.
1: Tidak ada ya, kejadian akan ada di mana-mana.
0: Iya.
1: Nah, sedih betul kita, anak-anak kita tidak sekolah.
0: Benar.
1: Belum lagi mohon maaf orang tua-tua kita yang di atas 60-70 tahun ini dengan kondisi yang seperti
0: Benar.
1: Ini. Ya, saya alhamdulillah masih punya ya di rumah ya, ibu saya kan sudah 81 tahun ya, saya lihat begitu. Ya, memang. Marilah kita sama-sama tumbuhkan kesadaran, tidak dulu membakar lahan ya, kalau bisa dijadikan kompos bermanfaat untuk ya apa, pengelolaan dengan cara yang lain ya, Mbak Nana.
0: Iya, oke. Lalu Pak Ferry, dalam kondisi seperti apa seseorang dapat dipidana nih karena melakukan pembakaran hutan atau lahan?
1: Sebenarnya Mbak, kalau kita lihat dari deliknya ya. Deliknya ini kan delik material dan delik formil. Kalau delik material itu dalam KUHP itu begini, Mbak. Akibat dari perbuatannya. Tetapi kan karena ini lex spesialis juga, ya ada kekhususannya karena ada undang-undang di luar KUHP yang mengatur. Dia ada juga kita lihat dari pembuatnya, dari perbuatannya itu. Artinya tidak mesti menunggu akibat. Kalau delik material itu, Mbak Nana, akibatnya dilihat.
0: Akibat
1: dari perbuatan. Nah, kalau formil enggak. Jadi baru membakar aja udah terpenuhi unsurnya, karena membuka lahan dengan cara membakar tidak boleh oleh undang-undang. Apalagi hutan, Hutan dibakar itu tuh. Kalau yang enggak jelas enggak boleh.
0: Iya.
1: Bukan enggak mesti nunggu akibatnya. Hmm. Jadi masyarakat kami kan baru bakar sedikit, Pak. Iya. Bukan, Pak. Karena yang sedikit akibat, ini ya. Akibatnya itu nanti besar. Nah, karena jadi tindak pidana pembakaran hutan, lahan, kebun ini, mana-mana itu tiga delik ini berlaku di situ. Delik biasanya, delik material, delik formilnya. Kalau delik material tadi sudah saya sampaikan, dilihat akibatnya. Nah, kalau di undang-undang perkebunan yang spesialis itu perbuatannya, karena membuka lahan dengan cara membakar dilarang oleh undang-undang. Tidak boleh.
0: Emang nggak boleh.
1: Tidak
0: ya?
1: Boleh, Pak. Jadi membuka kebun dengan cara membakar itu tidak boleh.
0: Iya, walaupun di tanah sendiri ya.
1: Betul, tidak boleh. Saya pernah ke arah Danau Lamo itu ya, mau ke arah Tanjung Timur. Kebetulan sekitar pas istirahat, saya lihat tuh ada bapak-bapak dengan anggota keluarganya sedang nempas sambil membakar. Saya mampirin kebun sendiri, Pak. Iya, kebun sendiri, Pak. Udah lama nggak kesini, udah hampir 6-7 tahun. Iya. Udah belukar betul. Ini makanya saya tebas ini, Pak. Ini cara mau dibakar, nggak boleh dibakar.
0: Iya.
1: Membakar sedikit itu udah masuk unsur pidananya. Udah dapat diberi sanksi pidana. Nah, oleh karena itu, ya, tapi kan mengedukasi masyarakat kita, Mbak Nana, itu harus lebih dikedepankan.
0: Dengan
1: karena
0: cara
1: ya,
0: perlahan-lahan.
1: Betul.
0: Gak bisa kita marah langsung. Oh, gak boleh nih. Wah. Wah. Ini tanah saya, terserah. Gitu.
1: Justru apa a priori, malah justru nanti dengan kita
0: keributan gak
1: sering
0: malah
1: sejalan ya. Dalam arti kata mengelola masyarakat ini, ya kita butuh untuk apa merebut hatinya ya. Sehingga mereka menjadi bagian daripada yang juga membantu dalam kesuksesan kita memelihara ketertiban, keamanan masyarakat kita ini.
0: Harus bisa mengedukasi juga mungkin lingkungan sekitar ya, karena sudah, oh iya, aku kemarin sempat ditegur nih sama Pak Ferry, nggak boleh nih bakar lahan dan apa namanya hutan gitu atau lahan sendiri. Dan ini bisa menjadi sesuatu yang berpahala juga ya, selain Pak Ferry, dari beliau, untuk beliau juga begitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi amal jariah bagi kita semua.
0: Berantai begitu ya Pak Ferry.
1: Karena kenapa? Menyelamatkan orang banyak ini,
0: betul,
1: Pak.
0: Betul.
1: Bukan hanya manusia, ekosistem yang diselamatkan. Ini sudah berapa banyak mungkin apa makhluk hidup yang toh yang kemarin itu sampai apa mohon maaf biawa, ular, berapa banyak yang terbakar. Jadi dampak kebakaran hutan dan lahan itu memang tidak main-main ya. Betul-betul luas betul dampaknya. Kita makhluk hidup yang lain beraktivitas pun sulit. Mbak Nana, kita di luar itu kami apalagi di lapangan, rekan-rekan di lalu lintas, rekan-rekan yang melaksanakan pengamanan objek vital, itu kan sering cerita sama saya. Sekarang perih mata, Pak.
0: Bener.
1: Terus napas juga.
0: Betul.
1: Ya. Nah ini kan kalau di beberapa perusahaan swasta, artinya betul-betul memperhatikan kesehatan karyawannya. Contoh yang mungkin ada berkaitan dengan lem dan lain sebagainya. Itu kalau keluar dari ruang kerja itu kan dikasih susu tuh, supaya ada detox di dalam tubuh. Nah, bagaimana dengan anggota kita? Jelas banget. Air putih ini jalan-jalan ini akibat perbuatan baik itu yang sengaja ataupun kelalaian, supaya mudah, biaya murah. Kan kalau yang sengaja membakar hutan dan lahan dalam rangka untuk berkebun, itu kan karena kepengen biaya murah, Pak. Biaya murah sekali lah, Mbak Nana. Rp1.000 kok. Beli korek api di pinggir itu, kalau dibakar selesai itu.
0: Betul,
1: Tapi
0: dampaknya.
1: Karena kerugian ini yang harusnya kesadaran. Makanya sebenarnya pemerintah juga sudah berupaya seoptimal mungkin. Ada masyarakat peduli api. Sebagian perusahaan sudah dari awal-awal tahun ini pemerintah, Bapak Kapolda, Bapak Gubernur membuat kesepakatan dengan perusahaan-perusahaan perkebunan ya, bagaimana artinya kesiapsiagaan kita dalam rangka menghadapi musim kemarau ini. Sudah beberapa kali kita apel siaga dan sebagainya. Namun demikian, secanggih apapun peralatan yang kita siapkan, kalau kesadaran tidak ditumbuhkan tengah-tengah masyarakat, kepedulian tidak, ini tidak akan ada gunanya.
0: Betul, setuju Pak Ferry.
1: Australia, kita lihat berita ya, Inggris, di negara luar itu sebagian, di Amerika itu sebagian, habis tuh di negara bagian mereka. Peralatan mereka jauh lebih
0: canggih
1: dari kita.
0: Betul.
1: Tetapi kalau kesadaran,
0: iya,
1: lihat di sekolah sekarang, semuanya tersiksa gitu. Nggak ada yang enak. Nanti sekarang pembuatnya harus bertanggung jawab.
0: Nah, itu.
1: Makanya kemarin juga kita ngobrol-ngobrol dengan rekan-rekan Kapolsek yang lain, ya saya bilang kita hanya harus apa pada porsinya, proporsional dan profesional. Untuk pembuat pidana ini kita harus tegakkan aturan, kita harus berikan sanksi, iya, supaya kedepannya ada efek jera, terus ada contoh. Sehingga kondisi yang seperti ini Mbak Nana tidak terulang kembali. Iya. Kalau mau sempurna Mbak Nana menjaga lingkungan ini mungkin, tetapi setidak-tidaknya ada upaya yang optimal dari kita, dari semua komponen ya.
0: Iya.
1: Jadi jangan hanya mohon maaf itu dibebankan kepada pemerintah daerah umpamanya, atau di instansi tertentu. Oh, ini tanggung jawab kehutanan, ini tanggung jawab perkebunan. Gak bisa kita tolak-tolakan. Kita satu ekosistem. Iya.
0: Oke, baik. Seru sekali obrolan kita siang hari ini, Pak Perry. Sebelum kita lanjutkan, kita jeda dulu ya, Pak Perry. Untuk yang mau lewat, tetap bersama Pro Satara di Jambi di FM 88,5 MHz. Dan nanti Anda boleh bergabung bersama kami di nomor telepon 0819707850 dan juga di pesan singkat kita di 0813 1744 0803.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Eh, nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
3: Oh, sudah dong. Eh, kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
2: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
3: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
2: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
3: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
2: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
3: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
2: Sama-sama, Nah.
4: Pajak Anda masa depan kita. Bersama Bangun Indonesia.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan bukan sekedar kabut biasa yang menutupi pandangan. Ini adalah ancaman senyap bagi tubuh kita. Faktanya, asap ini membawa partikel beracun bernama PM2.5. Tahukah Anda, ukuran partikel ini 30 kali lebih kecil dari selai rambut manusia. Sangat kecil, hingga saat dihirup, dia bisa langsung menembus aliran darah dan memicu ispa, asma, hingga penyakit jantung. Namun jangan panik, lindungi diri Anda dan keluarga sekarang dengan 3 langkah pasti. Pertama, wajib pakai masker kesehatan jika terpaksa keluar rumah. Dan ingat, masker kain biasa tidak akan mampu menyaring asap beracun ini. Kedua, jadikan rumah sebagai tempat berlindung. Tutup rapat jendela dan pintu, gunakan alat penjernih udara atau letakkan tanaman pembersih udara di dalam ruangan. Ketiga, perbanyak minum air putih hangat dan konsumsi vitamin C untuk membantu membilas racun dan menjaga imunitas tetap kuat. Jangan biarkan kabut asap merenggut kesehatan kita. Jaga nafasmu, lindungi keluargamu.

0: Baik banget, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi FM 88,5 MHz. Saya masih hadir bersama narasumber kita, ada Pak Kompol Ferry Siswara, Kapolsekta Pasar Polresta Jambi. Untuk topik bahasan kita pada pagi hari ini, siang hari ini, pasal untuk pelaku pembakaran hutan atau lahan. Dan tadi di awal sudah kita perbincangkan beberapa hal yang menarik sekali untuk kita ketahui dan kesadaran kita juga ya Pak Ferry ya, terkait pembakaran lahan dan juga hutan tentunya. Jangan sampai merugikan kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita dan ekosistem tentunya. Baik, untuk Anda semua yang ingin bergabung di line telepon 0811-670-78850 dan juga di 0813-874-0803. Saya sudah menerima ada WhatsApp kita yang masuk di sini dari Bapak Harun yang ada di Tanjabar. Nah, ingin bertanya nih, selamat siang Pak Ferry. Yang ingin saya tanyakan nih, katanya begini nih, bagaimana Pak seseorang yang hanya menyuruh katanya, kemudian membantu atau turut serta dalam pembakaran hutan juga dapat dikenakan pidana nih? Nah, gimana nih Pak? Apakah seseorang yang hanya menyuruh katanya membantu? Ketawa nih Pak Ferry ya, Pak Harun ya. Gimana nih Pak Ferry? Silakan penjelasannya.
1: Terima kasih Pak Harun, Mbak Nana ya.
0: Iya.
1: Pak Harun dari Jawa Barat. Ya, kalau nyuruh ya sama.
0: Oh, sama ya ternyata ya. Nah itu.
1: Justru yang nyuruh ini yang lebih berat, apalagi pakai bayar ya kan.
0: Iya, bahaya ya.
1: Iya sama, turut serta ya kan, turut serta membantu, memudahkan satu tindak pidana ya sama, akan diberikan sanksi yang sama. Ini yang pertama. Mungkin kita lihat dulu Mbak Nana ya. Di kalau saya ini dari data kami nih ya. Dari mulai tahun 2024 ya, ya, itu ada kurang lebih 6.539 hektar yang terbakar di Provinsi Jambi ini. Di tahun 2025 turun 5.636. Kemudian di tahun 2026 ini, di tahun sedang berjalan ini, ada kurang lebih 356 hektar. 3.566 hektar. Ini 79 perkara sudah. Sekarang ini yang sudah ada. Kita proses masih dalam penyelidikan ada 63. 16 sudah ada penyelidikan. Nah, tentunya ini pasti ada. Contoh nih kalau nyuruh itu kan, Pak. Kalau bahasa gampangnya itu kan mungkinnya seperti yang di apa di kesarian lah.
0: Iya. Yeah.
1: Mungkin paman ke keponakan. Dul, tolong dibakari pekarangan tuh, kebun tuh, sampahnya. Tapi pernah tidak sebelum melakukan, memerintahkan, meminta tolong kepada orang lain, berpikir kepada dampaknya.
0: Dampak, iya.
1: Nah, artinya menser ya, niat itu juga penting. Nah, di sini Mbak Nana lihatnya nanti, ini dolus atau kulpa, ini unsur kesengajaan, ya, karena memang ada unsur lain dalam rangka untuk mencari keuntungan atau unsur kesengajaan di sini tidak dalam rangka mencari keuntungan.
0: Iya.
1: Contoh kayak kemarin itu dekat rumah kita di daerah kebun-kebun itu kan hanya kebun bayam itu bakar sampah, mungkin lentingan apinya atau mungkin karena nebas yang akhirnya masuk ke kebun orang lain, tidak niat untuk membakar kebun orang lain. Artinya di situ ada unsur kelalaiannya. Nah, pada saat unsur kelalaian ini terjadi, orang yang disuruh juga harus bertanggung jawab. Karena setelah nanti dari proses penyelidikan ya, kita sama-sama memaklumi ya, penyelidikan itu dalam aturan hukum kita tugasnya untuk memastikan suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana. Nah, dari hasil penyelidikan ini apabila dua bukti permulaan yang cukup, ada alat buktinya, ada saksinya, ya, ada barang buktinya sebagai petunjuk, ada hasil laboratorium apa penyebab kebakarannya. Karena Mbak Nana, meskipun sudah terbakar habis, itu api pertama itu tetap akan ada. Nah, api pertama inilah, sumber api pertama ini akan ketahuan ini, bahan bakar pertamanya apa digunakan. Karena ternyata Mbak Nana, setelah dibakar itu enggak hilang itu. Karena proses kimiawinya itu tidak hilang di tanah itu, di lokasi itu tidak hilang. Karena kecenderungan abunya itu lebih putih dia. Jadi abu yang paling pertama itu jauh lebih putih. Makanya kalau olah TKP itu, rekan-rekan kita dari laboratorium forensik itu, saya memang ini karena keilmuan ya. Nah, mereka bisa membedakan itu. Nah, dari sini dia akan ketahuan ini biasanya unsur kesengajaan. Kalau memang artinya mempersiapkan dulu nih, tidak mesti nyebutkan dalam hati ke secara verbalnya, secara lisannya, betul Mbak Nana, saya itu niat betul membakar itu, enggak mesti. Tapi dari perbuatannya, contoh umpamanya beli dulu bahan bakarnya berupa minyak umpamanya untuk dibawa ke kebun untuk membakar, sudah ada unsur kesengajaan karena sudah ada niat untuk membakar. Atau sudah menyiapkan dulu bahan bakar api itu Mbak Nana, kebakaran itu bisa terjadi tiga faktornya. Yang pertama mesti ada apinya. Yang kedua harus ada bahan bakar. Yang ketiga harus ada oksigen. Sekarang bahan bakar itu tiga. Pertama dalam bentuk yang berupa padat, cair, dan berupa gas. Jadi seperti ini bahan bakar. Kayu yang kering itu bahan bakar. Karet itu bahan bakar. Apalagi seperti BBM gas itu bahan bakar. Jadi terjadinya kebakaran ini tiga ini polisi akan cari ini. Akan cari apa bahan bakarnya. Bahan bakar yang dimaksud di sini bahan bakar awal. Di situ akan ketahuan tuh unsur kesengajaan atau unsur kelalaian. Nah, biasanya unsur kesengajaan itu pasti ada persiapan. Ada persiapan, enggak mungkin. Persiapan peralatan, ya toh. Persiapan orang yang akan melakukan, orang yang menyuruh, orang yang akan ikut membantu. Makanya Pak Harun, kalau yang seperti itu biasanya ya, hal-hal faktual seperti itu tuh sulit untuk kita elakkan. Ya. Karena semua tindak pidana itu pasti meninggalkan bekas. Enggak ada tindak pidana itu tidak meninggalkan bekas.
0: Pasti, ya.
1: Pasti meninggalkan bekas. Nah, jadi untuk menemukan pelakunya itu ya mudah-mudahan yang penting itu tadi ada kooperatif masyarakat nih. Untuk saling membantu kita dan ada kesadaran bersedia tuh apabila ada terjadi seperti itu tuh menjadi saksi. Ini terkadang sudah tahu, udah melihat sendiri, udah mendengar sendiri, menyaksikan langsung. Nah, terkadang petugas minta bantu ini supaya penegakan hukumnya ini dapat berjalan dengan baik, berkeadilan, ya sesuai dengan faktanya. Nah, itu masyarakat kita masih. Oleh karena itu kita minta tolong nih melalui saluran ini juga kesadaran masyarakat juga untuk mau nih memberikan informasi, ya menjadi saksi, berani Mbak Nana.
0: Iya.
1: Ya, berani untuk bicara, berani untuk menyampaikan fakta, tapi bukan fitnah ya.
0: Iya. Benar.
1: Tidak boleh memframing orang juga ya juga agak benar. Karena kita harus penegakan hukum yang berkeadilan, proporsional sesuai dengan apa yang dibuat oleh pelaku pidana dan apa yang sudah diatur oleh negara, sanksi yang akan diberikan.
0: Demikian itu dia Pak Harun ya, jawaban dari Pak Ferry ya untuk pertanyaan yang sudah masuk di sini, terima kasih. Dan terakhir nih Pak Ferry, sebelum kita pamit undur, apa himbauan kepolisian nih kepada masyarakat agar aktivitas membuka lahan ini tidak berujung pada tindak pidana pembakaran hutan dan lahan? Silakan Pak Ferry.
1: Yang pertama, mari kita manfaatkan lahan perkarangan, lahan perkebunan kita ataupun lingkungan kita itu betul-betul optimal untuk kemanfaatan kita dalam menjalankan hidup dan kehidupan. Contoh, sampah yang organik diupayakan seoptimal mungkin bisa kita kelola menjadi hal yang bermanfaat. Contoh kompos mungkin ataupun pupuk organik yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, mari itu sama-sama mungkin sudah lebih bijak, terutama ini bagi petani kita ya, sudah membuat batasan-batasan ini. Kalau istilah di apa perkebunan mungkin kanal-kanal Mbak ya.
0: Iya.
1: Sehingga apabila terjadi kebakaran itu tidak merambat. Pembatasannya ada. Tuh. Yang ketiga, mari tuh sama-sama kita untuk mengingatkan melalui forum-forum, melalui pernata-pernata, kelompok-kelompok, wadah-wadah yang ada ya, bahwa kita semua bertanggung jawab. Kita semua bertanggung jawab terhadap kelestarian ekosistem lingkungan hidup kita ini. Oleh karena itu, sedapat mungkin ya, kita hindari membuka lahan ya, merun dengan cara-cara seperti zaman dahulu ya, dengan cara membakar. Yang keempat, tentunya kami juga menghimbau kepada seluruh kita nih, baik aparatur pemerintah, aparatur penegak hukum, kemudian para tokoh masyarakat, ya, yuk sama-sama. Mari ini kita semua berani nih untuk menyampaikan, mengingatkan kepada masyarakat kita, kepada keluarga kita, dan kepada diri kita juga, untuk juga bisa menjadi suri tauladan. Iya. Artinya, jangan kita mengharap masyarakat kita punya kesadaran, tapi malah justru kita nih yang menjadi pelopor pertama tuh terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Mm-mm. Artinya mari dimulai dari pribadi kita masing-masing. Tidak membuang puntung rokok sembarangan. Kalaupun di rumah kita ngerokok ataupun di kantor kita ngerokok, sudah kita melakukan langkah-langkah pengamanan. Demikian juga pada saat di rumah ada keluarga masak, kompornya diperhatikan. Sehingga tidak hanya kita mengingatkan orang lain, tetapi kita mulai dari pribadi kita masing-masing. Terakhir Mbak Nana.
0: Iya, silakan.
1: Menghukum masyarakat kita dalam bentuk pemidanaan melalui penjara itu tidak akan menuntaskan masalah, tetapi memberikan pemahaman hal-hal yang bermanfaatlah yang akan menciptakan satu situasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat ini akan berlangsung dengan baik, akan optimal. Jadi langkah penegakan hukum dalam bentuk refleksi itu tidak menjadi satu jaminan, tetapi langkah hukum, langkah penegakan hukum dengan pola-pola edukatif, preemptif dan preventif ini yang akan lebih efektif. Terlebih lagi kita semua mau saling menjadi promotor yang memberikan motivasi, semangat untuk sama-sama punya kesadaran menjaga, melestarikan lingkungan kita.
0: Oke.
1: Demikian Mbak Nana. Baik, ya. Lebih kurang kasih. Kami mohon dimaafkan nih. Terima kasih sudah kembali diajak di sini.
0: Iya,
1: Mbak Nana sehat terus.
0: Iya, sama-sama.
1: Pemirsa juga demikian. Doakan iya, kami baik. Juga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Mohon maaf nih kalau dalam jumpa kita kali ini ada hal yang kurang dari kami, dan terima kasih sekali lagi.
0: Terima kasih kembali Pak Ferry dan juga pendengar yang sudah bersama Pro Sotra di Jambi untuk bincang siang kita yang penuh dengan ilmu yang pastinya untuk mengingatkan kita sendiri, kesadaran kita sendiri, bagaimana kita menjaga lingkungan. Amin. Kita. Begitu ya Pak Ferry ya.
1: Betul, Mbak Nana.
0: Dan terima kasih untuk Anda semua sekali lagi, juga untuk Kompol Ferry Siswara, Kapolsekta Pasar, Polresta Jambi, untuk membahas terkait pasal untuk pelaku pembakaran hutan dan lahan. Selamat siang untuk semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal jamu Wales di Nation League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukan Indonesia.

John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 23 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira. Croeso'r gynadledd ar gyfer y gemau.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Ligue 1. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka. Di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus, 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo. Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern Munchen dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Vamsa. 2-2. And from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Sri Kandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dibenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Age Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Ia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Hartman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Doni Tri Pamungkas dipulangkan ke Persija Jakarta setelah menjalani pemeriksaan kebugaran bersama tim. Selain Doni, Yakob Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
2: Unfortunately, we've had a couple of players that
3: ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tri Pamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya, sedangkan Sean Patinama akan menggantikan Doni Tri Pamungkas.
1: Melalui kesempatan yang sama, pemain bertahan timnas Indonesia Kevin Dix mengungkapkan perubahan susunan pemain di skuad bukanlah hal baru. Pemain berusia Mojen Gwahba itu menilai kehadiran pemain baru justru menunjukkan betapa banyaknya bakat sepak bola yang dimiliki Indonesia.
3: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain, jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak perkembangan positif.
1: Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. Tiga hari berselang, Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat menampilkan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar itu. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBSI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini mudah-mudahan menjadi pondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional gobak sodor atau hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra, Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga MAN 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara tiga SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung Kabupaten Cirebon dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi FM 88,5 MHz untuk kebersamaan kita di Jambi siang ini ya. Senana hadir untuk Anda hingga formasi 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar informasi juga akan coba sharekan, dan kali ini biaya pakan menyerap sekitar 60-80% biaya usaha peternakan. BRIN mengembangkan bungkil malapari sebagai alternatif pakan lokal untuk meningkatkan efisiensi dan kemandirian pakan. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Peternakan BRIN, Rantan Krisnan, mengatakan pakan lokal dapat mengurangi ketergantungan bahan impor, karena menurutnya Indonesia perlu mengembangkan sumber pakan yang tidak bersaing dengan kebutuhan pangan manusia. Dan juga Rantan menjelaskan malapari selama ini dikenal sebagai tanaman penghasil bahan bakar nabati. Minyak dari bijinya dapat diolah menjadi biodiesel, sedangkan prosesnya menghasilkan bungkil dalam jumlah besar. Bungkil malapari memiliki kandungan protein kasar sekitar 24-30% dan serat relatif rendah. Kandungan seratnya sekitar 4-7% sehingga berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak. Rantan menyebut bungkil malapari berpotensi digunakan untuk ternak ruminansia maupun monogastrik. Namun pemanfaatan masih menghadapi tantangan berupa keberadaan senyawa antinutrisi. Nah, senyawa ini dikaji untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pemanfaatan nutrisi dan performa ternak. Rantan menyebut sejumlah senyawa dalam malapari masih perlu diteliti lebih lanjut.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng
2: mas. Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita selama itu sesuai untuk diterapkan.
1: Halo? Ya, Bu, ada apa?
2: Iya, Gus. Piye kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
1: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
2: Gus, aduh.
3: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
2: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
3: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
4: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

0: da'watit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad.
1: Pendengar kaum muslimin, baru saja kita dengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga. Jika dia bercerita, dia berdusta. Jika dia berjanji, dia menyelisihi. Dan jika dia diberi amanah, dia berkhianat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
2: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

0: Kak, ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat.

Masih di FM 88,5 MHz pendengar Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi menemani Anda semua di edisi hari ini di Rabu, di hari ke-23 untuk bulan September 2024. 2026 ya. Dan untuk Anda semua, satu informasi yang akan coba saya kutip dari laman rri.co.id, yang mana Menteri Pendudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Hadji mengingatkan remaja untuk lebih berhati-hati menghadapi derasnya arus informasi melalui gadget. Menurutnya, paparan informasi yang terus-menerus dapat mempengaruhi algoritma, pola pikir, hingga perilaku seseorang. Perkembangan teknologi membawa informasi dari berbagai sumber dapat diterima kapan saja. Kondisi ini dapat menjadi tantangan bagi remaja karena tidak semua informasi yang beredar dapat dipastikan kebenarannya. Ia juga menilai informasi yang tidak benar tetapi terus diulang setiap hari berpotensi dianggap sebagai sebuah kebenaran. Karena itu remaja perlu memiliki kemampuan untuk menilai dan memilah informasi yang diterima melalui perangkat digital. Wi Hadji juga menegaskan dirinya tidak bermaksud bersikap anti-gadget, tetapi mengingatkan pentingnya penggunaan teknologi secara bijak. Karena menurutnya kehati-hatian diperlukan karena penggunaan gadget dan paparan algoritma juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental remaja. Dan pendengar, informasi lengkapnya yang mana Wi Hadji ingatkan remaja banjir informasi digital bisa pengaruhi kesehatan mental dapat Anda baca di laman rri.co.id. Dan informasi 13, kita bersama kembali untuk mengikuti Warta Berita Daerah, informasi dan rangkuman dari reporter-reporter RRI Jambi di kebersamaan kita untuk hari ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita dari Jambi, Rabu 23 September 2020 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

10.000 lebih hotspot terpantau di Jambi sepanjang 2026. Nanggalagni masih padamkan karhutla di dua lokasi gambut. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. BMKG mencatat sebanyak 10.055 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Provinsi Jambi sepanjang 2026 hingga 21 September. Kabupaten Serolangun menjadi daerah dengan akumulasi hotspot terbanyak, yakni sebanyak 1.938 titik. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Lukita Tresia, mengatakan jika dilihat berdasarkan periode bulanan, September menjadi bulan dengan jumlah hotspot tertinggi sepanjang 2026. Meski demikian, jumlah hotspot harian terbaru menunjukkan penurunan, yang mana pada 21 September 2026, BMKG mencatat terdapat 90 titik panas, turun cukup jauh dibandingkan hari sebelumnya, yang mencapai 255 titik. Dari 90 hotspot tersebut, sebanyak 69 titik berada di Kabupaten

0: Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sedangkan 12 titik berada di Kabupaten Muaro Jambi.
1: Untuk total hotspot selama 2026, ini cukup banyak sekali ya Mbak ya, totalnya dari 1 Januari sampai dengan 21 September 2026 terdapat 10.055 titik panas di wilayah Jambi. Dan untuk wilayah yang paling banyak itu sama ada di wilayahnya ada di Kabupaten Sarawangun sebanyak 1.938 titik, dan untuk bulan yang paling banyak terjadi hotspot ada di bulan September sebanyak 4.857 titik.
0: BMKG menghimbau masyarakat tetap berhati-hati menggunakan api, terutama untuk aktivitas pembakaran sampah, semak belukar maupun pembukaan lahan. Kondisi kering di sejumlah wilayah masih dapat menyebabkan api mudah menyebar. Manggalakni Dops Puki Tempurung Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan masih melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan di dua lokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yakni di Hutan Lindung Gambut Londrang, tepatnya di Parit Culun 1, serta Karula di Desa Rantau Rasau, Kecamatan Berbak. Pemadaman di HLG Londrang kemarin telah memasuki hari ke-7, sedangkan di Rantau Rasau memasuki hari ke-8. Kepala Manggalakni Kementerian Kehutanan Daops Bukit Tempurung Sandi Prabowo mengatakan, meski api permukaan tidak terlihat, kepulan asap masih terpantau dari udara. Menurut Sandi, kemarin tim tambahan dikerahkan untuk memperkuat pemadaman di kedua lokasi tersebut. Sedangkan di Desa Rantau Rasau, tim Manggala Agni, Daops Bukit Tempurung, dan Daops Kota Jambi bergabung dengan Satgas Karhutla Tanjung Jabung Timur, serta Brigadi Karhutla Taman Nasional Berbak dan 9.
2: Untuk TKP di HLG Londrang, untuk penyekatan juga kurang lebih ada 11 unit alat berat PTWKS juga dikerahkan untuk melakukan penyekatan di HLG Londrang. Dan untuk kondisi terakhir tadi, saat ini baik di Londrang maupun di Rasau, pantauan drone tadi memang masih berasap. Dan lokasinya sama-sama gambut, jadi untuk api permukaan memang tidak terlihat. Kepulan asap yang tebal juga menandakan bahwa memang api yang membakar di bawah masih ada.
0: Sementara di Rantau Rasau, alat berat dari perusahaan dan Dinas PUPR Tanjung Jabung Timur digunakan untuk melakukan pembersihan dan pencucian kanal guna mengalihkan air ke lokasi yang mengalami kekeringan. Selama musim kemarau, risiko terjadinya lahan maupun bangunan di Kota Jambi perlu diwaspadai. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Afandi, mengatakan, salah satu kendala yang masih dihadapi petugas saat menangani kebakaran adalah banyaknya masyarakat yang datang untuk menonton dan merekam kejadian dari dekat. Dan kondisi ini dapat menghambat akses kendaraan pemadam menuju lokasi, terutama ketika kendaraan masyarakat terparkir di sekitar objek kebakaran. Mustari juga mengingatkan masyarakat agar tidak mendekati objek kebakaran karena tidak mengetahui potensi bahaya seperti tabung gas, minyak, maupun bahan bakar yang berada di dalam bangunan.
3: Kami selalu mengingatkan kepada masyarakat, ketika terjadi kebakaran, jangan mendekati objek kebakaran radius di atas 20 meter. Karena apabila misalnya terjadi reruntuhan, bangunan, itu mereka tidak menggunakan APD. Sementara kita petugas saja dipersiapkan dengan alat pelindung diri. Nah itu kalau dalam hambatan-hambatan, tetapi kita juga selalu di backup dengan TNI, Polri, khususnya dengan pihak PLN.
0: Karena itu Mustari meminta masyarakat ikut berperan dalam mencegah kebakaran selama musim kemarau. Masyarakat diminta tidak membakar sampah sembarangan dan tidak meninggalkan api sebelum benar-benar padam.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Provinsi Jambi tengah menyoroti dugaan arus tandan buah segar TWS kelapa sawit dari wilayah Jambi yang dijual ke pabrik pengolahan di luar provinsi. Kepala Badan Keuangan dan Hasil Daerah BKAD di Provinsi Jambi, Agus Pringadi, mengatakan salah satu informasi yang sedang ditelusuri pemerintah daerah adalah adanya TBS dari wilayah Jambi, khususnya kawasan perbatasan yang dibawa ke pabrik kelapa sawit di daerah tetangga. Kondisi ini menjadi salah satu hal yang sedang dikaji Pemprov Jambi di tengah penurunan DBH sawit dalam 3 tahun terakhir. Agus menyebutkan DBH sawit yang diterima Jambi sebesar 36 miliar rupiah pada tahun pertama, kemudian turun menjadi 12 miliar rupiah pada tahun kedua dan sekitar 7 miliar rupiah pada tahun ketiga.
5: Tandan buah segar hasil dari wilayah Provinsi Jambi ini, khususnya untuk daerah-daerah perbatasan yang difasilitasi oleh loading ramp ini, banyak yang dijual keluar wilayah Provinsi Jambi, khususnya ke pabrik-pabrik sawit yang ada di wilayah tetangga. Permasalahannya, informasinya bahwa harga di luar lebih kompetitif, lebih menguntungkan bagi mereka untuk menjual di situ. Nah, ini korelasinya dengan penerimaan daerah tentunya, karena itu diolah di wilayah tetangga, ekspor CPO-nya pun menjadi ekspor yang tercatat di wilayah tetangga kita.
0: Agus menegaskan informasi mengenai arus TBS keluar daerah tersebut masih membutuhkan penelitian dan verifikasi. Pemprov Jambi akan mendorong kajian untuk mengetahui secara lebih akurat persoalan tersebut, sekaligus merumuskan langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah. Taman Baca Masyarakat di Provinsi Jambi terus didorong agar mampu menjadi ruang yang menarik bagi generasi muda. Keberadaan TBM tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan minat baca, tetapi juga menjadi wadah bagi anak muda untuk mengembangkan berbagai minat dan keterampilan sesuai perkembangan zaman. Widya Basa, ahli muda Balai Bahasa Provinsi Jambi, Muhammad Isan menyebut, sejak 2022 telah didata sekitar 64 TBM atau pojok baca di Provinsi Jambi, di luar perpustakaan desa dan kelurahan. Keberadaannya menjadi cikal bakal pengembangan Taman Baca Masyarakat di Provinsi Jambi, meskipun sebagian masih menghadapi kendala anggaran, sumber daya manusia, serta kelembagaan yang belum kuat.
6: Ini sudah ada embrionya untuk kemudian berkembang begitu ya, 64. Meskipun juga 64 ini ada juga yang antara hidup dan mati begitu ya. Ngap-ngapan juga karena apa? Karena persoalan anggaran lah, ketersediaan SDM-nya, secara struktur mereka belum siap. Tetapi yang mereka punya itu apa? Mereka punya semangat. Nah, semangat inilah yang kemudian harus terus dipupuk. Supaya apa? Nanti bisa melebar. Ketika mereka punya semangat, mereka bisa berkolaborasi antar TBM, dengan dinas perpustakaan kabupaten, kota, dengan balai bahasa.
0: TBM juga diharapkan tidak hanya menawarkan kegiatan membaca, tetapi membangun komunikasi yang sesuai dengan minat generasi muda. Anak muda yang memiliki keterkaitan pada teknologi informasi maupun bidang lainnya dapat dilibatkan dalam berbagai kegiatan, sehingga minat baca dapat tumbuh secara bertahap. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Muaro Jambi akhirnya resmi disahkan melalui rapat paripurna Selasa 22 September 2026. Seiring dengan ketok palu pengesahan tersebut, seluruh organisasi perangkat daerah atau PD di lingkup pemerintah kabupaten diminta untuk langsung bergerak cepat mengebut berbagai program kerja yang telah dicanang sebelumnya. Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, dalam keterangannya menegaskan bahwa alokasi anggaran yang telah disetujui bersama ini merupakan bentuk amanah besar yang harus segera direalisasikan demi mendatangkan kemaslahatan serta manfaat nyata bagi masyarakat. Aidi berharap melalui sinergi yang solid bersama jajaran eksekutif, seluruh target pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi dapat tuntas tepat waktu hingga penghujung tahun anggaran 2026.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: BPBD Kabupaten Kerinci mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana seiring mulai turunnya hujan di sejumlah wilayah. Kepala Bidang Kedaruratan dan BPBD Kabupaten Kerinci, Awang Sujadi, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai potensi banjir, terutama warga yang tinggal di wilayah rawan banjir. Awang juga menyebutkan hujan mulai mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Kerinci. Kondisi ini menuntut masyarakat untuk lebih waspada terhadap kemungkinan terjadinya banjir. Masyarakat juga diminta memperhatikan kebersihan saluran drainase serta tidak membuang sampah ke dalam sungai. Tumpukan sampah dapat menghambat aliran air sehingga meningkatkan risiko terjadinya banjir.
7: Sudah musim hujan, jadi masyarakat yang ada di pinggiran sungai itu untuk supaya dapat berhati-hati kan. Ya, karena kondisi kita kan tidak tentu nih. Ketika curah hujan tinggi, airnya itu debit air naik. Nah, kalau masyarakat tidak waspada ketika air naik, maka mereka tidak bisa untuk ini langsung menyelamatkan ya perabot-perabot rumahnya, barang-barang yang berharga kan.
0: Di samping itu, Awang menambahkan masyarakat juga dihimbau untuk segera melaporkan kepada petugas jika terjadi bencana di daerah masing-masing. BPBD Kabupaten Kerinci meminta warga tetap waspada, terutama saat hujan turun dengan intensitas tinggi guna mengurangi bencana. Keluarga Mukhtar dan Rati, warga desa Kotornah RT 9, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, masih bertahan dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Mereka tinggal bersama tiga anak di rumah yang kondisinya belum layak huni, dengan penerangan yang juga terbatas. Keterbatasan ekonomi membuat salah seorang anak Mukhtar terpaksa tidak melanjutkan sekolah karena tidak mampu membiayai kebutuhan pendidikan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Mukhtar bekerja sebagai pengembala ternak milik orang lain. penghasilan diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Terutama ini disebut pernah menerima bantuan, namun mereka berharap pemerintah kembali melihat kondisi mereka secara langsung dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan.
8: Pekerjaan saya sehari-hari, ya inilah kadang, ini kan punya orang nih, hitung modal, ya. Untunglah ada yang mau ngasih kan. Cuma untuk hari-hari ya, terkadang kita orang nggak tolong ini, ambil ini, rian lah kan, untuk rumah kan, untuk makan anak dan istri itu kan.
9: Kabarnya Bapak ikut parkir juga, bantu-bantu parkir juga ya?
8: Ah itu kalau sekarang kalo udah acara, ya? Satu kali seminggu kalau parkir kan. Kalau acara-acara di atas itu nggak tentu Pak. Iya, iya.
0: Selain kondisi rumah, akses menuju kediaman keluarga Mukhtar juga cukup sulit dilalui kendaraan roda 4. Keluarga berharap mendapat perhatian pemerintah, terutama untuk perbaikan tempat tinggal, penerangan, serta keberlanjutan pendidikan anak-anak. Pendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Sepuluh ribu lebih hotspot terpantau di Jambi sepanjang 2026. Lembaga Lakni masih padamkan karhutla di dua lokasi gambut. Demikian terinformasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda. Nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Suna Nyundur Diri. Selamat siang, sampai jumpa.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo? Oh iya pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo?
2: Loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Tahukah Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-jari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Wih, otak.
3: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, senang nggak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi FM 88,5 MHz. Kita bersama kembali di Request Lagu-Lagu Pop Indonesia untuk kebersamaan kita di edisi hari ini ya. Dan untuk Anda yang baru saja stay tune, selamat siang untuk semuanya. Nana persilahkan untuk Anda yang mau bergabung di line telepon kami 0811-670-7885-0. Selamat siang.
1: Iya, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siang Bang Jul, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada?
1: Ada masih.
0: Ada masih.
1: Apa kabar Mbak Nana?
0: Baik, ada di sini. Gimana juga di sana cuacanya?
1: Panas bedengkang.
0: Waduh, enak dong panasnya bedengkang.
1: Wih, kan lagi.
0: Baiklah, siang hari ini pengen dengerin lagu yang mana nih? Ada Iwan Fals, ada Rio Febrian, ada Ungu, sama Titi DJ. Mau yang mana?
1: Ungu apa? Ungu?
0: Jika itu yang terbaik.
1: Nah, jika itu ya. Salam Mbak Nana.
0: Yuk, silakan.
1: Mbak Nana, selamat bertugas, selamat diberikan kesehatan.
0: Sama-sama, Bang Jul.
1: Untuk Putra Banten juga. Ayo gabung.
0: Ayo.
1: Mbak Andi Cakra sama Nona Tikanya. Mbak Anita juga, Mbak Ajeng, Mbak Sinta. Mbak Abdullah, Bang Ijal. Mbak Amarkan.
0: Iya.
1: Nenek, siapa tuh nenek?
0: Nenek Gayung.
1: Yasmin.
0: Oh, kira-kira Nenek Gayung.
1: Nenek Gayung. Bukan Nenek Gayung.
0: Ya. Ngeri ya kalau Nenek Gayung ya.
1: Terus? Iya, nak. Mungkin nak nyari air.
0: Iya, bisa jadi.
1: Mungkin air ini. Terus ada Bang JJ juga, Bu Aisyah, Bang Bukhari.
0: Iya.
1: Pak Ujang. Untuk siapa lagi? Bang Rudy.
0: Iya.
1: Tentu semalam Mbak Nana, pendengar pos 1.
0: Iya, siap.
1: Ya, terima kasih waktunya Mbak Nana.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersisa dua lagu lagi yang bisa Anda pilih. Tiga ding. Ada Iwan Fals, Rio Febrian, sama Titi DJ ya. Selamat siang.
2: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada ya orang ini.
2: Asik kemana?
0: Iya, kirain kan melancong kemana gitu, nggak kelihatan. Silakan Mbak, mau request lagu yang mana dulu dirimu?
2: Apa?
0: Ada Iwan Fals, Rio Febrian, sama Titi DJ.
2: Rio apa?
0: Rio Febrian.
2: Ah, Rio Febrian aja.
0: Oke, untuk siapa nih, silakan.
2: Salamnya buat Mbak Nana, sama siang nggak selalu.
0: Yuk.
2: Buat semua kru kasih sama siang. Pokoknya Kak Sule ya.
0: Iya.
2: Pokoknya baru di nanti empatnya Bang Juli juga. Kak Andri Cepolnata. Pak Albert Muhori juga. Anita juga. Pina. Ida Nala Ajeng.
0: Iya.
2: Pokoknya barani Bu Desi. Pokoknya Mbak Yani Bu Yani juga. Pokoknya Bang Ijal, Bang Tamrin, Ma Ajuka DCS. Buatnya adalah Pak Sawan, Mas Putra Pulau Kijang, Mbak Musi Usli juga, Hamzah Yusuf, Pak Tifai, Mbak Yaniga, buatnya Ibu Aisyah, Ibu Bunda, Yasmin juga, semuanya aja lah ya.
0: Yo.
2: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello.
3: Halo.
0: Loha.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali Bang Ijal yang seduo.
3: Terima kasih buat Mbak Nana.
0: Iya Bang, gimana cuaca di sana? Di sini kabutnya tadi udah agak ini ya, kabut asapnya. Nah sekarang ada lagi nih.
3: Kalau di sini cerah nih cuacanya nih Mbak Nana.
0: Cerah ya, oke deh.
3: Iya, terik juga mataharinya.
0: Baik. Yeah. Bang Ijal mau lagu yang mana nih? Iwan Fals atau Titi DJ?
3: Iwan aja.
0: Oke, silakan lagunya untuk siapa?
3: Mbak Nana, selamat siang, selamat aktivitas, sehat selalu. Buatnya Amar tadi ya. Ada Bang JJ, Bang Juli juga. Buatnya Rudy, buat Yupa sama Emannya juga. Buat Hamzah Yusuf, buatnya Ujang. Buatnya Putra Banten juga ya. Buat semua-semua jambat Nana ya.
0: Oke,
3: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan festival bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
1: Cita-citaku, bingung aku. Aku sih pengen jadi musisi.
3: Kalau aku ingin jadi presiden.
4: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
5: RRI dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa, karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill, dari RRI untuk Indonesia.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
3: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di

0: dengan telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
1: Setiap daerah di Indonesia tentunya mempunyai nama untuk pasar tradisional, seperti Pasar Rumput di Jakarta, atau Pasar Beringharjo di Yogyakarta, atau Pasar Pabean, pasar tertua di Surabaya. Di kota Jambi sendiri, selain pasar tradisional Angso Duo, ada juga pasar yang dinamai oleh masyarakat dengan nama Pasar Hongkong. Pasar ini ditempati oleh masyarakat keturunan Tionghoa yang menjual perlengkapan sembahyang, buah, sayur, dan keperluan lainnya. Aktivitas di pasar yang sudah 27 tahun beraktivitas ini dimulai sejak matahari terbit sampai sekitaran jam 10 pagi. Hal ini biasa dilakukan dikarenakan masyarakat keturunan ini biasa berbelanja pada pagi hari. Saat ini Pasar Hongkong tidak hanya tempat interaksi antar warga keturunan, namun seiring berjalannya waktu, pasar ini bukan hanya dikunjungi oleh warga Tionghoa, namun juga masyarakat biasa dengan etnis yang berbeda. Interaksi yang tercipta akhirnya berkesan pembauran budaya dari berbagai etnis yang ada.

0: Dan pendengar kita bersama kembali untuk request lagu-lagu pop Indonesia dan baru saja ada One False. Buku ini aku pinjam sebentar atau lama. Iya, empat lagu lagi yang bisa Anda request. Salah satunya nanti ada Titi DJ, kemudian Budi Doremi, ada Dewa 19 sama Seventeen ya. Silakan yang mau ikutan. Selamat siang.
1: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak D, Pak E, pripun kabare?
1: Kabare sehat, tapi panasnya minta ampun, Mbak.
0: Iya, panas minta ampun. Pak D, mau lagu yang mana nih? Titi DJ, Budi Doremi, Dewa, sama Seventeen?
1: Siapkan aja lah, Pak.
0: Seventeen ya. Oke, lagunya untuk siapa ya nih?
1: Lagunya buat seluruh pendengar Pro 1 Jambi dan Radio Rally, Mbak. Tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali, ya.
1: Buat Mbak Nana, terima kasih atas.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Pak Sutrisno. Selamat siang, Mbak Anit. Lah, Mbak Anita, nah ini selalu deh Bang, kan kalau Mbak Anita pasti kependam nih sama Bang Rudi, kok bisa ya? Bang Rud?
2: Halo, sampai ketemu kartu.
0: Nah, setiap Mbak Anita mau masuk, itu pasti dirimu yang langsung naik ke atas.
2: Jangan ngadi-ngadi, tadi dia duluan masuk, tapi masak, tapi nggak bisa,
0: Mbak Anit,
2: tapi
0: kalau, bisa. Makanya Anda sebut Mbak Anit, ternyata Bang Rut, ketawa dia, seneng banget dia ya.
2: Tapi saya masih mati simpel juga sama Mbak Anita.
0: Oh iya, udahlah kalian sundul-sundulan.
2: Iya, nggak apa-apa lah, yang penting kita tetap bersahabat ya Mbak Anita.
0: Asik, baiklah, mau aku yang mana dulu nih?
2: Lagunya apa aja di situ lagi?
0: Titi DJ, Budi sama Dewa.
2: Titi DJ lagu apa itu?
0: Jangan berhenti mencintai.
2: Sampai kita aja.
0: Oke deh, lagunya untuk siapa?
2: Jatuh saya tadi Sang Dewi kata saya dia naik.
0: Bukan.
2: Lagunya buat Mbak Nana ya, selamat siang menjelang sore sehat selalu. Cuaca bagaimana Mbak Nana sana?
0: Tadi udah cerah, sekarang berawan anu lagi asap lagi nih.
2: Iya, tapi hari ini agak kurang Manana karena dari pagi nggak rasanya agak kurang dia. Semoga makin membaik aja ya Manana. Nah, kemarin juga di sekitar kemarin di Selinca apa itu hujan juga dalam buku kemarin. Nah, alhamdulillah agak deres. Masalahnya saya kemarin ke situ.
0: Iya.
2: Oke, buat Teh Anita, dicoba lagi Teh Anita, buat tadi. Jadi buat Pak Dia juga sama Budinya sehat selalu juga, buat Ida juga sehat selalu dirimu di sana ya, walaupun sendirian, kami tetap bersamamu.
0: Iya.
2: Oke, sudah dapat kabar dari Ida?
0: Kabar apa tuh? Mau nikah?
2: Bapaknya meninggal,
0: Mamun. Iya, terus berduka cita.
2: Ya, ini hari keberapa ini? Tanggal 22, berarti 22 hari. Ya.
0: Baik.
2: Oke lah, selalu ya. Oke, jangan takut sendirian. Kita semuanya bakal sendirian juga ya, Mbak Nana.
0: Masih ada Allah yang membani kita.
2: Oh ya, benar lah, Mbak Nana. Yakin aja lah. Badai pasti berlalu.
0: Asik.
2: Oke, buat semua-semua aja, Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Rudi. Selamat siang.
3: Siang juga, Assalamualaikum Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tuk.
3: Ya, Tuk di sini sehat, Tuk. Di mana Ambu di situ?
0: Atuh enggak tuh?
3: Di sini Atuh, di situ Ambu kan?
0: Ambu. Oke,
3: Mbak. Ambu kan nenek sama aja.
0: Iya, saya bukan nenek, saya Oma.
3: Oh, Oma.
0: Iya. Oma Ompong. Oke, mau lagu yang mana nih, Budi atau Dewa?
3: Dewa, apa judulnya tadi, Mbak?
0: Aku di sini untukmu.
3: Nah, itu dia, Merudi, kita saingan Merudi.
0: Ya, oke, silakan lagunya untuk siapa nih?
4: Jangan mau disebut Ambu, yuk itu Mbak.
0: Oh gitu ya, oke deh, silakan.
3: Iya, salam-salam Merudi tadi ya.
0: Yuk.
3: Oh, ada Pak Ade juga, Bang Juli, yang jadi sup. Oh, Bang Jeje, Bang Buhori, Pak Markan, Ramlan. Ada Naita, Piro, Ajeng juga di sana ya.
0: Iya.
3: Pokoknya Sinta juga. Semua aja pendengar Pro 1, Mbak.
0: Oke.
3: Okay. Iya, spesialnya untuk yang di sampingku, nah, yang selalu titik-titik lah kepada diriku.
0: Oke, okay deh, siap.
3: Iya, mana juga saya selalu di sana ya.
0: Yo, sama-sama ya.
3: Yo, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

0: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah.
1: Ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Perkembangan zaman semakin canggih. Alat elektronik semakin menjamur. Namun, ada yang kita lupa. Setiap sampah elektronik mengandung bahan yang berbahaya dan beracun, seperti merkuri, timbal, litium, dan kadmium. Kandungan tersebut merupakan material yang tidak dapat diurai oleh alam, bahkan mengakibatkan asidifikasi tanah yang dapat merusak tanah sehingga tanah tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Mulailah dari rumah sendiri. Kumpulkan sampah elektronik, pilahlah dengan baik, perbaiki yang masih layak, dan daur ulang.
1: Hai Bi, apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
2: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
3: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: Kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Satra di Jambi di FM 88,5 MHz ya. Kita masih bersama untuk request lagu pop Indonesia. Selamat siang. Halo Mbak Ani.
1: Halo. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya.
1: Akhirnya tadi ke apa ya, ke sepak sama Bang Rudy.
0: Iya, disundul ya sama Bang Rudy ya, akhirnya.
1: Iya, disundulnya akhirnya. Udah masuk ya, kesundul lagi.
0: Iya, sehat ya.
1: Apa kabar? Iya, sehat kan Nana, gimana kabarnya juga?
0: Alhamdulillah, kabar Nana sehat. Gimana keluarga sehat?
1: Alhamdulillah, sehat semua kan Nana.
0: Baik, mau lagu yang mana nih?
1: Alhamdulillah.
0: Iya,
1: ya, alhamdulillah juga kabutnya udah mulai tipis-tipis lah.
0: Tadi ya kabutnya udah mulai tipis, sekarang agak tebel lagi nih.
1: Iya emang sih, tadi pagi udah bersih kayaknya, tapi kok ini memang agak rada-rada ada kembang ya. Gitu.
0: Bener. Ya. Baik Mbak, mau lagu yang mana nih? Ada Budi, Samson, Gesha, sama Sheila on Seven.
1: Gesha aja.
0: Gesha, baik, silakan lagunya untuk siapa.
1: Buat kalian dulu ya, selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga tercinta di sana ya Kak Nana ya, tetap jaga kesehatan.
0: Iya.
1: Nah, tadi ada Bang Rudy, ada juga Pak D, ya, ada juga Bang Juli, Bang Ijal, ada juga ada Ida, ada juga Sinta juga ya, ada Tina, ada Piro, nah, ada juga Bang Amar juga tadi, semoga sehat selalu lah semuanya, tanpa terkecuali lah ya Kak Nana ya.
0: Iya, baik.
1: Mudah-mudahan kita sehat semua. Itu aja ya Kak Nana ya.
0: Yuk, makasih ya.
1: Oke, makasih Kak Nana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih di belakang Mbak Anita ya. Silakan yang mau ikutan kembali. Dua penelpon ya. Selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Di mana?
2: Dengan Vina di Kampar Kak Nana.
0: Oh, di Kampar Riau ya?
2: Iya, benar Kak Nana.
0: Gimana cuaca di Kampar nih?
2: Alhamdulillah, kabarnya udah mulai segar gitu Kak, udaranya juga.
0: Oh, alhamdulillah. Baik, silakan Mbak, mau request lagu yang mana nih? Ada Budi, Doremi, Samson, sama Shalon Seven.
2: Siapa namanya Kak?
0: Tunggu aku di Jakarta.
2: Iya.
0: Jadi mau yang mana?
2: Kalau dari apa Kak? Dari Budi Dari ini begitu ya Kak?
0: Takkan hilang.
2: Itu aja Kak.
0: Oke deh, lagunya untuk siapa?
2: Iya, buatnya Kak Nana lagi bertugas dan bertuntas. Semoga selalu dilanjutkan rezekinya.
0: Amin.
2: Sabar santun tadi siapa ya Kak ya?
0: Ada Mbak Anita.
2: Oh benar Bu Am. Di Sungai Toman ya. Buatnya ada Bang Ama, Bang Arni juga Bang. Alhamdulillah, Bang Kadis, Bang Siman, Bang Dedes Kumbang, dan Bang Bukhari, Bang Cide, Bang Agus, dan semuanya dia lagi master RRI Pro 1 Jambi, ya Kak.
0: Oke.
2: Ini semuanya.
0: Yuk.
2: Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Selamat siang. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak cewek-cewek semua di tiga kali berurutan ya.
1: Kakak.
0: Ya, saya.
1: Gimana? Kabut?
0: Kabut? Masih lah. Di sana gimana?
1: Begitu. Insya Allah besok sekolah, Kak.
0: Oh iya, alhamdulillah kalau begitu. Baik, mau
1: semalam udah ada hujan, jadi mungkin dicuci kan sama hujan tuh kan. Terang lah sekarang.
0: Alhamdulillah.
1: Insya Allah.
0: Oke, mau lagu yang mana nih? Samson sama Sheila on Seven.
1: Samson apa, Kak?
0: Samson nggak tahu nih judulnya apa. Nggak ketulis di sini judulnya.
1: Ya udah itu aja.
0: Oke deh, lagunya untuk siapa?
1: Salamnya buat Kak Pina tadi ya.
0: Yuk.
1: Buatnya Bang JJ masuk. Enggak. Dia lagi kerja katanya. Buatnya Bang Yuli juga, Putra Banten juga sama kakaknya ya. Buat semuanya aja lah.
0: Iya.
1: Sudah waktunya sudah mau habis kan.
0: Betul.
3: Ya udah, bungkus habis aja ya, Kak.
0: Oh, makasih ya.
3: Dan Kakak ntar pulang hati-hati.
0: Yoi, makasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini perjumpaan kita di Request Lagu-Lagu Pop Indonesia. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di line telepon kami. Dan insya Allah lain waktu dan kesempatan kita bisa bersama kembali untuk perjumpaan kita di sesi berikutnya ya. Tetap bersama, nanti ada Hasti Wulandari yang akan menemani Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gak sempat.
1: Kamu udah vaksin belum?
0: Belum, aku kurang enak badan.
1: Nah, sekarang udah vaksin belum?
0: Belum, nunggu ada temennya.
1: Kamu udah vaksin belum?
0: Belum, lagi gak mood.
1: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
0: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
1: Kamu udah bosan hidup belum?
0: Belum, aku sayang kamu tahu.
1: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.

0: kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Pergi dari diriku.

0: cuma bayar satu barang ini kok, Mas.
1: Maaf, Bu. Nggak bisa. Kamu sudah antri juga dari tadi.
2: Maaf, Bu. Mohon tetap mengikuti antrian ya. Saya akan melayani sesuai urutan kedatangan.
0: Aduh, Mbak. Tapi saya buru-buru, Mbak. Tolonglah, Mbak.
2: Saya mengerti, Ibu. Tapi yang lain juga punya keperluan dan sudah meluangkan waktu untuk mengantri. Kalau kita dahulukan yang tidak ikut antri, tentu tidak adil bagi yang sudah menunggu, Ibu.
3: Antrian bukan sekedar barisan. Antrian adalah tentang hak menghargai waktu dan hak orang lain. Untuk kamu yang sedang antri, jangan menyerobot ya. Dan untuk petugas atau kasir, jangan ragu untuk tegas dan konsisten. Jangan karena kenal, karena hanya membeli satu barang, atau karena mengaku sedang terburu-buru, lalu aturan antrian dilanggar.
2: Silakan Ibu, kita layani sesuai nomor urut antrian ya.
3: Karena pelayanan yang baik bukan hanya cepat, tapi juga adil. Yang datang duluan, dilayani duluan. Yang serobot antrian, hargai yang sedang menunggu.
4: Jambi sore ini.

Pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar, kami dari Studio Program 1 RRI Jambi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda yang menjalankannya ya. Dan tentunya semoga apapun yang kita kerjakan hari ini mendapat berkah tentunya dan dirahmati Allah oleh Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar menemani kebersamaan Anda di sore hari ini yang hampir saja selesai aktivitasnya atau juga yang saat ini baru akan memulai. Dan tentunya juga Anda yang sedang di perjalanan, hati-hati dalam perjalanan Anda ya. Semoga selamat sampai tujuan. Tentunya juga alhamdulillah hari ini lebih baik dari hari kemarin insya Allah. Di beberapa informasi sore ini pendengar, pada portal berita rri.co.id saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Namun setelah satu tembang lagu berikut ini untuk Anda semuanya.

Ya, Saudara Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yasir Li membeberkan 3 kunci sukses pemagangan bagi lulusan perguruan tinggi selama 6 bulan ya. Dan menurutnya peserta harus siap belajar, kemudian memberikan kontribusi, membangun kepercayaan serta mengembangkan pola pikir agar mudah beradaptasi di dunia kerja. Formula sukses magang itu adalah belajar cepat, kontribusi dan memberikan inovasi kepada perusahaan. Dan peserta diterima magang bukan karena langsung mampu bekerja, pendengar, melainkan karena memiliki kesiapan untuk belajar dan berkembang. Ya, sedikit informasi tentang program pemagangan nasional. Ini menjadi upaya pemerintah mempertemukan lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja melalui pengalaman di perusahaan. Dan program ini juga diarahkan untuk meningkatkan kesiapan kerja bagi para lulusan perguruan tinggi. Kementerian Ketenagakerjaan meningkatkan kuota program magang nasional 2026 ini menjadi 150.000 peserta lulusan untuk memperluas akses pengalaman kerja lulusan. Dan peningkatan kuota tersebut ditujukan untuk memperluas kesempatan bagi lulusan baru memperoleh pengalaman kerja sekaligus mempercepat kesiapan menuju dunia kerja. Anda yang penasaran pendengar dengan program magang kerja ini boleh mengupdate-nya di website Menaker atau juga mencari informasi di media sosial seperti Instagram dan lain sebagainya ya. Dan tentunya di dunia digital yang serba canggih saat ini kita perlu meningkatkan kreativitas kita ya untuk bisa mencari informasi-informasi akurat ya untuk mendapatkan kesempatan untuk bekerja yang terutamanya ini dilaksanakan oleh Kemnaker ya. Dan Anda juga sekarang ini yang mungkin sudah mencoba beberapa kali ya, tapi belum berhasil, insya Allah akan ada kesempatan lagi ya. Jangan berputus asa dan pastinya juga bisa mencoba hal-hal baru yang lain yang bisa menjadi pengalaman baru Anda. Dan informasi selanjutnya pendengar masih dari portal berita rri.co.id dari pusat pemberitaan RRI yang mana rupiah melemah ya, dampaknya bagi masyarakat apa? Ya, rupiah melemah 0,21% atau 37 poin menjadi 17.884 per dolar Amerika Serikat pada hari kemarin ya. Nah, pelemahan rupiah ini terjadi akibat ketidakpastian ekonomi global yang memicu kekhawatiran di pasar investasi. Kemudian konflik geopolitik pendengar di Timur Tengah dan risiko gangguan pasokan energi ini menjadi faktor utama yang tentunya memengaruhi pergerakan nilai tukar mata uang rupiah. Selanjutnya Menteri PPA dorong ekonomi perawatan untuk investasi SDM perempuan. Masih dari portal berita rri.co.id, kali ini datang dari Menteri P3A, Arifah Fauzi yang mendorong ekonomi perawatan sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat sumber daya manusia perempuan. Dan pengembangan ekonomi keperawatan sejalan dengan kebijakan pemerintah pendengar dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi. Dan pekerjaan perawatan yang selama ini lebih banyak dibebankan kepada perempuan memiliki nilai sosial dan ekonomi besar yang perlu mendapat pengakuan lebih kuat. Informasi lainnya saya terus hadirkan ke ruang dengar Anda melalui FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Dan tentunya jika Anda ingin mendapatkan informasi terkini lainnya, saya mengajak Anda untuk membuka dan membaca di portal berita kami rri.co.id ya, atau rri.co.id Jambi yang terkhusus berita-berita atau informasi dari Provinsi Jambi.
Selamat sore semuanya pendengar, selamat menikmati waktu sore ini dan pastinya hari ini sudah menyelesaikan apa yang menjadi rencana Anda dari kemarin ya. Dan tentunya hari ini semuanya sudah berjalan dengan baik dan sukses, dan semoga esok lebih baik lagi dan tetap semangat untuk menghadapi menjalani kehidupan selanjutnya. Baik pendengar, di beberapa tembang lagu saya hadir menemani Anda semuanya. Ada satu lagu yang berjudul Bila Rasaku Tertatih ya untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihatmu.
1: Hoi, terperangkap apa nih?
2: Ini lagunya pas banget buat aku.
1: Emangnya terperangkap apa?
2: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
1: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu, suku bunga dan dendanya tinggi. Mana tidak ada pelayanan pengaduan.
2: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
3: Yuk, lebih bijak, pinjamlah ke Pintet Terverifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal.

Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, Presiden Prabowo Subianto akan menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka ya, untuk membahas pendidikan negeri gratis dari SD hingga perguruan tinggi. Ini kabar baik sekali pendengar ya, yang mana juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyatakan rapat khusus akan membahas langkah-langkah konkret untuk mewujudkan program pendidikan gratis di seluruh jenjang pendidikan negeri. Nah, pembahasan rapat mencakup strategi implementasi pendidikan gratis yang komprehensif mulai dari sekolah dasar hingga jenjang perguruan tinggi. Semoga segera terrealisasi ya, ini kabar baik sekali untuk masyarakat, terlebih lagi untuk masyarakat kita yang memang sangat membutuhkan pendidikan untuk anak-anaknya, namun belum punya kesempatan seperti anak-anak yang lain ya. Ya, informasi selanjutnya pendengar, dari apel menjadi cuka. Nah, sebenarnya seperti apa ya proses daripada pembuatan cuka apel ini? Hari ini ternyata tepat di tanggal 23 September memperingati Hari Cuka Apel Nasional yang dirayakan setiap tanggal 23 September. Ini adalah sebagai momentum edukasi tentang produk fermentasi tradisional. Cuka apel diproduksi melalui dua tahap fermentasi yang melibatkan ragi dan bakteri untuk mengubah sari apel menjadi cairan asam. Nah, proses fermentasi cuka apel ini merupakan metode tradisional yang menghasilkan produk dengan khas ya rasanya, dan ternyata potensi manfaat kesehatan yang luar biasa yang kita rasakan. Ya, bagaimana proses pembuatannya, tahap-tahapannya dalam fermentasi ini, Anda bisa membuka dan membaca di portal berita kami rri.co.id.

Aymara Henataje, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Lumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymara Henataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymara Henataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

Minyak Sungai Musi masih tetap seperti dulu. Pancaran sinar matahari menembus pinggiran sungai, bergelombang mengantarkan perahu dan dayung dari hulu ke hilir. Orang-orang masih bersemangat dalam kegiatan, layaknya nelayan sungai yang berharap tangkapannya memuaskan di setiap tautan pancing atau hentakan jala. Ya, hidup masih terus dijalani, walau diliputi rasa waspada. Tapi jangan cemas yang dicipta, harapan tetap ada dengan doa yang dipanjatkan dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menjaga kesehatan kita dan orang lain. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Pulihkan keadaan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, pendengar, dimana saja Anda berada, formasi 15:48 waktu Indonesia Barat sore hari ini ya. Anda yang sedang bersiap-siap untuk pulang ke rumah di hari ini, tentunya hati-hati dalam perjalanan Anda ya. Cek dulu apakah memang sudah selesai pekerjaannya, kemudian juga mungkin ada hal-hal lain yang harus diselesaikan juga sore hari ini. Semoga semuanya aman ya ketika ditinggal pulang, dan besok bisa kembali kerja dengan semangat lagi pastinya ya. Dan tentunya pendengar, tepat jam 16 waktu Indonesia Barat nanti saya akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini di hari Rabu 23 September 2026. Menikmati di sore hari ini dengan cuaca yang agak sedikit panas ya. Dan tentunya kalau pagi tadi tuh udah agak cerah ya, tapi sore kembali lagi nih asapnya ya. Baiklah, semoga ini segera teratasi, dan kita terus berharap dan berdoa semoga kita kembali bisa menghirup udara segar lagi ya. Menantikan Warta Belajar Sumba tepat jam 16 sore ini pendengar. Saya hadirkan lagu-lagu spesial untuk Anda ke ruang dengar Anda saat ini di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Dan selamat sore juga untuk teman-teman petugas dan pendengar di stasiun relay Pro 1 RRI Jambi. Anda yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan di streaming rri.co.id.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Udah jam berapa ini? Mau udah jam 3 sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
1: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
0: Mulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
1: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
2: A few moments later.
0: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
1: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
0: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
1: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
0: Waduh, begadang lagi deh.
3: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.
4: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah

dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Untuk peluang tentunya masih belum jelas, apalagi untuk beberapa wilayah Sumatera Selatan yang berada di dataran tinggi Sumatera

BMKG merilis potensi hujan sudah mulai dirasakan di sejumlah wilayah Sumsel, meski kondisi kemarau di Sumatera Selatan diperkirakan masih terjadi cukup lama. Musim kemarau diprediksi masih berlanjut, pemerintah diminta antisipasi dampak terhadap pertanian. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini Rabu 23 September 2026 dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 bersama saya Obi Riano. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Hujan turun di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi, jumlah hotspot di Jambi masih fluktuatif. Selengkapnya dilaporkan Tati Wijaya dari Jambi.
1: Meski Provinsi Jambi masih berada dalam periode musim kemarau, namun kondisi cuaca mulai menunjukkan adanya peluang peningkatan hujan menjelang akhir September 2026. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Lukita Teresia mengatakan, cuaca di wilayah Provinsi Jambi umumnya cerah hingga berawan. Namun di sebagian wilayah, khususnya Jambi bagian timur, seperti Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, dan Bungo, telah turun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Lukita menambahkan, curah hujan yang mulai terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Jambi turut mempengaruhi tingkat kemudahan terjadinya kebakaran. Pada 22 September 2026, sebagian besar wilayah Jambi berada dalam kategori aman hingga tidak mudah terbakar. Namun masih terdapat sejumlah wilayah yang berada dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Daerah tersebut antara lain

0: bagian wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, Tepo, Merangin, Sarolangun, serta wilayah lainnya yang masih mengalami kondisi relatif kering. Kondisi ini membuat potensi kebakaran tetap perlu diwaspadai meski jumlah hotspot masih fluktuatif. Data BMKG menunjukkan jumlah hotspot pada 21 September terdapat 90 titik panas, turun dibanding sehari sebelumnya yang sebanyak 255 titik.
1: Ada terjadi hujan, Masa, dan terjadi hujan di beberapa wilayah Provinsi Jambi, khususnya Jambi bagian timur, yaitu di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta ada di sebagian kecil Kabupaten Bungo terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Tadi saya dapat info juga dari tim Satgas Karhutla bahwa hujan yang ada di Tanjung Jabung Timur malah membantu juga dalam pemadaman kebakaran hutan di sana, Mbak.
0: Nugita Trisya menambahkan, berdasarkan perkembangan kondisi cuaca, hujan diperkirakan mulai lebih sering terjadi di sekitar dasarian ke-4 Oktober. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan RRI Tersumedara untuk Indonesia.
2: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar Stasiun Meteorologi BMKG Raden Intan II Lampung meminta masyarakat tetap mewaspadai terjadinya cuaca ekstrim terkait fenomena hujan yang terjadi pada musim kemarau saat ini. Untuk mengetahui hal tersebut, berikut wawancara Indra Ahmad dengan senior forecaster Stasiun Meteorologi BMKG Raden Intan II Lampung, Rahmat Subekti.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, di mana saja Anda berada, saat ini telah terhubung bersama saya, senior forecaster stasiun meteorologi BMKG Raden Inten 2 Lampung, Mas Rahmat Subakti. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Mas Rahmat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pak Indra, bagaimana kabar Pak Indra?
0: Alhamdulillah sehat, gimana kabarnya Mas Rahmat pagi ini Mas?
1: Alhamdulillah sehat juga Pak Indra.
0: Baik Mas Rahmat, ini kan terkait dengan prediksi dari BMKG bahwa wilayah Provinsi Lampung khususnya ya, ini akan mengalami musim kemarau hingga bulan November dan ada beberapa wilayah bahkan hingga bulan Desember atau akhir tahun 2026 ini. Sementara kita ketahui dalam kurun waktu beberapa hari belakangan ini, beberapa wilayah Lampung ini diguyur hujan. Nah, dari stasiun meteorologi BMKG Raden Inten 2 Lampung, Mas Rahmat, ini dapat dijelaskan fenomena apa ini Mas Rahmat?
1: Baik Pak Indra, memang betul untuk keadaan musim kemarau secara umum di wilayah Lampung itu hingga bulan Oktober Pak Indra, kami prediksi di bulan November mudah-mudahan sudah memulai masuki musim hujan di sebagian besar wilayah Lampung Pak Indra. Kemudian untuk adanya hujan di tengah-tengah musim kemarau ini secara umum memang itu suatu hal yang sangat wajar atau mungkin terjadi di musim kemarau, adanya hujan di beberapa wilayah. Kalau beberapa hari hujan yang terjadi di wilayah Lampung ini, kami lihat karena adanya beberapa faktor, yaitu di khususnya di dinamika atmosfer di wilayah Lampung itu sendiri. Kami amati atau kami analisis ada faktor pelambatan masa udara di sepanjang Laut Jawa, kemudian menuju wilayah Lampung, dia mengalami pelambatan sehingga adanya penumpukan massa udara di sekitar di provinsi wilayah Lampung, sehingga ini bisa ditunjukkan dengan bibit-bibit awan yang tumbuh itu kebanyakan dimulai dari wilayah Lampung bagian timur Pak Indra, itu menunjukkan adanya perlambatan kemudian menjadi faktor pertumbuhan awan di sekitar wilayah itu. Kemudian suhu muka laut di sekitar wilayah Lampung juga sedang anomali positif, kurang lebih positif 0,5, itu juga mempengaruhi adanya pengangkatan atau penguapan massa udara di wilayah Lampung, didukung juga dengan adanya faktor kelembaban udara di lapisan 800 milibar hingga 700 milibar juga terpantau lembab, yaitu pada nilai yang memenuhi untuk terjadinya penguapan di wilayah Lampung. Hujan-hujan di wilayah Lampung pada musim kemarau ini, beberapa hari ini terjadi umumnya di wilayah Lampung bagian barat, yaitu Lampung Barat, pesisir barat, dan sebagian wilayah Tandabus. Kemudian selain wilayah Lampung bagian barat itu tuh, umumnya terjadi di wilayah-wilayah pesisir Lampung, baik itu di pesisir timur ataupun di pesisir bagian selatan atau wilayah-wilayah yang dia ada beberapa perbukitan sehingga angin yang menemui perbukitan itu dipaksa naik kemudian terangkat menjadi awan atau dalam istilah meteorologisnya adalah pertumbuhan dari sifat aerografis Pak Indra.
0: Baik, dari prediksi stasiun meteorologi BMKG Raden Inten 2 Lampung, sampai kapan ini potensi hujan pada musim kemarau saat ini Mas Rahmat?
1: Ya, untuk kejadian musim hujannya sendiri, untuk secara umum itu tidak dia fluktuatif Pak Indra, jadi dalam beberapa hari kemudian nanti mengalami kering lagi, nanti ada hujan lagi. Itu biasanya di periode sekitar 3-5 harian atau setidaknya seminggu ada fluktuasi seperti itu Pak Indra. Nanti ada jeda, tidak ada hujan lagi ya gitu. Tapi untuk wilayah Lampung bagian barat, secara umum wilayah Lampung untuk yang Lampung Barat, pesisir barat, Tanggamus itu melalui perakiraan dari stasiun klimatologi itu diprediksi mendekati musim pancaroba, sehingga mungkin di wilayah Lampung bagian barat akan lebih sering dibandingkan wilayah Lampung selain wilayah Lampung bagian barat itu Pak Indra.
0: Dengan adanya potensi hujan di musim kemarau saat ini, ada juga tidak Mas Rahmat dari prediksi BMKG untuk potensi cuaca ekstrim di wilayah Lampung, Mas Rahmat?
1: Ya, kondisi hujan di musim kemarau ini sejatinya tidak begitu kuat secara pertumbuhan awannya, sehingga potensi angin kencangnya ataupun hujan lebatnya dalam durasi yang lama itu secara umum masih minim, Pak Indra. Namun tetap harus menjadi perhatian bagi masyarakat, kami akan terus memantau melalui alat kami radar cuaca seberapa besar potensinya itu. Tapi untuk yang wilayah Lampung bagian barat seperti Lampung Barat dan pesisir barat itu kecenderungannya memang bisa jadi ada potensi durasi lebih lama sehingga bisa jadi ada potensi hujan yang curah hujannya tinggi banget, itu yang bisa diwaspadai. Nanti itu harus melihat informasi dan perakiraan setiap harinya Pak Indra.
0: Kalau untuk waktunya Mas Rahmat, potensi hujan di musim kemarau saat ini Mas Rahmat, itu terjadi kapan Mas Rahmat? Siang, sore, ataukah malam Mas Rahmat?
1: Ya, karena musim kemarau ini awan membutuhkan proses konveksi sehingga kami prediksi hujan terjadinya di siang atau sore hari Pak Indra, karena dia membutuhkan proses konveksi dari awan itu sendiri. Jadi di pagi hari itu mengalami, pagi biasanya hari mengalami pemanasan atau pengangkatan massa udara, kemudian awan tumbuh di siang dan sore hari. Sehingga kami prediksi umumnya di siang dan sore hari baik untuk hujannya.
0: Baik, terakhir mungkin Mas Rahmat, ada tidak Mas Rahmat yang harus diwaspadai pemerintah dan masyarakat terkait fenomena hujan di musim kemarau saat ini, Mas Rahmat, di wilayah Lampung?
1: Ya, Mbak Indra, meskipun secara potensi cuaca ekstrimnya hujan di musim kemarau ini tidak begitu besar, tapi tetap diwaspadai sehingga masyarakat tetap terus perlu memantau informasi dari kami yang kami sampaikan melalui berbagai media, baik itu WhatsApp group ataupun Instagram ataupun Facebook, sehingga tahu kondisi hujan di wilayah masyarakat masing-masing. Masyarakat juga bisa langsung memantau melalui alat-alat kami yang bisa diakses secara online, yaitu alat cuaca, baik itu di aplikasi info BMKG ataupun di website-website yang resmi yang kami sampaikan di berbagai media, sehingga masyarakat juga bisa secara mandiri mengamati kondisi perawanan, bisa mencocokkan kondisi di lapangan ketika mungkin melihat mendung, dan bisa mencocokkan dengan kondisi di alat kami. Kemudian untuk wilayah Lampung bagian barat, bisa saja setelah mengalami musim kemarau yang cukup panjang dengan datang yang mungkin lebih sering hujan, itu perlu diwaspadai khususnya di wilayah-wilayah yang di dataran-dataran tinggi yang mungkin sering terjadi longsor, itu juga perlu diperhatikan karena ketika sudah kemarau cukup panjang kemudian dihujani atau diturun hujan, itu ikatan tanahnya mungkin masih lemah sehingga itu perlu diwaspadai, takutnya ketika terjadi curah hujan tinggi itu bisa terjadi longsor di wilayah tersebut, Pak Indra. Kurang lebih mungkin itu dulu, Pak Indra, untuk himbauan bagi masyarakat berkaitan dengan hujan di musim kemarau ini, Pak Indra.
0: Baik, terima kasih Mas Rahmat Subekti atas informasinya kepada RRI pagi ini, Mas Rahmat.
1: Sama-sama, Pak Indra.
0: Baik, terima kasih dan selamat bertugas kembali, Mas Rahmat.

0: Berikut tanggapan warga Bengkulu seputar waspada dampak fenomena hujan pada musim kemarau di wilayah Belajar Sumba, khususnya Bengkulu.
1: Waspada dampak fenomena hujan pada musim kemarau itu, Pak, menurut tanggapan dari saya sih, Pak, ya. Hujan di musim kemarau itu kan sekarang memang perlu kita waspadi, ya, Pak, ya. Karena cuaca jadi nggak menentu, jadi kita harus tetap siap, apalagi kalau hujannya deras, supaya bisa menghindari dampak seperti banjir atau penyakit.
2: Menurut saya, fenomena hujan menjadi musim kemarau yang perlu kita waspadai karena cuaca bisa berubah secara tiba-tiba. Masyarakat sebaiknya tetap menjaga kesehatan, membawa perlengkapan seperti payung atau jas hujan, serta berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah.
3: Saya Ahmad dari Bengkulu. Menurut saya, dampak dari fenomena hujan pada musim kemarau ini adalah sangat bagus, ya. Terutama saat ini kan sebelumnya kita sudah merasakan kekeringan, beberapa sumur yang kering itu alhamdulillah sekarang sudah mulai terisi sedikit demi sedikit. Dan juga kita meminta kepada pemerintah untuk gencar melakukan sosialisasi info cuaca, ya. Dan juga berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait agar deteksi dini bencana dilakukan. Dan juga kita minta kepada pemerintah dan kita sebagai masyarakat juga harus sadar dan waspada dengan membersihkan irigasi-irigasi yang mungkin menjadi tempat bersarangnya air nanti ketika air hujan tiba yang berpotensi menjadi genangan air.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: BMKG merilis potensi hujan sudah mulai dirasakan di sejumlah wilayah Sumsel, meski kondisi kemarau di Sumatera Selatan diperkirakan masih terjadi cukup lama. Berikut laporan Aditya Abrianto dari RRI Palembang.
1: Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG kelas 1 Palembang menyatakan hingga saat ini kemarau masih berpotensi terjadi cukup lama. Namun meski demikian, Kepala BMKG kelas 1 Palembang Siswanto menyebutkan potensi hujan juga dimungkinkan dapat terjadi meski kemarau masih berlangsung. Siswanto mengatakan di sejumlah wilayah di bagian perbukitan, khususnya wilayah Sumatera Selatan bagian selatan, berpotensi munculnya awan penghujan hingga terjadinya hujan meski tidak terlalu signifikan.
2: Untuk peluang tentunya masih memungkinkan, apalagi untuk beberapa wilayah Sumatera Selatan yang berada di dataran tinggi Sumatera Selatan ya, di daerah Oku Selatan, sebagian Oku, kemudian Empat Lawang, Pagar Alam, itu masih memungkinkan terjadi pertumbuhan awan yang memungkinkan terjadi hujan. Nah, tetapi peluangnya mungkin juga sangat, artinya lagi-lagi jangan diartikan bahwa ketika musim kemarau masyarakat jangan mengartikan atau memanai bahwa sama sekali tidak ada hujan, tetapi peluang terjadi hujan itu masih sangat terjadi, khususnya untuk wilayah Sumatera Selatan yang berada di dataran tinggi ya, di Sumatera bagian selatan begitu kan.
1: Dengan potensi terjadinya hujan di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan diharapkan dapat terjadi secara merata hingga mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi yang menimbulkan kabut asap yang kian menebal dan berdampak akan buruknya kesehatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Di Telantas Polda Kepulauan Bangka Belitung akan tambah 10 titik etle. Debi Nirwandi melaporkan dari RRI Sungai Liat.
1: Masih dua, rencana sudah kita ajukan juga di awal bulan Januari ya, di Januari awal tahun.
2: Direktorat Lalu Lintas Polda Kepulauan Bangka Belitung berencana menambah jangkauan penindakan pelanggaran berbasis elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Direktur Lalu Lintas Polda Babel Kombespol Oscar mengatakan saat ini titik ETLE yang aktif di wilayahnya baru berjumlah dua lokasi, yakni di Kota Pangkal Pinang. Untuk memperluas jangkauan, Ditlantas telah mengajukan usulan penambahan 10 titik kamera ETLE baru secara langsung ke Mabes Polri. Penentuan lokasi pemasangan 10 titik ETLE baru tersebut nantinya akan disesuaikan dengan hasil evaluasi wilayah rawan kecelakaan dan pelanggaran ataupun black spot.
1: Masih dua, rencana sudah kita ajukan juga di awal bulan Januari ya, di Januari awal tahun 2027.
3: Penambahan titik ya?
1: Akan 10 titik yang akan kita dipasang nanti sesuai dengan nanti kita lihat nanti potensi kerawanannya di mana, juga di black spot yang nanti akan kita evaluasi kembali sehingga bisa kita update kembali. Dan nanti mudah-mudahan dengan upaya itu kita bisa secara teknis gitu ya, ETLE itu bisa menekan terutama angka kecelakaan lalu lintas.
2: Sementara itu Kapolda Babel Irjen Pol Victor Syahbik menyoroti langkah efisiensi penindakan penegakan hukum dengan meminimalisasi tilang manual atau langsung di lapangan dan mendorong penerapan ETLE serta edukasi melalui media sosial.
4: Dia salah satu konflik antara singgungan yang dimaksud antara polisi dan masyarakat biasanya tidak jauh daripada penegakan hukum melakukan tilang langsung ya. Sehingga walaupun yang dibuat oleh petugas lalu lintas itu kan sudah sebenarnya aturan yang harus diterapkan, sehingga memang ETLE itu atau penilangan melalui elektronik itu mungkin salah satu cara untuk menghindari hal tersebut. Sekaligus juga itu masih penting dilakukan untuk meningkatkan budaya tertib dan budaya patuh hukum yang dilakukan oleh masyarakat.
2: Sementara itu, proses keputusan terkait usulan penambahan 10 titik ETLE ini diperkirakan rampung pada Oktober mendatang. Dari Pangkal Pinang di Binirwan di RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Musim kemarau diprediksi masih berlanjut, pemerintah diminta antisipasi dampak terhadap pertanian. Berikut laporan Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh.
1: Kabupaten Kerinci yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan utama Provinsi Jambi, kini menghadapi tantangan serius seiring saat ini berada pada siklus musim kemarau panjang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ataupun BMKG Departemen Perbo Kerinci memprediksi intensitas hujan akan menurun drastis. Hal itu memicu alarm kewaspadaan bagi stabilitas sektor pertanian daerah. Jika langkah antisipasi lambat dieksekusi oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, penurunan produktivitas komoditas unggulan seperti padi, sayur-sayuran hingga kopi khas Kerinci diprediksikan bakal terganggu secara signifikan. Kepala BMKG Departemen Perbo Kerinci Kurnianingsih mengungkapkan kemarau musim ini diprediksi akan lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu pemerintah daerah harus mampu mengantisipasi ataupun menyiapkan langkah antisipatif agar fenomena El Nino tahun ini tidak berdampak pada sektor pertanian di wilayah paling barat Provinsi Jambi, yakni Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci.
2: Terus masyarakat juga pemerintah daerah itu harus mengantisipasi, kemudian juga mengatur pola irigasi pada lahan pertanian.
1: Diketahui sektor pertanian di Kabupaten Kerinci sangat bergantung pada pasokan air yang stabil. Penurunan curah hujannya ekstrim berpotensi menurunkan debit air pada sungai-sungai utama dan sistem irigasi teknis yang mengaliri ribuan hektar sawah warga di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Muhammad Isman terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SB Sungai Penuh kita menuju ke RRI SB Bintuhan.

0: Para siswa dan guru di Kabupaten Kaur menilai program makan bergizi gratis yang dikelola oleh SPPG sudah berjalan dengan baik. Mereka berharap pengelolaan MBG tidak dialihkan ke kantin sekolah. Laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Tata kelola pendistribusian makan bergizi gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Kaur dinilai kian membaik. Porsi dan menu MBG yang disajikan pun juga selalu sesuai dengan selera siswa. Salah seorang siswa SMP Negeri 8 Kaur, Alfa Rizi, mengaku menu yang disajikan dalam MBG bervariatif, mulai dari olahan telur ayam, ikan, daging ayam hingga daging sapi, serta lengkap dengan aneka buah segar dan sayuran. Selain memberikan makanan yang bergizi, kehadiran MBG dinilai oleh siswa mampu meringankan biaya jajan hariannya.
2: Wah, di SMP Negeri 8 Kaur sudah mendapatkan menu makan bergizi gratis dari pemerintah dengan cukup baik. Seperti halnya kami dapat berbagai macam menu, seperti halnya sayuran, buah-buahan, nah, daging ayam, daging ikan, dan kemarin juga ada diberi daging rendang. Buah-buahannya banyak, ada semangka, melon, anggur, buah salak.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Kaur, Langgeng Setio Budi, mengatakan setiap harinya ompreng yang diisikan makanan bergizi selalu dinikmati oleh siswa dan siswinya. Ia sangat berharap program MBG tetap dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
3: Sangat setuju kalau MBG ini tetap dikelola oleh SPPG, karena pelayanan yang kami terima selama ini sudah sangat bagus. Menunya sangat bervariasi, baik dari lauknya, buahnya, dan selama ini tidak terjadi masalah apapun di sekolah kami.
1: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dinilai jauh lebih siap dari segi fasilitas, standarisasi, dan tenaga ahli gizi dibandingkan jika pengelolaan diserahkan ke kantin sekolah yang beresiko menimbulkan masalah baru dalam hal kontrol kualitas. Maka dari itu, pemerintah pusat diharapkan untuk dapat mempertimbangkan kembali wacana tersebut. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: BPBD Kabupaten Waikanan menghimbau warga mewaspadai potensi cuaca ekstrim seperti angin kencang dan petir selama masa pancaroba. Masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan karena vegetasi kering masih memicu tinggi resiko kebakaran. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rio Tanjung.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi cuaca ekstrim saat pancaroba. Kepala BPBD Waikanan Sufrianto kepada RRI mengatakan musim penghujan diprediksi mulai berlangsung bertahap Oktober hingga November 2026. Menurutnya kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang sebagai dampak fenomena El Nino berdasarkan informasi BMKG. Lanjutnya, masa pancaroba berpotensi disertai petir, badai petir, dan angin kencang. Karena itu, masyarakat diminta lebih waspada saat melintasi jalan dengan vegetasi atau pepohonan kering.
2: Menginformasikan bahwasannya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari BMKG, sebagai dampak El Nino memang kemarau agak lebih panjang, namun diprediksi bahwasannya mulai bulan Oktober, November ini berangsur-angsur kita memasuki di musim penghujan, di mana biasanya pada musim pancaroba ini akan diikuti oleh cuaca ekstrim. Itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada, khususnya ketika melewati mungkin jalan-jalan yang dengan vegetasi pohon yang kering akibat kemarau, mudah terjadi pohon tumbang, dan untuk aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan membakar hutan juga tetap kami himbau agar untuk ditunda sementara karena memang hujan belum normal, khawatir vegetasi tetap kering dan bisa membahayakan terjadinya kebakaran.
1: Lebih lanjut, pihaknya juga mengimbau masyarakat menunda aktivitas pembakaran hutan dan lahan hingga kondisi hujan kembali normal. Dirinya menjelaskan vegetasi yang masih kering dapat meningkatkan risiko kebakaran meski hujan mulai turun. Ia meminta masyarakat tetap berhati-hati dan mengutamakan keselamatan selama masa peralihan musim berlangsung. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Wakil Bupati Belitung akan carikan segera solusi untuk para pengerit Pertalite untuk mengatasi kelangkaan BBM di tingkat pengecer. Selengkapnya dilaporkan Arief Juliantoro dari RRI SP Belitung.
1: Nah, di sini saudara-saudara kita yang pengerit kita juga, ya kita arahkan, ya kalau memang ada sisa, ya itu nanti kita siapkan waktunya, ya waktunya untuk...
2: Wakil Bupati Belitung Syamsir akan segera mencarikan solusi bagi para pengerit BBM di Tanjung Pandan yang selama ini mengalami pembatasan pengisian Pertalite di SPBU. Syamsir mengatakan pemerintah daerah akan segera melakukan pendataan terhadap jumlah pengerit dan pengecer untuk menentukan mekanisme serta waktu pengisian yang tidak mengganggu masyarakat umum. Ia menegaskan solusi tersebut akan diarahkan agar pengerit tetap dapat memperoleh BBM. Namun penyalurannya harus sesuai kebutuhan dan disalurkan kepada pengecer di wilayah Tanjung Pandan.
1: Ya sudah saya sampaikan ya, kepada saudara-saudara yang kita yang ngeritkan, ya, termasuk di sini kan beda kultur juga ini, saya melihat ada beda-beda di sana lain, sini lain, sini lain. Nah, di sini saudara-saudara kita yang pengerit kita juga yang kita arahkan, ya kalau memang ada sisa, ya itu nanti kita siapkan waktunya, ya waktunya untuk ngerit. Ya cuman kita komitmen sesuai data, nah, datanya berapa. Nah, kemudian kami minta sesuai dengan komitmen untuk menyalurkan ke pengecer. Ya, jangan sampai bukan ke pengecer, karena harga sampai 18-19 ribu. Nah, dan mereka komitmen, saya tunggu datanya dulu dari mereka. Ya, bukan.
2: Sementara itu, pengerit BBM di Tanjung Pandan, Kiki berharap pemerintah segera memberikan mekanisme yang jelas, sehingga para pengerit dapat kembali menyalurkan BBM kepada kios-kios pengecer. Kiki mengaku pembatasan pengisian membuat pasokan BBM yang dapat disalurkan kepada pengecer menjadi terbatas.
3: Dari peraturan kemarin itu kan orang-orang tuh nyuruh umum masuk ke sini. Seandainya kalau pengerit ini benar-benar dia apa dipermudah ibaratnya, tetap Pak di kios-kios itu ada semua. Tersalurkan semua. Kalau pengerit ini dipermudah. Tapi selama ini pengeritnya tidak dapat. Ya, cuman sekali masuk sehari, dua kali masuk cuman. Gimana kita nak memberikan pelanggan?
2: Hingga terjadinya kelangkaan di setiap pengecer yang ada di Tanjung Pandan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Juliantoro melaporkan.
0: Mendengar demikian Warta Belajar Sumba untuk edisi hari Rabu 23 September 2026. Langsung dari RRI Bandar Lampung, selamat jumpa. Sampai jumpa dan terus bersama kami hanya di RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, selamat sore untuk Anda semuanya di sore ini yang lagi santai atau yang sedang di perjalanan menuju pulang ke rumah ya. Dan pastinya juga pendengar, hari ini sangat melelahkan sekali ya, namun pada saat pulang ke rumah seketika bertemu anggota keluarga, menikmati suasana sore, lelah itu akan hilang seketika ya. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, soal antrian BBM di Kalimantan Timur ya. Ada pernyataan gubernur ya yang menyebutkan antrian BBM bersubsidi memanjang di hampir seluruh wilayah Kaltim. Gubernur Rudi Mas'ud memastikan kuota aman katanya. Masalah ada di jam operasional SPBU yang terbatas. Nah, anggota DPRD Kaltim Samsun pun menyebut akar masalahnya adalah kuota pusat yang minim dan lemahnya pengawasan, bukan sekedar jam operasional saja. BBM subsidi kerap disalahgunakan untuk alat berat tambang, memperparah kekurangan kuota. Dan opsi SPBU 24 jam menurut daripada Pertamina butuh kalkulasi matang sebab ada lonjakan konsumsi dan peralihan ke BBM subsidi. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, informasi berikutnya saya hadirkan ke ruang dengar Anda dari portal berita rri.co.id Jambi.

Ketiga komoditas pangan di Jambi alami lonjakan harga, pendengar. Apa kira-kira? Informasi datang dari pemerintah Provinsi Jambi yang melihat setidaknya ada tiga komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga cukup tinggi dan membutuhkan intervensi segera, yakni jagung tingkat peternak, daging ayam ras, dan minyak kita. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Johansa mengatakan jagung tingkat peternak di Kota Jambi itu mengalami kenaikan harga sekitar 20,69% di atas harga acuan. Sementara itu, harga daging ayam ras di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh tercatat lebih dari 25% di atas harga acuan. Sedangkan harga minyak kita di Kabupaten Tebo mengalami kenaikan sekitar 11,46%. Nah, peringkat dari tiga komoditas ini yang harus segera diintervensi ya, kalau yang lain masih dalam status waspada katanya. Artinya, kenaikannya masih di bawah 10%, tutur Johansa.

dengan informasi berikutnya pendengar, jurusan pendidikan ilmu sosial Universitas Jambi bekali calon guru dengan nilai multikultural. Pendengar, disebutkan Ketua Jurusan PIPS Unja, Dr. Maya Sari MPD, mengatakan kegiatan yang dilaksanakan daripada workshop yang mewujudkan kelas inklusi, ya, menanamkan nilai multikultural untuk mewujudkan kelas inklusi pada beberapa hari yang lalu, pendengar, yang mana kegiatan itu penting bagi calon mahasiswa, bagi mahasiswa yang nantinya akan menjadi calon pendidik. Dan menurutnya, calon guru perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai nilai-nilai multikultural agar mampu menerapkannya dalam proses pembelajaran. Nah, momen ini penting bagi kita semua, pendengar, terutama bagi pendidik dan teman-teman. Dan Anda di sini semua adalah calon guru, calon pendidik untuk bisa memahami makna dari nilai-nilai multikultural dikatakannya, ya.

Dan selanjutnya pendengar, pemerintah Provinsi Jambi juga gencar melaksanakan gerakan pangan murah. Dan intervensi melalui GPM lebih mudah dilakukan terhadap sejumlah komoditas seperti beras, gula, dan minyak goreng ya. Sementara itu untuk daging ayam ras, pemerintah menghadapi tantangan karena sebagian pasokan berasal dari luar daerah dan melibatkan peternak mandiri. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Provinsi Jambi Johansa mendengar yang mana untuk komoditas cabai yang mengalami kenaikan cukup tinggi di sejumlah daerah. Nah, pemerintah juga masih dapat melakukan intervensi melalui program pangan murah maupun dukungan anggaran yang tersedia. Selain GPM, pemerintah Provinsi Jambi mendorong pembentukan kios pangan di tingkat desa. Ya, selanjutnya pendengar, hindari bocor halus, anak muda disarankan mulai aktif berinvestasi. Fenomena bocor halus atau pengeluaran kecil yang tidak disadari namun terus-menerus kerap menjadi musuh dalam selimut bagi kondisi finansial anak muda masa kini. Mulai dari kebiasaan nongkrong konsumtif, langganan aplikasi digital yang jarang dipakai, hingga pembelian impulsif perlahan-lahan dapat menggerogoti tabungan tanpa disadari. Ahmad Soleh selaku akademisi Universitas Jambi mengatakan dan juga mengingatkan pentingnya kesadaran finansial sejak dini bagi generasi muda di Jambi agar tidak terjebak dalam masalah keuangan di masa depan. Nah, menurutnya langkah antisipasi paling awal adalah dengan mendisiplinkan diri dalam mencatat setiap pengeluaran sekecil apapun. Kebocoran finansial yang sering tidak disadari atau bocor halus ini justru paling berbahaya pendengar karena akumulasinya besar dalam jangka panjang. Nah, anak muda harus mulai melek finansial, membedakan antara kebutuhan primer dan keinginan, serta mulai membiasakan diri menyisihkan sebagian penghasilan untuk instrumen investasi yang aman.

Baik peringkat, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Menemani kebersamaan di sore ini, saya Astri Landari masih menemani Anda tentunya. Tetap bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: besok panjat pinang kan? Aku udah siap manjat nih sampai hadiah paling atas.
1: Eh, kamu tahu nggak? Panjat pinang itu sebenarnya udah dari zaman Belanda loh.
0: Serius? Kirain dan dulu emang buat lomba 17-an.
1: Awalnya sih dipakai Belanda buat hiburan mereka. Yang manjat ya rakyat kita, berebut hadiah. Tapi sekarang maknanya berubah, jadi simbol kekompakan dan seru-seruan pas kemerdekaan.
0: Wih, jadi ngerebut hadiah itu bisa dibilang simbol perjuangan rakyat ya?
1: Bener banget, makanya walaupun sekarang seru, kita tetap harus ingat sejarahnya. Mainnya aman dan saling jaga.
0: Jadi selain nyari hadiah, panjat pinang itu ngajarin kita kerjasama, sportif, dan ingat perjuangan masa dulu ya?
1: Nah, betul banget. Seru boleh, tapi keselamatan tetap nomor satu ya.
2: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di mana saja Anda berada, cek fakta Pro 1 RRI Jambi. Beredar unggahan di media sosial Facebook, sebuah gambar yang menampilkan klaim jika wanita jika wakil presiden, maksud kami, Wapres Gibran akhirnya meminta agar makan bergizi gratis atau MBG dihentikan usai menjenguk korban keracunan di Karo. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Turnbacks Hawk ID, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Gibran hanya meminta kepada orang tua korban yang ia jenguk supaya anaknya makan dari bekal rumah saja. Ia tidak meminta MBG dihentikan sepenuhnya. Selanjutnya informasi cek fakta berikut ini, pendengar, Menteri Bahlil melarang ojek online beli Pertalite. Dan pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM melarang pengemudi ojek online atau ojol membeli Pertalite, ya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah melakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci terkait hasilnya, tidak ditemukan adanya pemberitaan kredibel terkait kebijakan tersebut. Melansir dari pemberitaan kompas.com berjudul ESDM bantah isu larangan ojek online atau ojol pakai Pertalite, juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia memastikan pihaknya belum mengeluarkan kebijakan larangan penggunaan Pertalite untuk pengemudi ojol. Lebih lanjut, Anggia mengatakan bahwa pengemudi ojol termasuk kelompok rentan yang aspek kesejahteraannya selalu dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan nasional. Adapun narasi yang menyebutkan bahwa Menteri ESDM melarang driver ojol membeli Pertalite adalah hoax atau tidak benar. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Jambi.

pendengar dimana saja Anda berada di sore hari ini, Anda yang sedang menikmati waktunya untuk olahraga ya, dan sembari juga Anda yang mungkin juga mengalami krisis air bersih ya, dan pastinya ada beberapa komunitas yang tentunya menyediakan air bersih ya, dan pastinya juga di beberapa daerah juga menyediakan air bersih gratis ya, dengan mobil tangki ya. Salah satunya ini adalah yang dilakukan oleh PMI ya, untuk Anda masyarakat Kota Jambi khususnya. Ya, gunakan air dengan bijak pendengar, karena di musim kemarau ini kita semua saat ini ada yang kekurangan air bersih, ada juga yang mungkin tidak mengalaminya, mungkin bisa berbagi kepada saudara-saudari kita yang kekurangan air bersih. Dan tentunya juga pendengar, hati-hati dan waspada penyakit pada saat musim kemarau, dan pastinya juga jaga keluarga kita ya, anak kita, orang-orang terdekat kita pastinya.

Memutih ya, belum ada tanda-tanda. Tapi kalau tadi pagi ada ya, apa namanya, cahaya matahari itu sudah mulai bersinar, langit agak sedikit biru ya kan. Namun di siang hingga menjelang sore ini kembali lagi ya, dan pastinya juga pendengar tetap menjaga kesehatan kita ya. Dan tentunya juga aktivitas-aktivitas yang tidak penting mungkin bisa kita kurangi ya, dan lebih baik kita menghabiskan waktu bersama keluarga di dalam rumah. Baiklah pendengar, sore hari ini tetap bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan nanti tanda waktu bedung hari ini untuk waktu maghrib di jam 17, di jam 18 lewat 4 menit ya, waktu Indonesia Barat.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Kayaknya nih terlihat ya sore ini ya akan mulai terbenam dan pastinya juga di beberapa tempat yang mungkin indah banget untuk sunsetnya sore hari ini dan bisa Anda nikmati ya. Sembari juga menenangkan pikiran atau juga yang saat ini dihadapkan dengan masalah pekerjaan, rumah tangga ataupun apapun itu pertemanan dan lain sebagainya ya. Tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan ya. Namun bersabar dan tetap bersyukur ya untuk terus menjalani setiap kehidupan, lika-liku kehidupan yang kita lalui setiap harinya.

Ya, dan pastinya juga pendengar informasi dari dunia selebritis ya, yang mana kita ketahui bersama tuh lagi rame banget di medsos ya, ucapan selamat kepada Andre Taulani ya, yang mana juga yang sudah berdampingan atau menikahi Amanda Rigby ya. Pesan-pesan Haru Al-Al Arlopa untuk Andre Taulani usai menikah dengan Amanda Rigby, tetap jadi putri papa katanya. Nah, pendengar, Arlopa ini bahagia melihat Andre Taulani kembali menemukan cinta bersama Amanda Rigby, dan ia menegaskan dukungannya kepada sang ayah seperti dukungannya Andre kepadanya sejak kecil. Dan Arlopa tetap merasa sebagai putri Andre meski kini ada sosok baru dalam kehidupan ayahnya. Dan pendengar, ketiga anak Andre yakni Ardio Raihansa Taulani, Arkenzi Salmansyah Taulani atau Kenzi, dan Arlopa Charissa Taulani juga turut hadir dalam momen penting tersebut ya. Dan kehadiran ketiganya itu juga menjadi bagian dari momen emosional dalam resepsi Andre, bahkan menyampaikan pesan langsung kepada anak-anaknya dalam suasana haru ya, dan ia mengungkapkan kepada kebahagiaannya kepada ketiga anaknya yang mana hadir di hari bahagianya itu. Dan pendengar, Andre juga bahkan kemudian meminta anak-anaknya mendoakan agar dirinya tetap diberi kesehatan sehingga bisa terus membimbing mereka menjadi anak-anak yang hebat ya. Dan pastinya pendengar semua, pesan tersebut memperlihatkan dukungan anak-anaknya dan untuk ayahnya untuk membangun rumah tangga berikutnya. Baik pendengar, di mana juga Anda yang sedang mempersiapkan hari bahagia atau hari pentingnya di minggu ini ya, untuk Anda semuanya semoga dilancarkan, diberi kemudahan ya segala urusannya sampai dengan selesai pada acaranya nanti ya. Dan tentunya juga tidak ada suatu hambatan apapun, semuanya berjalan dengan lancar ya, itu harapannya. Ada satu tembang lagu dari Ecoutez dengan Terlambat untuk Anda di sore hari ini.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. Sebaiknya kamu tahu.
1: Satu hingga dua mentimun yang dikonsumsi setiap hari ternyata menyimpan banyak manfaat luar biasa bagi kesehatan dan kecantikan. Timun dikenal mampu membantu menurunkan berat badan secara alami karena kandungan air dan seratnya yang tinggi serta rendah kalori. Sangat cocok untuk Anda yang sedang menjalani gaya hidup sehat. Selain itu, timun juga berkhasiat untuk menjaga kelembutan kulit, membantu mengencangkan wajah, serta memberikan kilau alami yang membuat Anda tampak lebih segar dan muda. Tidak hanya untuk kulit, timun pun membantu mengurangi kerontokan rambut dan membuat rambut tampak lebih bercahaya. Manfaat besar dari sayuran yang sederhana ini membuktikan bahwa perawatan diri bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Jadi, jangan ragu untuk memasukkan timun dalam menu harian Anda. Sehatnya dapat, awet mudanya pun ikut menyusul.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, untuk sore ini saya akan ajak Anda untuk mendengarkan nuansa lagu-lagu religi ya. Sembari kita menantikan tanda waktu beduk azan sholat maghrib.

0: Ya, mendengar di mana saja Anda berada, terima kasih yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI. Kita akan ikuti pendengar pengajian Al-Quran serta Tahrim dan tanda waktu beduk azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Ya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk sore hari ini.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Então, com o Lá.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, diwajibkan sholat itu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Isra 50 kali, kemudian dikurangi sehingga menjadi 5 kali. Kemudian Nabi dipanggil, ya Muhammad, sesungguhnya tidak diganti ketetapan itu di sisiku, dan sesungguhnya 5 kali itu sama dengan 50 kali. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan Tirmizi.

radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmidzi.

Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim.

Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

88,5 MHz per 1 RRI Jambi, pendengar menemani Anda di malam hari ini ya. Kita tinggalkan satu tembang lagu dari The Massive ya, Cinta Ini Membunuhku.

Berikut di satu informasi saat ini, yang mana 1.200 ton sampah di daerah atau di wilayah Bandung diolah jadi sumber energi. Pengelolaan sampah di Kota Bandung mulai diarahkan menggunakan pendekatan DMW, ya, DWM maksudnya, atau pengelolaan terdesentralisasi. Sistem ini dikembangkan untuk mengolah sampah lebih dekat dengan sumbernya, sekaligus membuka peluang pemanfaatan hasil pengolahan sebagai sumber energi dan produk bernilai tinggi. Dan pendengar, pengembangan tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama pengembangan DWM oleh PT PLN Energi Primer Indonesia, PT Danantara, kemudian PT Rekayasa Industri, dan PT Pertamina Power Indonesia, dan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup di Wisma Danantara Indonesia. Pengelolaan sampah tidak cukup dijawab melalui pembahasan dan kajian, tetapi harus segera dibuktikan, ya, benar banget, melalui implementasi di lapangan tentunya. Bandung menjadi salah satu lokasi awal untuk menunjukkan bahwa model pengelolaan sampah terdesentralisasi itu dapat dijalankan dan selanjutnya direplikasi di daerah lain.

Dan selanjutnya pendengar, terkait mengenai informasi di dunia kesehatan, pendengar, yang mana disebutkan serat itu bukan cuma jumlah sebenarnya ya, kombinasinya penting bagi kesehatan. Anda malam hari ini yang sedang menikmati suasana malam hari bersama keluarga, hangatnya makan di meja makan ya, atau makan bersama, ini menjadi salah satu momen yang banyak juga dinantikan oleh saudara-saudari kita yang lain, yang terkhususnya di perantauan ya. Ya, namun pendengar yang pasti, apapun kondisi dan juga suasananya, jika mungkin sudah berbeda karena anggota keluarga yang tidak lengkap lagi ya, dan tentunya hal-hal sederhana bisa terus ya dilakukan di rumah tangga kita, di keluarga kita. Menyiapkan makanan sehat malam hari ini teruntuk keluarga ya, tidak harus yang mahal, praktis ya, murah, namun menyehatkan dan juga mengenyangkan. Yang paling penting itu adalah kebersamaannya. Nah, kalau bicara mengenai sehat, mengenai makanan-makanan yang sehat ya, bicara soal serat juga, perhatian selama ini sering tertuju pada seberapa banyak yang dikonsumsi setiap hari. Nah, padahal bukan hanya jumlah yang penting, jenis dan kombinasi serat juga perlu diperhatikan, karena setiap serat itu memiliki struktur, fungsi, serta manfaat yang berbeda bagi tubuh. Nah, hal ini menjadi semakin relevan seiring meningkatnya perhatian masyarakat terhadap konsumsi serat. Nah, tren fibremaxing di media sosial ya, misalnya nih, mendorong lebih banyak orang untuk meningkatkan asupan serat sebagai bagian dari pola makan modern. Namun, meningkatkan jumlah serat saja itu belum tentu cukup, pendengar. Konsumen juga perlu memahami keragaman jenis serat yang dikonsumsi. Kombinasi beberapa jenis serat dapat memberikan manfaat yang saling melengkapi, baik dari sisi nutrisi maupun formulasi makanan.

Pendengar selebgram Julia Prastini atau Jule terseret kasus PEP etomidate ya, etomidate. PEP yang ia gunakan bukan mengandung cairan rokok elektrik biasa tapi etomidate ya. Terkait penggunaan etomidate ini dalam cairan rokok elektrik, hal ini dapat memicu efek sistemik yang serius seperti disampaikan oleh dokter spesialis paru konsultan Profesor Dr. Dr. Erlina Burhan dari RSUP Persahabatan Jakarta. Dan pendengar yang mengatakan ketika suatu obat yang seharusnya diberikan secara intravena diformulasikan secara ilegal ke dalam cairan PEP, kita tidak dapat memastikan dosis yang masuk ya. Jadi ukuran partikel atau aerosol, bahan pelarut maupun zat lain yang ikut terhirup. Nah, setelah zat yang diuapkan masuk ke PEP, masuk ke paru maksudnya, senyawa tersebut dapat masuk ke dalam aliran darah dan kemudian mencapai berbagai organ. Nah, pada etomidate seorgan dan sistem yang menjadi perhatian antara lain sistem saraf pusat dan kelenjar adrenal. Jadi hati-hati Anda yang pengguna PEP ya, mungkin lebih bisa dicari tahu betul edukasinya tentang PEP ini ya pendengar. Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, selamat malam Anda yang sedang mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi ya. Dan tentunya juga malam hari ini pendengar, kita akan mengikuti di Warta Berita Pro 3 RRI tepat jam 19 waktu Indonesia Barat ya. Namun setelah beberapa lagu berikut ini.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Di Saintek 350.000, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
1: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
2: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
0: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau magang hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasirli saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasirli menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
0: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
4: Program magang nasional tahun kedua, tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000, ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi.
3: Program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasirli menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasirli berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
5: Duduk kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan, SPHP, dan Beras Premium.

0: Realisasi bantuan pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPAP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
1: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPAP maupun untuk yang premiumnya.
0: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
2: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
0: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter per 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
3: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
5: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
6: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5 ± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
5: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
7: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
5: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
8: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
9: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
8: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
10: Pasti yang paling Jovan dapati itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami, mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung, tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
8: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia. Dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Ya, pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
3: Bahwa manusia itu penuh dosa.
2: Selamat jadi, berlayar lagi, Komandan.
3: Suci.
2: Semoga
3: seperti halnya
2: selamat sampai tujuan.
3: Daratan. Dicucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju sini.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
2: Siap. Anar. Siap. Yang diri menyatu dengan samudra. Siap. Agar diri menyatu dengan samudra. Siap. Agar diri menyatu dengan samudra. Siap. Agar diri menyatu dengan samudra.
5: Oh, diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di 4 negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
6: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
7: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
6: In all these sectors, we have practical.
8: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengingatkan mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
7: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
7: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan ada beberapa alasan ia memanggil Luke Fickery untuk ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyebut dirinya sudah mengenal kualitas Luke setelah penyerang tersebut mengikuti sejumlah pemusatan latihan timnas Indonesia sebelumnya. Hal ini ia sampaikan usai latihan perdana timnas Indonesia di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Luke sempat dipanggil dalam pemusatan latihan pada Mei lalu, kemudian kembali berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
2: Kami sempat memanggil Luke Fickery pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.
1: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Kevin Dix mengungkapkan rasa bahagianya menyambut sejumlah pemain baru di tim, termasuk Luke Fickery bersama Mauro Zylstra di barisan penyerang. Kevin menyebut para pemain ini memiliki perilaku baik serta talenta mumpuni yang akan menjadi tambahan pilihan yang baik bagi skema permainan pelatih.
2: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik dan saya senang dengan itu.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Niarabu Nitiloli, Pro 3 RRI, terus mengutip.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Baik, pendengar, di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Dan kita akan ikuti program acara selanjutnya, pendengar, yaitu Mimbar Agama Katolik untuk edisi hari ini, Rabu 23 September 2026.
1: Jambi malam ini

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan penuh belas kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini, kami ingin sejenak menghentikan kesibukan kami untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, ya Tuhan, agar kami mampu memahami kehendak-Mu melalui Injil yang akan kami dengarkan. Seperti para murid yang Engkau panggil dan Engkau utus, ajarilah kami untuk menyadari bahwa kami pun dipanggil dan diutus untuk menghadirkan kasih-Mu di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Semoga sabda-Mu menyentuh hati kami dan mengubah hidup kami, sehingga kami semakin mampu menjadi pribadi yang mau melayani dengan tulus. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya, Enilia Suci Asuti, dalam acara Mimbar Agama Katolik. Pada permenungan malam hari ini, bersama-sama kita akan mendalami tema, yaitu menjadi berkat di tengah masyarakat. Semoga dimanapun Anda berada, Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan dalam setiap langkah kehidupan kita. Saudara-saudari, menjadi berkat di tengah masyarakat merupakan panggilan setiap orang beriman. Kehadiran kita hendaknya tidak hanya dirasakan oleh keluarga dan lingkungan terdekat, tetapi juga mampu memberikan manfaat bagi sesama, terutama bagi mereka yang membutuhkan perhatian, kepedulian, dan dukungan dari kita. Menjadi berkat tidak selalu berarti melakukan hal-hal besar. Berkat dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana, contohnya menyapa dengan ramah, mendengarkan dengan tulus, membantu mereka yang mengalami kesulitan, menjaga kerukunan, menghargai perbedaan, serta menghadirkan kepedulian di tengah kehidupan bermasyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, kita semua dipanggil untuk menjadi pribadi yang membawa damai, bukan pertentangan, membangun persaudaraan, bukan perpecahan, serta menghadirkan harapan di tengah berbagai tantangan kehidupan. Nilai-nilai iman hendaknya tidak hanya berhenti pada kata-kata, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di awal permenungan pada malam hari ini, mari kita mendengarkan ilustrasi tentang segelas air. Kita semua pasti pernah membayangkan dan bahkan mungkin mengalami situasi ketika kita berjalan jauh di tengah hari yang panas. Rasa lelah dan haus pasti kita rasakan. Sementara kita sudah tidak mempunyai persediaan air untuk diminum. Kemudian ada seseorang yang datang dan memberi segelas air. Kalau kita lihat, air itu mungkin sederhana dan harganya pun juga tidak mahal. Tetapi dalam situasi seperti itu, di mana orang yang sedang kehausan, segelas air itu sangatlah berharga. Saudara-saudari terkasih, begitu pula dengan kebaikan. Sesuatu yang bagi kita mungkin sederhana, bisa menjadi sangat berarti bagi orang lain. Mungkin kita berkata, saya hanya membantu sedikit. Tetapi bagi orang yang sedang membutuhkan, bantuan kecil itu bisa menjadi kekuatan besar untuk melanjutkan perjalanan. Mungkin kita juga berkata, saya
Ia hanya mendengar ceritanya. Tetapi bagi seseorang yang merasa sendirian, didengarkan adalah bentuk kasih yang sangat besar. Mungkin kita juga pernah berkata, saya hanya bisa mendoakan. Tetapi doa yang tulus adalah tanda bahwa kita tidak membiarkan saudara kita berjalan sendirian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah sejenak kita menenangkan hati dan membuka diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita sekarang menimba ajaran dari Tuhan Yesus sendiri melalui sabdanya, yaitu dalam Injil Yesus Kristus, karangan Santo Lukas, bab 9 ayat 1-6 yang berbunyi demikian. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil yang baru saja kita dengarkan bersama, dikisahkan suatu peristiwa bagaimana Yesus memanggil ke-12 rasul, memberikan mereka kuasa, lalu mengutus mereka untuk pergi mewartakan kerajaan Allah dan membawa kesembuhan serta kedamaian bagi sesama. Ada satu kata yang menarik untuk kita renungkan bersama, yaitu mengutus. Yesus tidak hanya memanggil para murid untuk mengikutinya, tetapi ia juga mengutus mereka untuk pergi, untuk hadir di tengah kehidupan nyata, dan untuk membawa kasih Tuhan kepada orang lain dalam masyarakat. Dan ternyata panggilan itu tidak hanya ditujukan kepada para rasul pada saat itu, tetapi panggilan Yesus juga tertuju untuk kita. Kita sebagai orang yang telah dibaptis, dipanggil, dan diutus Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Lalu, kemana Tuhan mengutus kita? Dalam keluarga, lingkungan kerja, dalam masyarakat, dan dimanapun kita berada. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil kita juga selalu diingatkan bahwa menjadi murid-murid dan utusan-utusan Yesus berarti ikut mengambil bagian dalam misi Yesus, yakni mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Dalam mengambil bagian dalam misi Yesus itu, kita tidak bisa melakukannya hanya dengan mengandalkan diri sendiri. Kita mesti mengandalkan Allah dan kuasanya. Selain itu, Yesus juga berpesan, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apa sebenarnya maksud dari semua itu? Tentu saja bagi kita, hal-hal itu adalah perlu dan penting. Akan tetapi, membawa hati yang siap sedia melayani dan terbuka akan penyelenggaraan Allah adalah jauh lebih penting dan lebih menentukan keberhasilan dalam pelayanan. Di sini kita menemukan sebuah pesan penting, yaitu menjadi murid Kristus berarti siap diutus. Iman yang kita terima bukan hanya untuk kita simpan bagi diri kita sendiri. Kasih Tuhan yang kita alami juga dipanggil untuk kita bagikan kepada orang lain. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini juga dikisahkan bahwa Yesus mengutus para murid untuk menghadirkan kerajaan Allah. Perutusan Yesus itu tidak selalu melalui hal-hal besar. Kadang-kadang cukup melalui segelas air seperti tadi dalam ilustrasi yang sudah kita dengar bersama. Sebuah perhatian kecil, pertolongan sederhana, dan kata-kata yang menguatkan akan mampu membantu saudara-saudari kita yang sangat membutuhkan. Karena kasih Tuhan, kebaikan kecil dan sederhana yang kita lakukan dengan kasih yang tulus dapat menjadi berkat yang besar bagi sesama. Kita diutus membawa sesuatu yang sederhana, tetapi dapat menjadi berkat bagi orang lain. Panggilan untuk menjadi berkat dan membawa kasih Kristus di tengah masyarakat. Kita juga dipanggil bukan hanya untuk menerima berkat, tetapi bagaimana juga kita mampu menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang kita miliki, waktu, tenaga, kemampuan, pengalaman, perhatian, bahkan senyuman, dapat menjadi sarana bagi Tuhan untuk menyentuh kehidupan orang lain. Satu perkataan yang menguatkan dapat mengubah semangat seseorang,
Satu tindakan kepedulian dapat membuat seseorang merasa tidak sendirian. Satu uluran tangan dapat menjadi jawaban atas doa bagi orang lain. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, semoga sabda Tuhan menjadi kekuatan dalam menjalani hari-hari yang harus kita lalui, dan semoga kehadiran kita dimanapun kita berada selalu membawa kebaikan menjadi berkat bagi sesama. Mari kita mencoba merefleksikan panggilan dan perutusan kita masing-masing sebagai murid Kristus yang sejati dan penuh penyerahan diri hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai dari hal-hal sederhana, lebih peduli, lebih sabar, lebih mau mendengarkan, lebih ringan untuk membantu orang, dan lebih tulus dalam melayani. Pada akhirnya, tugas perutusan bukan tentang seberapa besar yang kita lakukan, tetapi seberapa besar kasih yang kita hadirkan. Kita berharap melalui hidup dan pelayanan kita masing-masing, dunia menjadi sedikit lebih baik dan semakin banyak orang yang mengalami kehadiran Tuhan. Tuhan mengutus kita untuk menjadi pembawa harapan, pembawa damai, dan mewartakan kebaikan. Kiranya Tuhan menjadikan kita alatnya untuk membawa kedamaian dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan kami renungkan bersama. Terima kasih karena melalui sabdamu, Engkau mengingatkan kami bahwa kami bukan hanya dipanggil untuk menerima kasih-Mu, tetapi kami juga diutus untuk membawa kasih-Mu kepada sesama. Tuhan Yesus, sertailah setiap langkah kami ketika kami merasa tidak mampu. Ingatkanlah kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian, karena Engkau senantiasa menyertai kami, Bapa yang penuh kasih. Berkatilah kami semua, berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, serta seluruh masyarakat dimanapun berada. Jadikanlah hidup kami sederhana, tetapi berarti, tidak hanya menjadi orang yang menerima berkat, tetapi juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kami serahkan seluruh kehidupan dan perjalanan kami ke dalam tangan-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian siaran mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Saya Enilia Suci Astuti pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dalam waktu dan acara yang sama. Selamat malam, Tuhan memberkati.

Baik, berikan di mana saja Anda berada. Itulah tadi sudah kita ikuti bersama program acara Mimbar Agama Katolik ya, yang hadir setiap hari Rabu di formasi 19.30 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Baik, berikan di mana saja Anda berada. Semoga apapun yang menjadi hambatan dan rintangan hari ini, semoga semuanya dapat terselesaikan dengan baik ya. Pendengar setia Pro 1 RRI Jambi, tak terasa kebersamaan kita malam ini harus sampai di penghujung waktu ya. Terima kasih telah menjadi Pro 1 RRI Jambi sebagai teman di sela-sela aktivitas Anda. Dan pendengar, sebelum saya undur diri, izinkan saya menitipkan satu kalimat sederhana. Hidup tidak selalu tentang seberapa jauh kita melangkah, tetapi seberapa banyak kebaikan yang kita tinggalkan di setiap langkah. Saya Astri Landari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Salam hangat dari Pro 1 RRI Jambi. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Dan pasti pendengar, segmen Jambi malam ini Anda akan ditemani oleh rekan Adi Putra ya, untuk formasi 20 hingga waktu 00 waktu Indonesia Barat.

Ini adalah pagi yang cerah. Najwa dan Atar, dua orang siswa kelas 7, sedang asik membaca buku biologi di koridor sekolah. Pasalnya, nanti siang akan ada ulangan harian mata pelajaran tersebut. Kemudian, datang Puput, sahabat mereka.

0: Wah, Tar, rajin sekali kalian berdua.
1: Iya dong, tugas kita sebagai pelajar kan memang harus belajar.
0: Iya juga sih. Ngomong-ngomong kalian tahu tidak, ada murid baru yang akan masuk ke kelas kita loh hari ini.
2: Oh iya, siapa namanya? Lelaki atau perempuan?
0: Lelaki, tapi aku juga belum tahu siapa namanya dan seperti apa rupanya loh.
1: Ayo kita masuk kelas.
3: Selamat pagi anak-anak.
4: Selamat pagi Bu.
3: Hari ini kita kedatangan teman baru dari Aceh. Ia akan menjadi teman sekelas kalian. Silakan perkenalkan dirimu Nak Alif.
5: Selamat pagi teman-teman. Nama saya Muhammad Alif. Saya berasal dari Aceh.
1: Jauh sekali ya. Dari Aceh pindah ke Jambi.
3: Alif, kamu duduk di belakang Atar ya. Untuk sementara, kamu duduk sendiri dulu karena jumlah siswa di kelas ini ganjil. Ya, baiklah. Sekarang kita mulai pelajaran hari ini. Buka buku kalian di halaman 48.

Tiba saatnya jam istirahat. Alif yang belum memiliki teman, diam saja duduk di kursinya sambil menunduk. Rupanya belum ada yang mau mendekati Alif. Semua siswa di kelas itu masih sungkan dan hanya mau tersenyum saja kepadanya, tanpa berani mengajak ngobrol lebih lanjut.

0: Najwa, Puput, coba lihat anak baru itu. Sendirian saja ya.
1: Ayo kita dekati dia. Hey Alif, kenalkan, aku Najwa. Ini Atar dan ini Puput.
2: Hai, salam kenal.
0: Kamu kok tidak jajan ke kantin?
2: Aku bawa bekal makanan.
1: Oh, begitu. Rajin sekali kamu, Liv.
3: Ketiganya duduk di sekeliling Alif. Keempat siswa ini mulai terlibat obrolan ringan sehingga Alif merasa ditemani. Saat jam pulang sekolah, ibu guru memanggil Puput dan Atar yang hendak pulang ke rumah.

0: Puput, Atar, sini sebentar nak, ibu mau menanyakan sesuatu.
1: Ada apa, Bu?
0: Itu, bagaimana perilaku Alif di kelas? Apakah ia bisa membaur?
1: Dia agak pendiam, Bu, dan suka menunduk saat berbicara.
2: Tadi di jam istirahat, kami berdua dan Najwa berusaha mendekatinya, Bu. Kami mengobrol cukup lama. Ia anak yang baik kok, hanya saja ia seperti agak kurang percaya diri dan sedih.
0: Gitu ya. Anak-anak, Alif adalah salah satu korban selamat tragedi kecelakaan kapal beberapa bulan yang lalu. Kedua orang tuanya meninggal terhempas ombak. Kini hanya tinggal ia dan adik perempuannya, Anissa. Anissa masih duduk di kelas 4 SD, di SD 5 kota kita ini.
2: Ya Allah, sungguh berat cobaan yang menimpanya.
0: Iya, untungnya seorang pamannya tinggal di Jambi, sehingga ia dan adiknya tinggal di sini. Mereka

0: tergolong masyarakat prasejahtera, sehingga Alif benar-benar harus berhemat. Pamannya berkata pada ibu tadi pagi, ia tidak mampu memberi uang jajan yang cukup untuk Alif, jadi dia harus bawa bekal nasi setiap hari agar tidak lapar di sekolah.
1: Oh, pantas saja. Tadi jam istirahat ia tidak ke kantin.
0: Ya sudah, ibu cuma mau bilang begitu. Kalian berbaik-baiklah dengannya. Temani dia agar tidak merasa kesepian dan terus berduka.

Puput dan Atar pamit, kemudian mereka pulang. Di rumahnya, Atar terus-menerus memikirkan teman barunya, Alif. Akhirnya ia mendapatkan suatu ide. Dikabarkannya Puput dan Najwa melalui WhatsApp keesokan harinya di jam istirahat.

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik malam ini
0: ya. Cantik dan ganteng dong. Oh, kan
1: iya.
0: Berdua.
1: Iya, oh iya, berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Ah begitu.
1: Woy, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggigit musik. Ada Kak Denny
0: Kaisaria.
1: Oh, seorang bye. Dokter juga Solaria. Gitu Mas Yudi.
0: Apa? Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
2: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
1: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
3: Teteh Rita, apa kabar Teh? Baik.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
2: Apa ya? Kenapa sayang? Iya. Happy lah, senang, happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya nggak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
2: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman aku nggak seneng loh Teteh, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
2: Itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Ya. Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
0: Dari todong.
2: Part 2 ada. Part 2 ada Mbak Ita dan
1: iya
2: aku tetap ada.
1: Tetap dong, Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong.
0: Lagunya Rita Effendi kan nggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya nggak sih?
1: Iya, hitsnya Amin, banyak Masya banget Allah. Nih Teteh nih.
0: Tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu gimana?
1: Gimana ceritanya sama Dokter Denny, sama Teteh?
2: Iya, Pak Edi dulu sih yang Dr. duluan Edi. Komunikasi Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Sakti Denny sama workshop.
0: Tuh Mbak udah diajakin sama... ke Batam. Ngomporin.
2: Mas Denny mau ikut ah.
1: Ajak-ajak
2: gitu jadi
1: ya.
2: Jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu
1: ya,
2: terus
1: bermula dari situ
2: beberapa
1: ya,
2: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin musik Kak Denny sama Kak Rita ini match enggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok, Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini, Dok? Gen apa ya? Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi sih, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
0: Like Mbah Kulana.
3: Bisa Gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
3: Milenial.
0: Ya, ya. Oh iya, pokoknya terserah lah ya. Terserah. Gen-gennya kan. Ya udah. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu, itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh, Mbak Rita.
2: Iya, gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada satu
2: yang
1: lagi
2: yang merangkainya pinter.
1: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
2: Iya.
1: Judulnya
2: dong.
1: Apa teh yang menang di Filipin? Festival di Filipin.
2: Biarlah ku simpan dalam hati.
1: Dalam okay. hati itu.
2: Dalam hati.
0: Bukan kecuali dia sayang ya.
2: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Oh iya, iya, iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti, saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik.
1: Konser.
0: Enggak sendirian.
1: Memories of the Soul.
2: Pokoknya harus datang sih, Mas Yud.
0: Oh iya dong.
1: Harus catat tanggalnya ya.
2: Harus pada beli tiket ya, karena insya Allah nggak akan menyesal.
1: Karena bintang-bintangnya pun juga luar biasa dari TFND.
2: Iya itu.
1: Ada
2: itu
1: Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa dan Betaria Sonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
0: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya next-nya.
3: Awalnya penonton Baik, dulu nanti lama-lama.
1: Iya ya. Dong, kan ya, ya, ya, kan ya. Support kalian insyaallah, support kalian. Iya dong.
2: Mbak Ita harus ada, Mas Denny harus ada.
0: Mas Denny takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama Candy. Kita. Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya Bang Candy.
0: Iya. Ini ada
4: kabarnya.
0: Alhamdulillah baik. Ada Terita Effendi dan Mas Denny Kaisaria.
4: Oh, oke, okay, makasih. Barita Candy, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
0: Barita salam kenal katanya.
2: Barita salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
1: Oke, okay, Bang Candy ada yang mau disampaikan.
4: Saya mau tanya sama Barita, itu nyanyinya sejak usia berapa, dan bayaran awalnya berapa, terus kedua, ada enggak penerusnya, artinya
2: penerusnya
4: anaknya.
0: Nanti disampaikan teh.
1: Nanti akan disampaikan teh.
4: Anaknya atau cucunya.
1: Ya, putra-putrinya.
4: Okay. Itu aja, Yudi Smail Sansam ya.
0: Silakan tiga.
1: Boleh, silakan Bang Gendi.
4: Ya, oke. Okay. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Sriwati dan Manampa,
0: okay.
4: dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, okay, selamat malam.
1: Malam,
0: malam
1: Bang Candy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Langsung silakan dengan Teh Rita Effendi.
1: Dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
0: Oh iya, betul.
5: Iya, ya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
0: Oh, tanggal dan tahunnya ya.
1: Dilisnya, Mas.
0: Oh, siap.
1: Ada lagi?
5: Oh, ya, waktu pemisahan diri kan dari NKRI. Apa itu lagu dilarang atau bagaimana?
1: Oh, pemisahan NKRI.
0: Oh, ya. Siap. Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
5: Ya.
1: Oke Bang Albert.
0: Makasih Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
0: Kalau Bang Albert kayaknya gak pakai salam. Tidak usah tidak. Baiklah, siap Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert kita ke
0: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam yuk.
6: Selamat malam Mbak Ita. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yuk.
6: Sama Teteh Rita. Teteh Rita.
0: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
6: Malam.
0: Iya.
6: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
0: Kenapa?
1: Sehat.
0: Oh, sehat.
6: Keluarga, Teh Ritanya.
0: Oke.
6: Okay. Ya, nanti akan saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya diputar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
0: Januari di Kota Dili ya.
6: Ya, apakah Teh Rita sudah ke Dili gitu ya? Karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
0: Oke.
6: Okay. Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Juga bersama Bang siapa yang di studio Bang Yudi?
1: Dokter Denny.
0: Denny Kaisaria.
6: Ya, dengan Dokter Denny juga.
0: Salaria.
6: Happy banget ya. Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu.
1: Oh, ya, boleh nanti akan dijawab.
6: Okay. Juga apa ya, memang bisa apa namanya? Bernyanyi juga gitu kan
0: siap pastinya, pastinya.
6: Di rumah sakit gitu ya.
0: Terima kasih.
6: Memang yang lain dari dokternya seperti itu ya, jadi apa namanya hiburan juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mungkin bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
0: Amin, mudah-mudahan.
6: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
0: Boleh, silakan.
6: Pak Benicio dari Manado.
0: Oke.
6: Okay. Ada juga Ibu Rida, Pak Widi Ritoke dan semua saya rangkul salahnya tanpa terkecuali.
0: Siap.
6: Dari teman saya Merauke dan buat Pak Ita bersama ini terima kasih.
1: Oke, okay, ayo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah kita kembali ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Ya, halo, selamat malam.
0: Malam, silakan dengan Teh Rita.
7: Yudi ya?
0: Iya. Iya.
7: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
0: Amin, alhamdulillah
7: Mbak
0: baik.
7: Juga pripos kabare,
1: iya,
7: Mbak
1: alhamdulillah Ipa. Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
7: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memang lewat lagi.
0: Siap, terima kasih.
7: Teteh
1: Rita Effendi.
0: Teh Rita Effendi. Ya.
7: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengarnya wah, itu awet.
0: Awet ya.
7: Cantiknya juga awet.
0: Siap.
7: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa dan wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
0: Okay.
7: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
0: Oke. Okay.
1: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
7: Dokter dokter Denny juga ya.
0: Siap, Dokter Denny ya, salam siap. Katanya.
3: Ya, salam kembali, salam kenal.
7: Wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya dan salam untuk semua penggemar, pendengar dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
7: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
8: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, Purnama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semangat banget ya saya.
0: Silakan Pak Ahmad.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
8: Halo Teteh Rita.
0: Halo Teteh Rita.
8: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
0: Iya, Teteh Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
8: Sehat, bangsa sehat dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
0: Siap.
3: Hidup Indonesia.
8: Alhamdulillah, wasyukurillah. Begini Teteh Rita, pertanyaan saya ini, apakah Teteh Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
0: Oke.
8: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
0: Siap,
8: gitu,
0: ditungguin ya.
8: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
0: Silakan tiga orang.
8: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Teteh Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang
0: siap.
8: Malam ini lagi bertugas.
0: Oke.
8: Okay. Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
1: Salam Indonesia.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih banget.
0: Oke, Teteh kita jawab satu-satu ya.
1: Teteh.
0: Nah ini, oke okay, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih inget nggak pertama kali bayarannya berapa?
1: silakan
0: Teh.
2: Yang nyanyi dibayar.
1: Sila.
2: Itu udah tahun berapa ya lupa ya mak pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya, 75.000 apa 150.000.
0: Eh berarti pas rekaman kan Tete, Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
1: Gadis itu kecil. Tahun berapa?
0: Gadis kecil.
2: Gadis kecil itu lah, masih SMP.
0: SMP apa SD tuh Teh? SMP ya udah.
2: SMP kok, mau SMP kok kayaknya.
1: Oh, oh berarti okay. Dari remaja masih tuh. Di
0: remaja. Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi. Oh. Ikut lombanya.
1: Ikut lomba ya, Marita ya.
2: Lomba anak-anak. Di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan ya. Terus jadinya.
0: Oh siap.
1: Marita ini dikenal Macan Festival.
0: Macan Festival. Loreng enggak macannya?
2: Juga.
0: Teh.
1: Enggak dong Marita.
0: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya enggak sih Rita ya, Effendi ini? Ya
1: putra putri. Gimana Marita, ada yang menerus jejaknya Marita?
2: Cuman satu, solo karir putri.
1: Ikutan tapi jadi dia penyanyi.
2: Dia suka nyanyi, dia suka banget tapi kayaknya enggak deh, dia
1: mungkin
2: lebih
1: sebagai
2: ke
1: hobi aja.
2: Dia lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah, jadi dia ya. Emang fokus ke sekolah.
1: Betul. Ah,
0: okay.
1: Siap, sama kayak anakku Mas.
0: Oh ya.
2: Iya.
0: Ada Albert.
2: Iya tuh anaknya Mbak Ita juga ya sama.
1: Iya sama.
0: Gak mau nyanyi.
1: Iya gak mau jadi musisi.
0: Gitu ya.
1: Maunya ya karir sendiri.
0: Karir sendiri. Oke.
2: Okay. Betul.
1: Tuh.
0: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat gak sih Teh?
2: Aduh.
1: Tahun berapa Teh? Tahun berapa?
2: 96 ya kan ya kalau gak salah.
0: 96.
2: Kalau tanggalnya gak tahu, lupa.
1: Ya pasti lupa lah.
0: Iyalah.
1: Yang pasti 96 ya, oke.
2: 96.
0: Oke. Nah ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya. Lawas?
1: Bisa terjun.
0: Karena memang orang lawas kayaknya.
1: Dunia seni ini.
2: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den. Mas Den.
0: Jawab Mas Den.
3: Ini mau jawab jujur ya Teh atau
1: iya
3: gimana?
1: Iya dong, jujur.
0: Ya. Dong, jujurlah padaku.
1: Bila lagi cinta.
3: Oke, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
0: Oke.
3: Okay. Nah, saya waktu itu TK PSD tuh ya, waktu itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan
2: lagu. Oh, jadi maksudnya gue tua banget.
3: Enggak, bukan gitu, Mbak.
0: Halo.
3: Kalau aku ini kalau enggak salah Teh Rita tuh 90-an ya Teh ya.
1: Terita 90. Nah,
3: 90-an itu saya tuh kalau enggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
2: Iya, artinya ya itu tetap tadi sama gue tua.
1: Enggak. Enggak terima.
2: Kabur.
1: Saya akan
3: terus, lawan. Kalau untuk lagu-lagu Terita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
1: Iya, betul.
3: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Nah, ya, itu tuh paling
1: selamat jalan, banget ya. Selamat Jalan ya. Kekasih.
3: Nah, Selamat Jalan Kekasih.
2: Selamat jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
3: Yang baru.
1: Iya.
3: Yang ketuker itu yang
1: jalan
3: baru.
1: Jalan ketuker dok.
3: Selamat jalan Kekasih. Nah itu yang lagu-lagu kayak itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu. Padahal masih SMA lah gitu ya.
0: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya Teh.
3: Udahlah. Iya gitu. Kalau misalnya untuk musik saya dari dulu memang senang musik.
1: Senang ya.
0: Senang musik ya.
3: Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zaman dulu kemudian karena papa waktu itu udah apa Papa waktu itu pada saat mencet-mencet touch-nya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan.
0: Oke.
3: Tapi tanpa not balok, tanpa apa gitu kan. Iya. Kok bisa gitu. Nah akhirnya saya dulu di leskan juga kan. Dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga. Dan pokoknya gak jojo dari musik.
0: Oh baik, siap.
3: Tapi nih nyasarnya kok bisa ke dokteran.
0: Oh iya. Dari musik ke dokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
1: Silakan dijawab, Teteh.
2: Waktu itu tuh kalau gak salah tuh pas mau bikin video klipnya waktu itu Mas J. Dimas kalau gak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili. Karena waktu itu kan masih perang,
1: masih bukan konflik perang, ya itu
2: konflik ya,
1: daerah konflik betul.
2: Jadi daerah konflik, jadi kesana ngecek dulu. Oh boleh, karena mau bikin video klip boleh, tapi jangan perempuan ya, jangan dua perempuan. Nah gimana penyanyinya perempuan gitu kan. jadi akhirnya nggak jadi gitu.
1: Itu nah, syutingnya di mana teh?
2: Akhirnya di Anyer.
1: Di Anyer ya. Tapi nuansanya di demikian rupa seperti soalnya.
2: Tadinya emang mau ke Dili itu. Makanya kesana dulu kan tim yang apa bikin video klipnya kesana dulu. Ternyata gak boleh bawa perempuan. Tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gitu.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. jadi aku belum ke Dili akhirnya.
0: Oh tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
2: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
1: Emang.
2: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya, yaitu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara 1. Nah dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita. Jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu, karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet, jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
0: Oke. Nah,
2: jadi dari situ sih triggernya
0: ya, dari kelas 3 SD itu ya.
2: Guys, dulu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah.
1: Waduh, asik juga, enak terus. Juga ya jadi penyanyi ya, Teteh ya.
0: Masa sih? Sampai penyanyi itu.
2: Enaknya Mbak Ita ya. Wah, nyanyi kerja berapa Mbak
1: Ita? Iya, Teh.
0: Oke. Nah, pertanyaan lain. Sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps?
1: Ya, kolaborasi,
0: dan
1: Teteh.
0: Kalau mau penyanyi muda, siapa, Teh?
1: Genzi atau yang lain?
2: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama Nita tadi yang berempat.
1: Oh iya, Nita tadi ya.
0: Nita tadi.
2: Iya.
0: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
1: Orang tuanya. Mungkin dari orang tua.
0: Dari kakeknya Rita. Atau nenek atau orang papa mamanya.
2: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa mama, papa tuh dulu punya grup keroncong. Tapi tapi papa enggak main. Papa enggak main. Papa cuman punya grupnya, ya, papa punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih enggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Gitu, senang emang senang nyanyi semuanya gitu.
0: Oh, siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
2: Selamat jalan Kosasi. Nah,
0: ya. Kosasi.
1: Heh. Benar ya itu. Eh, yang merasa punya nama Kosasi.
2: Ya, ayo ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter Bin.
0: Adakah yang namanya Kosasi? Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini ya, apa ya. Namanya? Brahma Kumbara. Satria.
2: Brahma Kumbara.
0: Iya wis. Teteh, pokoknya nanti kita
2: guys,
0: apa?
2: Tanggal
0: 31
2: ya guys,
0: tanggal 31 ya. Nonton Rita Effendi nyanyi ya.
1: Nanti akan diomongkan lagi.
0: Siap. Ini Teteh. Para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsAppnya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499. Oke, gitu. Nanti kita lanjutin, kita break, dengerin
1: lagu
0: Saling dulu. Setia berikut ini ya. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu
0: Kahitna. Lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989.
1: Wow.
0: Rita Effendy ada di sini, lagu bernyanyi dia. Oke, okay. Sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dr. Denny,
1: kita sapa-sapa dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi, Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikana, dan Yogyakarta.
0: Oke, yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita, ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke, lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget. Ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya gak hanya Terita sendiri, tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati Rati CB, Purwasi, Rati Purwasi,
1: Yana Yuli,
0: Yana siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah,
1: konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah.
1: Lumayan.
0: Itu yang milih Dr. Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dr. Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, okay, pastinya.
2: Pakai enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow
1: kah? Ya pastinya yang hitsnya.
0: Ya iyalah pasti.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada juga. Single
1: Selamat
2: baru
1: jalan
2: aku
1: kekasih.
2: Juga.
1: Selamat tinggal okay. kekasih.
2: Selamat itu. Tinggal, nggak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya. Selamat
0: tinggal.
1: Selamat oh, nggak pakai kekasih.
0: Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong, Mas.
0: Insya Allah.
2: Puter dong.
1: Siap.
0: Oke, okay, ini. Iya.
1: Mbak Rita mau diputer? Mau diputer lagu single barunya?
2: Iya dong, mau dong.
1: Oh, Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh ini ada teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat malam.
0: Ada teteh Dinda. Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
3: Malam kembali Mbak Ita Purnawasari, Jadi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
3: Teh Rita Effendy.
0: Teh Rita Effendy katanya dipanggil. Ya enggak apa-apa, Teh Rita enggak dengar.
3: Enggak denger ya.
1: Enggak apa-apa, nanti disampaikan Teh Dinda.
0: Nanti disampaikan Teh Dinda.
3: Damang ya Teh Rita ya.
0: Damang ya Teh Rita.
2: Damang.
0: Damang.
3: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
4: Dokter Denny. Selamat malam.
1: Teh Dinda.
4: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
1: Salam kenal. Iya.
3: Salam kenal kembali ya Dok, juga Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
3: dari semua lagu-lagu Teh Rita yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu apa Januari di Kota Dili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa gitu
1: karya
0: ya?
1: Siapa? Oke,
0: ditunggu ya.
3: Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu termasuk yang Januari itu Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya itu atau langsung ini lagu untuk
1: Teh Rita langsung diciptakan untuk Teh Rita.
0: Oke, tunggu ya. Siap.
3: Nah untuk dokter Benny pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita dok yang dokter Benny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Semoga nanti di 31 Oktober Dr. Denny
0: ikut nyanyi ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong. Boleh ke situ.
0: Enggak boleh begitu. Enggak boleh begitu. Nanti ru. Oke.
1: Oke, Teteh siap.
3: Ada pertanyaannya.
0: Oh ya. Jangan lupa nonton ya, Teh.
3: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya, Teh.
3: Yang pertama, ya, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire, itu ada Kakak Manu, dan terus ada Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya, sama
0: malamnya
3: Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huda Barat.
0: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Iya betul, ya, musisi dia juga.
0: Oke,
3: siap. Oke, kalau gitu dari Teteh cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail, dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama. Hatur nuhun juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
1: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Tete Rita ya. Tete kumaha damang Tete?
0: Tete kumaha damang Tete? Katanya. Iya, silakan.
5: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Tete Rita ya. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama bagaimana Tete menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Tete menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Tete di-cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Tete dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Tete itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dr. Denny, ini pertanyaannya buat Dr. Denny. Tentunya Dr. Denny ini kan profesinya sebagai dokter. Kok tertarik sebagai penggiat musik? Itu aja ya pertanyaannya. Nanti tolong dijawab ya.
1: Siap, Bang. Okay, baik, nanti dijawab.
5: Ya, kita mau menyapa dulu Mas Yudi ya.
1: Oke, Bang Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya. Penyiar favorit saya. Ada Mbak Ike Dasono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Hotel Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke.
5: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita menuju Samarinda, ada Ori.
1: Bang Ori.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Betul.
6: Bersama Rita Effendi dan Bang Denny.
0: Oh iya benar banget. Silakan silakan apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
0: Oh iya langsung Bang. Dong.
6: Bagaimana Rita Effendi dan Bang Denny mempolo-polerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa?
6: Ya.
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Effendi dan
1: Bung Denny, Mas Denny.
6: Bang Denny mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini, sambil menunggu menggelarkan konsernya.
0: Oh iya iya iya iya. Dimengerti, dimengerti dan dicatat.
6: Boleh boleh kirim salam.
0: Silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Oke.
6: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Selamat hari beserta Bang Denny dan Tita Sandy.
0: Oke.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Yud, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas apa
1: namanya
7: nih? Denny. Baca dulu. Baca Bang Mas Denny.
0: Iya, yeah, betul. Yeah. Sama Teh Rita Effendi.
7: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
0: Oke.
7: Okay. Wajahnya.
0: Ah, begini, siap, siap.
7: Bang Yudi. Yudi. Langsung kenal Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
0: Ada gaji atau cuannya ya.
7: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih? Saja Mas Yudi.
0: Oke, siap, ditunggu ya.
7: Iya, salam Yudi.
1: Siap, siap.
7: Untuk Bung Bilijo, selamat malam.
0: Siap.
7: Betapa Gendan Bunwoso. Mbak Fatmawati di Manado.
0: Oke.
7: Okay. Dan yang ada di Lapung, Kota Agung, Semaka, Kota Sawah, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh, siap.
7: Terima kasih, terima kasih. Okay. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita. Teh Rita.
1: Teh Rita.
2: Iya.
0: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana
2: buat,
0: gimana?
2: Buat aku.
0: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
0: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
2: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
0: Oke, baik kalau begitu. Oke, siap. Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
2: Kan waktu itu masih di Aquarius aku, jadi yang nyari lagu itu memang Rita ke Aquariusnya.
0: Oke.
2: Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng, ini cocok nggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
0: Gitu ya.
1: Okay, siap.
0: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
2: Masya Allah.
1: Enak. Udah hits enak pula.
0: Iya ya, iya sih. Emang ada yang hits gak enak.
1: Iya kan, selera tuh.
0: Selera ya, oke siap.
1: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
0: Pertanyaan ya. Buat Dokter Denny. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
8: Iya. Ayo. Lagu yang terbaru itu suka ya, pernah dengar kemarin dah, kasih Selamat Tinggal.
0: Terus okay.
8: Yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat
8: jalan kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
8: Itu yang agak ngebeat ya.
1: Iya iya iya.
0: Siap.
8: Ya, itu favoritnya.
0: Favoritnya ya. Oke.
1: Pertanyaannya sudah habis.
0: Ma, masih banyak.
8: Oh, kira udah habis.
0: Ada Bung Benny Jo. Oke, tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
2: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus sih anak-anak sekarang ya.
1: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
2: Iya, keren-keren sih, keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Mm-hmm. Nggak tahu.
1: Memang kan, beda dengan generasi kita dulu.
2: Juga,

0: Monggo mas.
1: Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
2: Seriusan nggak sengaja?
1: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu obrolan-obrolan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
2: Oh, oke. Okay.
1: Nah, kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
2: Oh, oke. Okay.
1: Nah, gitu kan. Jadi ngobrol-ngobrol gitu terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
2: Awal, kayaknya. Oh, oke.
0: Okay. Awalnya dari situ.
1: Iya, habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
0: Memories of the Soul.
2: Siap.
0: Foil gitu. Pertama.
1: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
2: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
0: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
2: Iya, iyalah pasti ya kan.
0: Bikin acara.
2: Kalau nggak ada ya, nanti kita kasih teh.
1: Boleh, boleh.
0: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
1: Ya, adalah rezeki.
0: Banyak ya, pasti
1: ya,
0: ada.
1: Masih ada, tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Gitu aja.
0: Berapapun harus disyukuri.
2: Disyukuri. Ya, oke. Okay. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
0: Rita.
2: Melukis barangkali ya, Teh?
3: Tidur.
2: Tidur.
0: Nah, itu yang paling enak.
2: Tidur.
0: Barita, aku setuju tidur.
2: Itu mah, ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
0: Ngurus anak ya.
3: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
0: Karena udah gede-gede anaknya kalau
3: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
0: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
2: Iya, mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lu?
0: Iya, mulia dong.
2: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada Oma Ana di sana.
0: Selamat malam, Oma Ana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma Ana.
4: Masari. Ismail alias Koko.
2: Ngomong-ngomong, iya. Ganti lagu yang lain, Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
4: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat, Oma.
0: Sehat semua, Oma.
4: Barita sehat.
2: Barita sehat.
0: Ya. Oma, silakan yang mau disampaikan.
2: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
4: Terima kasih. Assalamualaikum, bintang tamu dua-duanya. Ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
2: Iya, betul.
4: Iya, Dokter cintaku gitu ya.
2: Wow.
0: Cintaku, teret.
4: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di di kesehatan gitu ya?
2: Oke, ditunggu ya.
4: Nah, terus, jawabannya. Menurut Dokter. Kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
2: Oke,
4: ini
2: siap.
4: Kita makan obat gitu ya.
2: Betul.
4: Nah, menurut dokter, benar apa tidak itu?
2: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
4: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
2: Siap.
4: Belum dong Mas Yudi.
2: Oh untuk iya.
4: Teh
2: Rita, silakan disampaikan pertanyaannya.
4: Untuk Tete Rita, Assalamualaikum Tete.
2: Waalaikumsalam.
4: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya. Mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an

0: perempuan gitu ya, dan dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Zaman sekarang kayaknya kan. Zaman now gitu.
1: Siap.
0: Aja pertanyaannya tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang.
2: Masih. Lah ini mau bikin konser, mau ada konser.
0: Iya. Waduh, semoga sukses deh Tete ya.
2: Siap.
0: Untuk Tete siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dong. Ingat dong, kesehatan rakyat ya dong.
1: Oke, siap.
0: Boleh dong kirim salam siap. Dong,
1: Mas silakan.
0: Oke, udah dikirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, Mbak Ita.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
3: Selamat malam Tesle, cerita dulu Dr. Denny dan hostnya Bang Ismail. Kita Purnoma Sari, salam sehat.
2: Salam sehat juga Pak Ahmad.
3: Iya, alhamdulillah. Maunya Teteh itu konsernya di ibu kota Nusantara, di tempatku.
2: Nanti kan bakal ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya, pasti dong.
3: Iya. Saya Teh Rita. Mm-hmm. Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu.
1: Okay.
3: Selamat Jalan Kekasih
2: Pak Ahmad.
3: Ya, berpisah denganmu.
1: Okay.
3: Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Tete Rita.
1: Siap.
3: Ya, itu yang terkenang, iya talah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi itu.
1: Betul.
3: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN Teteh Rita.
1: Iya, nanti direncanakan ya.
3: Iya.
2: Sebagai promotornya
3: juga sama Mbak Ita Purnama juga.
1: Oke, okay, siap.
3: Salam sehat, maju terus.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Terita, kita break dulu ya.
2: Dengerin lagu
1: berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan teleponnya di line studio ya di
2: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
1: Nanti WhatsAppnya kita bacain satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita tadi, di mana Nita
1: tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana. Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi, dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Nah, tadi namanya, Roni Ninya di depan tadi.
1: Namanya Nita tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips, wah.
0: Oke. Okay. Teteh, kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Okay. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Tete, ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita. Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Oke. Mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oke, siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
1: ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
3: Itu itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya, Pak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Titi juga Pak. Saya saking gila kedua-duanya saya favorit dan di hati tetap tersimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Rita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Ya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara Dede Rita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong.
3: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
0: Siap.
3: Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat itu buat Bung Dokter juga ya.
0: Iya, Bung Dokter juga.
3: Siap. Kalau kita kan enggak boleh tidak adil kalau sayang semua kan gitu.
0: Oh, iya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan
1: Pak Atong. Iya,
3: salamnya buat buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu warung panen dulu jadi
1: itu.
3: buat Hernanda
1: ya Hernanda
3: buat Akang Dwiki Darmawan terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI bukan baru nih ada Dini Oftariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita ke Padang.
1: Padang ada
0: Pak Hanafi, selamat malam.
1: Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Tete, Rita, dan ini Pak Ita, Uang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya, udah.
0: Silakan ya, udah, pertanyaannya
4: ini,
0: apa?
4: Musiknya tadi, ini udah kayak mendengar ini Adhika Fadzi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk Napit Telepon ini. Ya, mirip Adhika Fadzi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
4: Ini Nabi mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemanin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke PT Rita Effendi. Ini lagu Tete Rita tahu lagu Sama Jan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar tadi kan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa patungnya maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, ya terus mau nanya lagi Rita Effendi ada hubungan silsilah pon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, ya, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga
1: buat silakan.
4: Bang Yudi Maswa di Pol 1 RRI Padang, terus Jenny Tapping, Bu Nancy Veteran. Itu aja, Kak. Mbak kita Punawatari, Bang Yudi dan Teteh Rita, selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Yudi Yusuf.
1: Enggak
0: ada.
1: Enggak
0: ada
1: sekedar sama namanya Effendi. Ada
5: cuman aku dengar-dengar dari omku adiknya papa tuh di Ciamis. Katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya istrinya pamannya aku gitu.
1: Oh.
5: Tapi aku sendiri kan enggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya, saudara.
0: Oke, oke, oke.
5: Katanya gitu, tapi bukan adeknya.
0: Bukan.
1: Oke, Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Teteh, kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya.
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan biar dijawab sama Tete dulu dong.
1: Oke, oke.
5: Itu udah dijawab sama Mbak Ita.
1: Nah.
0: Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
5: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan aku udah bilang tadi Mas Yud.
5: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya. Ada.
1: RE tetap harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
6: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Om Ana di Palembang. Oke. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
6: Musik ya. Musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
6: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh begitu ya.
6: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
6: Jadi
0: biasanya
6: bisa seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
7: Ya.
0: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini,
0: kenapa?
1: Artinya,
0: iya. Kalau berada di sini, kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Tete udah tahu ya aturan mainnya ya.
7: Lupa,
1: ini oh, oke, okay, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat, Teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, okay, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
5: Nanti dong di WA.
1: Nanti dong
0: di WA. Oke, okay, berarti gambarnya aja kalau begitu ya Teh ya.
5: Iya.
1: Oke.
0: Siap?
1: Siap ya Teh.
0: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
1: Okay,
0: pertanyaan
1: Marika,
0: pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya? Teteh.
0: Ayo.
5: Lupa
0: Ya Allah. Masa sih?
1: Aku kasih lupa satu apa? Kesempatan lagi sayang.
5: Iya.
0: Iya silakan.
5: Iya lupa
0: sama sekali.
1: Aduh.
0: Ya udahlah ya kan.
5: Lama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: naluri cinta.
1: Ya udah, donat melayang. Ya. Oke, Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fattah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
5: Lagi.
0: Ayo siapa Teteh?
1: Teh ayo dong Teh.
0: Masa enggak tahu sih?
5: Mas Yudi tadi enggak ini sih enggak ngasih bocoran dulu.
0: Ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
5: Lupa.
0: Jangan dilepaskan sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya.
5: Lupa lagunya gimana lupa.
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fattah ingat?
5: Ingat lah.
1: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh lewat.
0: Nyerah.
1: Pas-pas apa jawabannya? Iya.
0: Daddy the Kocan.
1: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
0: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah
1: oh,
0: yang
1: ini kenal baik.
0: Kenal baik sih.
1: Baik banget. Rita
0: lagunya Asmara. Apa ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
5: Album apa album Telah Terbiasa.
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
5: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan.
1: Nah, tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan
1: Teh.
0: Lagi.
5: Cintaku kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
5: Aduh, dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yovi Widianto.
0: Ingat?
1: Nah.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan lo di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
0: Masih kemarin.
5: Apa ya judulnya? Aduh, Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Makanya.
5: Iya, aku lupa. Enggak tahu.
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Lo ya, itu
0: bersama,
1: bersama
0: dalam cinta. Tapi yang dibawakan
1: cinta. Teteh enggak, ini salah nangkep maksudnya.
0: Salah nangkep kayaknya ya.
1: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa? Lagunya?
0: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
5: Au alap.
0: Ya udah.
1: Ya udah.
0: Impian menyata.
1: Ya donatnya yang keempat melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Ren Rani Nur, Rita Effendi pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan Teh.
5: Nur Bersaudara.
0: Ya, masa Rani Nur Bersaudara.
5: Ya kan aku di itu diselipin.
1: Ayo cepetan Teh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Masih ada kesempatan ya, satu donat.
5: Aku ingatnya Nur Bersaudara.
1: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
5: Ember.
0: Jadi Nyerah, nama trionya adalah Nes.
1: Nes.
0: Bener nggak sih?
5: Aduh, nggak tahu. Mas
0: ya Yudi
5: ini curang nih.
1: Curang ya? Marahin Teh.
0: Marahin.
5: Yudi ini sengaja nih Mas Yudi nih.
1: Marahin.
0: Kok sengaja?
1: Supaya donatnya nggak diambil.
0: Supaya. Oke okay, baik kalau okay. Begitu. Rita Effendi tidak berhasil memecahkan teka-teki.
5: Satupun terjawab.
1: Tidak ada satupun yang terjawab.
0: Siap.
1: Baiklah.
0: Ya udah, kita dengerin lagu Sesuatu yang Indah ya. Flashback ke tahun 89 itu ya.
1: Rita Effendi dan Unang
0: Abdul Fattah.
1: Siap.
5: Okay.

0: berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Terita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
0: yang sudah
1: ya.
0: Ini, Mas.
1: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan. Silakan, silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
1: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
3: Mas Denny. Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa ya kan.
0: Mungkin gini,
3: benar
0: enggak
3: Terita?
0: Benar. Mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
1: Siap. Itu dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Ika.
0: Asik, ada yang namanya sama.
1: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu Berjaringan
0: dari
1: Nasional.
0: Dari Sandra di Aceh.
1: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
0: Ini ada single terbarunya.
1: Tadi kita
2: putar. Selamat tinggal.
0: Untuk Mbak Sandra di Aceh, ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
1: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak
0: dan
1: Ita.
0: Ini.
1: Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa. Salam-salam buat Bu Farida, Ayu Masoi, Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi. Suka banget Januari di Kota Dili. Siap.
2: Asik.
1: Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
0: Keren-keren dan cinta banget.
1: Betul.
0: Pokoknya
1: betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal
0: loh.
1: Ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
1: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
0: Kak Venus.
1: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih.
0: Sambil
1: kemudian,
0: nangis.
1: Lagi. Oh, sambil nangis. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku.
0: Oke, oke, oke. Sampai sekarang tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
1: bisa
0: nih.
1: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
0: Makasih Kak Venus, sampai
1: kemudian
0: jumpa.
1: Kemudian apa nih, Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
0: Yap.
1: Ditungguin ya. Salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang. Dan Mbak Rita Ismail dia dari Persatu Padang, serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Siap.
1: Pak Hanafi di Padang, oh tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
0: WhatsApp
1: call-nya kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang
0: voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
1: Malam Brandy.
4: Selamat malam, masih di Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
1: Siap. Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
1: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
1: Dan sangat
4: berkesan sekali saya dan istri. Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Rita Effendi sampai saat ini, dan Rita Effendi domisilinya di mana Rita Effendi?
1: Siap.
4: Itu saja Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Rita ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnamasari, sukses.
0: Iya.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam Bang Brandy di Bogor.
1: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendi.
0: Iya.
1: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas
1: bisa
3: luar kota.
1: Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay. Kayaknya ada fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendi malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi Ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
0: konser
1: Memory
0: of the Soul,
1: of the Show,
0: bisa di
1: Volume 1 di mana akun media sosialnya?
0: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia
0: di Instagram.
1: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
0: Informasi tentang tiket dan lain-lain.
1: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
1: Oke. Okay. Baiklah
0: sekali
1: kalau
0: lagi,
1: begitu.
0: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendi,
1: Dian
0: kemudian
1: Dian Piscesa,
0: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
1: Oke,
2: datang.
0: Siap mendukung.
1: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya. Udah kayak ternak.
0: Sayang anak.
1: Terima kasih. Terita, sampai
0: Berita,
1: ketemu ya.
0: Terima kasih banyak,
3: Teh.
0: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
0: Oh iya, Nick.
1: Terima kasih. Hai Nick.
0: Terima kasih.
1: Kapan ketemu kita, Nick?
0: Nick mau dateng kan ke Jakarta?
1: Insya Allah.
0: Kita jumpa
1: ya.
0: Di darat. Oke.
2: Kita jumpa.
1: Kita jumpa ya.
0: Sayang.
2: I miss you.
0: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
1: Ya nggak apa-apa.
2: Mas Yudi. Mas Denny, makasih.
1: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
0: Iya.
2: Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa.
0: Sudah di penghujung
1: kali ya. Kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
0: Saya Ita Purnamasari.
1: Sampai ketemu Rabu depan.
0: Rabu depan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang

0: kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
1: Maaf Pak, kalau untuk yang seperti ini saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega ID, kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Baik pendengar di mana pun Anda berada, kalau tadi telah kita ikuti Ruang Rindu Nasional menemani di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, di malam hari ini datangnya senja bisa dikatakan waktu favorit menjelang malam dan menjadi momen yang sering ditunggu-tunggu banyak orang. Momen hadirnya senja sangat indah dan sayang untuk dilewatkan begitu saja. Indahnya momen senja tersebut terkadang menginspirasi banyak orang untuk merangkai kata-kata yang indah. Ya, tentunya kata-kata indah tersebut memiliki makna yang dalam dan makna yang luas. Tidak ada yang lebih musikal dari matahari terbenam. Di setiap matahari terbenam membawa janji akan fajar baru. Tidak ada yang lebih indah dari senja yang indah untuk mengakhiri hari yang sehat. Saat matahari terbenam, tinggalkan apapun sedang kamu lakukan dan tontonlah. Mahmud Murad. Indah. Ya, matahari terbit atau terbenam bisa bersinar dengan cemerlang dan juga membangkitkan semua gairah, semua kerinduan di dalam jiwa yang melihatnya. Senja masih menjadi warna favorit dan pelangi adalah warna kedua. Matahari terbenam adalah bukti bahwa akhir juga bisa indah. Saat aku mengagumimu keajaiban matahari yang terbenam atau keindahan bulan, jiwa berkembang dalam penyembahan sang pencipta. Ada matahari terbit dan terbenam setiap hari dan semuanya gratis. Jangan lewatkan begitu banyak dari mereka.

0: Tanya ya.
1: Adek, adek mau permen atau es krim?
0: Enggak mau apa-apa, Om.
1: Adek ikut Om aja ya ke taman sana.
0: Enggak, Om.
1: Kenapa?
0: Om memangnya siapa?
1: Om temannya Ayah.
0: Kok enggak pernah lihat?
2: Pelecehan seksual pada anak-anak sangat penting untuk dicegah. Pencegahan harus melibatkan berbagai pihak, meliputi keluarga, lingkungan rumah, dan lingkungan sekolah. Ajarkan anak-anak untuk mengenal tentang anggota tubuhnya sejak dari dini, serta ajarkan pula kepada anak-anak bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain.
1: Yuk, ikut Om aja.
0: Enggak, ayo.
2: Pelecehan seksual pada anak dapat mengakibatkan gangguan psikologis serta gangguan perkembangan. Oleh sebab itu, setiap orang tua perlu memberikan pemahaman lebih dalam kepada anak.
3: Cegah pelecehan seksual dan lindungi masa depan anak dari sekarang.

0: keluar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz Ruang Rindu. Sana aku mengagumi keajaiban matahari terbenam atau keindahan bulan. Jiwaku berkembang dalam penyembahan Sang Pencipta. Senja mengajarkan kita bahwa sesuatu yang terlihat indah sebagian besar hanya bersifat sementara. Ya, melewatkan sinar senja sama halnya membuang kesempatan nikmat batin yang tak ternilai. Sekalipun hanya sejenak, namun senja pergi meninggalkan rasa hidup ini amat teramat singkat. Titipkanlah asa. Ya, banyak hal dalam hidup yang bisa menunggu, tapi matahari terbenam tidak. Senja seperti masa kanak-kanak dipandang dengan takjub, bukan hanya karena indah, tetapi karena cepat berlalu. Kedatangan senja menenggelamkan matahari, mengajarkan pada kita bahwa segala sesuatu tak ada yang abadi. Senja adalah salah satu hal dalam hidup yang tak akan menunggu. Tidak ada yang lebih baik dari pantai saat matahari terbenam, karena senja selalu menerima langit apa adanya. Senja mengajarkan pada kita bahwa kehidupan tak selalu berjalan dengan cemerlang dan bersinar.

Kurang lebih 1.700-an anak setiap tahunnya mengalami kekerasan. Bukan hanya kekerasan fisik, kekerasan psikologis pun akan berdampak kepada anak di kemudian hari. Seperti tanda bekas luka akibat kekerasan, gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, dan psikotik. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak terhadap perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
0: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
2: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
0: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
3: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
2: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
3: Bukan.
2: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
4: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.

0: Aduh bun, kok langit hari ini warnanya abu-abu? Mata Aira juga perih banget nih.
1: Iya sayang, itu karena asap kendaraan dan sampah yang dibakar sembarangan di luar. Udara kita jadi kotor dan bikin sakit.
0: Tapi bun, Aira pengen main sepeda di luar. Biar langitnya biru lagi dan udaranya segar kayak di taman, Aira harus gimana bun?
1: Gampang nak, Aira bisa jadi pahlawan udara bersih. Tugasnya, buang sampah pada tempatnya, gak bakar sampah sembarangan. Dan ajak Ayah naik sepeda atau jalan kaki kalau jaraknya dekat.
0: Siap bun, Aira mau tanam pohon kecil juga di halaman biar udaranya makin segar dan wangi.
1: Pintar anak bunda. Nah kalau lingkungan kita bersih nak, udara yang kita hirup juga pasti sehat.
0: Ingat ya teman-teman, bersih kotakku, sehat udaraku.
1: Yuk ciptakan lingkungan bersih dan udara sehat untuk tumbuh kembang buah hati kita.

Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu. Dan juga matahari terbit dan terbenam adalah dua momen penting. Tapi orang biasanya menguap dan juga melewatkannya. Ya, sungguh memukau menyaksikan deburan ombak yang berpadu dengan nuansa pink, ungu, dan juga biru yang cantik. Baik, mendengar di mana pun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, tentunya di Jambi malam ini. Dan pendengar, tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang, kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

Hargailah waktu yang kamu miliki, karena ia adalah sesuatu yang tidak bisa kamu peroleh kembali. Gunakan waktu dengan bijaksana dan nikmati setiap momennya.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 1 Jambi dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Jambi pagi ini.
1: Mutiara pagi.
2: Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59.

Selamat pagi pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan saya sudah tersambung dengan narasumber kita, ada Pak Ustadz Dr. Raja Bungsu SPDI MPDI, Penyuluh Agama Islam Kota Jambi. Langsung saja Nana sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Pak Ustadz.

0: Jambi pagi ini.
1: Mutiara pagi.
2: Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua untuk Mutiara Pagi. Sesudah tersambung dengan narasumber kita ada Pak Ustadz Dr. Raja Bungsu SPDI MPDI Penyuluh Agama Islam Kota Jambi. Selamat pagi Pak Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Pak Ustadz?
3: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah. Pak Ustadz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini akan mengangkat topik terkait kekeliruan yang sering terjadi dalam membaca surah Al-Fatihah ya Pak Ustadz?
3: Ya.
2: Baik pendengar, kaum muslimin di mana saja Anda berada. Sebelum Anda nanti bergabung di line telepon kami 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita di 0813-87440803, kita akan mendengarkan dulu paparan singkat dari narasumber kita untuk topik bahasan kita pagi ini. Silakan Pak Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ma ba'd. Para pendengar RRI, bila khusus kaum muslimin awal muslimat di mana pun berada, yang insyaAllah kita semua dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Surah Al-Fatihah adalah surah yang sangat tidak asing lagi bagi kita, karena memang surah Al-Fatihah ini di samping sebagai bacaan kita sehari-hari di dalam membaca Al-Quran, juga surah Al-Fatihah ini sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, baikkah dalam hal terkait dengan ibadah-ibadah zikir, bahkan di dalam ibadah solat kita juga tidak bisa meninggalkan dalam membaca surah Al-Fatihah ini, karena surah Al-Fatihah merupakan salah satu rukun daripada ibadah solat. Maka oleh karena itu, penting kiranya kita mendalami, mempelajari tata cara di dalam membaca surah Al-Fatihah. Sebagaimana terkait di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran yang lain, surah Al-Fatihah juga tentu saja tidak berbeda di dalam membacanya terhadap surah-surah yang lain di dalam Al-Quran. Karena secara umum, di dalam membaca Al-Quran itu sendiri, ada yang dinamakan dengan dua kesalahan atau kekeliruan. Yang pertama dikatakan dengan kesalahan besar atau sering disebut dengan lahnun jali. Kemudian yang kedua ada namanya kesalahan yang hanya bersifat kecil yang sering kita sebut dengan lahnun khafi. Nah, begitu juga dengan dalam membaca surah Al-Fatihah ini. Tentu saja ini tidak berbeda seperti dikatakan di awal dengan membaca surah-surah yang lain atau ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran ini. Maka dalam membaca surah Al-Fatihah itu juga ada kesalahan yang bersifat lahnun jali, ada juga kesalahan yang bersifat lahnun khafi atau kesalahan kecil. Nah, dalam hal ini kita akan sedikit membahas tentang apa saja itu kesalahan-kesalahan jali atau kesalahan-kesalahan besar ataupun kesalahan-kesalahan kecil yang sering kita lakukan atau paling tidak kita mendengarkan bacaan-bacaan daripada orang lain di dalam membaca Al-Quran ini dan dalam membaca surah Al-Fatihah. Yang pertama adalah dinamakan dengan kesalahan besar atau kesalahan jali, seperti mengganti harokat atau baris di dalam membaca surah Al-Fatihah. Seperti kita contohkan adalah ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, kita ganti huruf ra yang seyogianya berbaris fathah atau berbaris atas, kita ganti dengan katakanlah dengan berbaris sukun. Ihdinas siratal mustaqim umpama, itu dinamakan dengan mengganti harakat atau mengganti baris daripada huruf itu. Yang seperti ini dikatakan dengan kesalahan besar. Kemudian kesalahan besar seperti menambah harakat ya, atau menambah daripada baris, seperti Maliki yaumiddin, seharusnya Maliki yaumiddin. Ya, huruf ianya dikasih dengan tasdid, maka Maliki yaumiddin. Ini namanya menambah harakat atau menambah daripada baris tasdid. Nah, ini juga termasuk kesalahan besar. Kemudian juga mengurangi harakat atau baris, katakanlah Ar-Rahmanir-Rahim atau Rahimima, yang seharusnya Rahim dibaca dengan panjang, dibaca dengan pendek. Ar-Rahmanir-Rahimima, ini juga termasuk kesalahan besar. Atau Ar-Rahmanir-Rahim, seharusnya baca panjang, baca pendek. Ini sama dengan mengurangi daripada barisnya. Ini juga termasuk kesalahan besar. Kemudian banyak lagi contoh-contoh lain ya, yang termasuk di dalam kesalahan besar di dalam membaca surah Al-Fatihah ini. Kita contohkan satu lagi terkait dengan kesalahan kecil umpamanya. Kesalahan kecil ini maksudnya adalah kesalahan yang ketika kita membaca surah Al-Fatihah ini ya, kalau terkait dengan ibadah salat, maka tidak mempengaruhi ibadah salat, artinya tidak mempengaruhi bacaan daripada surah Al-Fatihah kita, namun di sisi yang lain tentu saja terkait dengan kesahihan atau kebasahan dalam membaca surah Al-Fatihah ini ya, tidak tepat atau kurang tepat. Maka kesalahan kopi ini tidak berpengaruh kepada makna bacaan dan juga tidak berpengaruh terhadap kesahihan atau keabsahan di dalam membaca Al-Fatihah. Seperti Alhamdu, yang seharusnya kita lamnya itu tidak kita pantulkan ya, kita pantulkan Alhamdu, yang seharusnya huruf lam itu tidak diqalqalahkan ya, dibaca dengan qalqalah. Atau Ar-Rahma, yang seharusnya huruf ha dan huruf min itu tidak tersambung, ini seolah-olah dibaca dengan tersambung. Ar-Rahma, Ar-Rahma, menambah ya, menambah tapi tidak sampai membuat kesalahan yang besar. Maka kesalahan-kesalahan yang kecil seperti ini seyogianya juga harus ya, kita perhatikan di dalam membaca surah Al-Fatihah ini, apatah lagi kalau kita kaitkan dengan ibadah sholat kita. Demikian sedikit pengantar terkait dengan tema kita, yakni kekeliruan yang sering terjadi dalam membaca surah Al-Fatihah.
2: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi, untuk topik bahasan kita yang menarik sekali pagi hari ini, pendengar semua, kekeliruan yang sering terjadi dalam membaca surah Al-Fatihah. Silakan untuk Anda yang mau bergabung di line telepon kami 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita di 0813-87-44-0803. Bersama narasumber kita pagi ini ada Pak Ustadz Dr. Rajo Bungsu, SPDI, MPDI, Penyuluh Agama Islam Kota Jambi. Di line telepon kami, silakan, boleh juga di pesan singkat kita untuk Anda yang ingin bergabung. Dan juga selamat pagi untuk Anda yang sedang menonton kami di RRI Jambinet dan juga yang mendengarkan kami di RRI Digital ya, untuk kebersamaan kita hari ini. Lalu Pak Ustadz, mengapa ya sebagian orang dapat melakukan kesalahan bacaan meskipun ini sudah sering membaca Al-Fatihah begitu Pak Ustadz?
3: Ya, membaca Al-Quran itu ya, harus tentu saja dengan talaqqi atau musafahah. Tidak bisa membaca Al-Quran itu belajar otodidak. Itu tidak bisa ya. Karena memang di samping bacaan Al-Quran itu, dia harus mempunyai sanad. Sanad dalam arti kata, kita belajar itu harus dengan guru, bertalaqqi langsung dengan guru. Karena nanti ini akan secara apa nama tidak langsung, ini akan menyambung langsung atau sampai sumbernya itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar sendiri, tentu terputus itu sanad. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita belajar sendiri, itu tidak ada yang mengkoreksi bacaan kita. Kita menyangka bahwasanya bacaan kita ini sudah benar. Karena bisa jadi kita hanya mendengarkan, ya, kemudian baru kita mencontohkan sendiri, begitu kan. Kita mendengarkan bacaan, katakan mendengar kaset, atau mendengarkan YouTube, dan lain sebagainya. Lalu kita contohkan, sementara tidak ada yang mengkoreksi bacaan kita ini. Ini apa namanya kekurangan kalau kita belajar sendiri. Dan oleh karena itu belajar Al-Quran itu tidak bisa hanya sekedar hafal-hafal karena mendengar saja. Karena hal yang seperti itu inilah yang menyebabkan kesalahan kita dalam membaca Al-Quran itu. Kemudian juga tentu saja dalam mencari katakanlah guru yang akan kita apa namanya menimba ilmu darinya, tentu saja kita harus melihat rekam jejak daripada guru itu ya. Ini penting karena ya yang namanya membaca Al-Quran itu ya, tidak bisa apa namanya dengan sembarangan saja kan, maka kita harus juga mencari seorang guru yang memang sudah diakui kompetensinya, diakui keahliannya di dalam baca Al-Quran. Nah, maka oleh karena itu tidak ada yang namanya merasa puas di dalam membaca atau belajar tata cara membaca Al-Quran. Karena bisa jadi dalam satu hal kita ketahui, namun bisa jadi dalam ayat yang lain atau dalam surah yang lain masih banyak yang belum kita ketahui dalam hal tata cara membacanya. Nah ini Mbak, jadi kenapa kita sering salah membaca? Ya karena bisa jadi kita tidak belajar di dalam membaca tata cara membaca Al-Quran itu sendiri atau dalam hal tata cara membaca surah Al-Fatihah. Kita tidak belajar, kita hanya mendengar saja gitu kan. Karena sering mendengar maka kita hafal, kita tahu. Padahal apa yang kita dengar itu tidak sesuai dengan apa yang kita praktekkan. Karena tidak ada orang-orang yang mengkoreksi bacaan kita. Ini satu hal yang namanya sangat keliru. Dan kalau kita kaitkan kembali dengan katakanlah ibadah sholat kita. Nah, kalau kita membaca surah Al-Fatihah itu dengan salah-salah, maka kita khawatir ibadah sholat itu, ya, secara hukum fikih saja, secara hukum syariat saja itu tidak sah sholat. Okay. Ya. Apatah lagi kalau kita kaitkan dengan apa namanya ibadah sholat itu apakah diterima oleh Allah SWT, apakah tidak, Allah
2: SWT. Baik, terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Silakan pendengar, boleh di line telepon kami dan juga di pesan singkat kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Nana bacakan dulu pesan singkat yang sudah masuk nih Pak Ustadz. Dari Ibu Hodit di Bangko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ada imam yang membaca Al-Fatihah ketika sholat tetapi tidak pakai basmalah Pak Ustadz, sahkah sholatnya? Terima kasih atas pencerahannya, silakan Pak Ustadz.
3: Ya, jadi kalau membaca surah Al-Fatihah dengan basmalah itu memang ada ikhtilaf di dalam di kalangan para ulama. Kalau kita Imam Syafi'i yang mayoritas kita di Indonesia ini, bahkan kita yang ada di Provinsi Jambi ini, kita mengikut daripada fatwa atau mazhab daripada Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya basmalah itu termasuk bagian daripada surah Al-Fatihah. Maka oleh karena itu, karena basmalah itu termasuk daripada surah Al-Fatihah, maka bismillah juga hukumnya wajib kita baca. Ya. Ya, apakah nanti dibaca dengan sir ataukah nanti dibaca dengan jahar? Namun memang mayoritas kita secara umum kita membaca basmalah itu dengan jahar. Nah, kalau kita mengikuti mazhab daripada Imam Syafi'i ini, maka kalau kita tidak membaca bismillah, berarti surah Al-Fatihah kita ini tidak lengkap. Ya. Nah, kalau Fatihah kita ini tidak lengkap, ya, maka secara otomatis berarti bacaan Al-Fatihah kita ini tidak sah. Nah, namun juga tentu saja ada juga pendapat yang lain, katakan bahwasanya basmalah itu bukan termasuk daripada surah Al-Fatihah. Nah, yang lebih lebih dalam kehati-hatian, ya, supaya kita ibadah ini misalnya kita menginginkan ibadah kita ini kan yang sempurna. Jadi yang mendekati daripada kehati-hatian, lebih baiklah kita baca. Nah, kalau kita khusus di Provinsi Jambi katakanlah, yang memang sudah kita terbiasa membaca basmalah itu dengan jahar, ya bacalah dengan jahar. Kalau memang sholat itu adalah sholat jahar, bukan maghrib, isya, subuh, gitu ya. Supaya jangan ada nanti timbul fitnah di tengah-tengah masyarakat kita. Walaupun mungkin kita berkeyakinan atau mungkin seorang imam itu berbeda pendapat dengan masyarakat yang ada di sekitar itu, umpamanya, tetaplah seharusnya seorang imam itu bijak di dalam apa namanya menempatkan posisinya di tengah-tengah masyarakat. Ikutilah, karena itu adalah merupakan ikhtilaf, ya. Artinya ikutilah kebiasaan masyarakat yang ada di sekitar itu. Kalau masyarakat di sekitar itu katakanlah dia membaca Al-Fatihah itu basmalahnya dengan jahar, maka bacalah basmalah itu dengan jahar. Kalau di tempat masyarakat itu yang biasanya katakanlah sholat subuh itu dengan kunut, maka di situ juga harus dengan. Ini adab, ya, adab dalam tata cara kita agar dengan sampai menimbulkan fitnah di tengah masyarakat, begitu. Jadi pertanyaan ibu yang ada di Bangko itu, kita tanya dulu dengan yang melakukan membaca Al-Fatihah itu dengan tanpa basmalah, coba kita tanya, apa alasan? Dan imam siapa yang ia ikut? Mazhab siapa yang ia ikut? Dan mengapa ia melakukan seperti itu? Kalau memang dia sengaja tidak membaca basmalah, padahal dia masih bermazhab katakanlah Imam Syafi'i, maka ini sudah jelas bahwa bacaan Al-Fatihah itu kurang. Kalau bacaan Al-Fatihah itu kurang, maka ini akan berdampak pada sholatnya yang nanti juga tidak sempurna atau bisa jadi tidak sah. Begitu.
2: Baik, terima kasih. Silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita coba dulu nih Pak Ustadz ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak T. Iya, terputus. Silakan dicoba kembali untuk Anda yang lainnya yang ikutan kembali di line telepon kami ya, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Volume radionya bisa dikecilkan dulu Pak T.
0: Ya sebentar Bu.
2: Okay. Silakan Pak T, apa yang mau ditanyakan?
0: Oh ya begini. Kami dengar surat Al-Fatihah ini, mohon pencerahan Bapak ini, kami ini kurang paham gitu. Mohon diulang nanti surat Al-Fatihahnya gitu. Kami ini yang sangkutnya gini dengan bacaan Shiratal Ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Gitu bacanya itu ta alaihim itu payang letaknya Pak. Kalau tak jadi ada hamzah itu. Nah an'am juga itu. Mohon diulang kembali Bapak, saya mendengar.
2: Baik.
0: Terima kasih Bu Nana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diulang kembali Pak Ustadz katanya, mohon pencerahannya, silakan.
3: Ya. Di dalam membaca Siratal Ladzi seperti yang dicontohkan tadi, memang ketika membaca Siratal Ladzina An'amta ini kadang-kadang kita sulit untuk membacanya dengan sempurna. Terkadang huruf ta itu terbaca dengan po. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ta'alaihim. Nah, kalau kita sengaja melakukan seperti itu, ini saja haram. Kalau seandainya kita melakukannya dengan namanya tidak kita ketahui, berarti kita harus lebih banyak belajar lagi. Dan insya Allah ibadah yang sudah kita lakukan, insya Allah juga tetap sah. Karena itulah salah satu kekurangan yang ada pada kita. Namun kekurangan yang ada pada kita itu tetap harus sedapat mungkin kita minimalisir dengan cara belajar. Jadi bagaimana cara membacanya? Ya, ini sebenarnya secara singkat saja ya. Memang terbatas waktu kita. Siratal ladzina an'am. Huruf ain, huruf alif dan huruf nun itu ya, harus jelas kita ucapkan dan jangan terburu-buru kita membacanya. Seperti siratal ladzina an'am, ini kan terburu-buru temponya. Jadi jelaskan dulu huruf ain, huruf nunnya itu yang berbaris sukun itu, dan huruf alif yang berbaris fathah itu harus jelas betul vokalnya. Huruf a ya, dibuka bibir kita atau mulut kita itu ya, terbuka a, kemudian baru nanti kita sambung dengan huruf nun an. Setelah itu sudah jelas kita ucapkan, baru nanti kita beranjak kepada pelafalan huruf ain ya. Nah, jadi huruf ain itu berbeda dengan huruf alif, baik dari sifatnya maupun makhrajnya itu berbeda. Jangan sampai nanti tertukar-tukar, yang huruf alif diganti huruf ain, yang huruf ain diganti huruf alif ya. Siratal ladzina an'amta Nah, itu ain semua. Itu juga tidak boleh. Atau huruf alif semua, siratal ladzina an'am. Huruf alif semua itu juga tidak bisa. Jadi satu alif, satu ain, itu harus jelas perbedaannya. An'amta. An'amta. Ya. Jadi untuk mengetahui tata cara membaca yang benar, yang baik itu, sekali lagi kita sampaikan, tentu kita memang harus belajar, datangkan gurunya, ya, atau mungkin kita yang mendatangi guru, ya, begitu untuk cara merubah atau memperbaiki bacaan kita. Tidak bisa kita sekali lagi kita memperbaiki diri sendiri itu, ya, dengan kita sendiri. Itu sulit, ya. Kita memperbaiki diri kita sendiri dengan kita sendiri itu sulit. Jadi kita memperbaiki diri kita itu, ya, tentu saja harus ada bantuan daripada orang lain. Begitu.
2: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan ada juga pesan singkat yang masuk di sini. Bagaimana Pak Ustadz, katanya cara memperbaiki kesalahan bacaan Al-Fatihah yang sudah menjadi kebiasaan, katanya Pak Ustadz. Karena dari kecil saya selalu diajarkan orang tua saya, terutama ayah saya, bukan Al-Fatihah tapi Al-Fatihah, katanya gitu Pak Ustadz. Mohon penjelasannya dari hamba Allah, silakan Pak Ustadz.
3: Ya, jadi kalau kita sudah mengetahui bahwa bacaan kita itu ada kesalahan, ada keliruan, walaupun mungkin kekeliruan atau kesalahan itu disebabkan kebiasaan kita sejak kecil, atau mungkin kita diajarkan oleh guru-guru kita yang mungkin agak kurang tepat, kalau kita sudah menyadari itu, maka ketika kita sadar bahwa itu salah, wajib bagi kita untuk segera memperbaikinya. Ya, bagaimana caranya? Ya, tentu saja memperbaikinya itu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kita coba dulu. Jangan berputus asa, coba dulu, ya, karena bisa jadi dengan kesungguhan kita, bisa jadi sedikit demi sedikit bacaan kita itu bisa baik, ya. Jangan kita berserah diri, ah sudahlah, ya kan, sudahlah, ini kan sudah kebiasaan saya dari sejak kecil, ya. Ini kan sudah terlanjur dari dulunya. Nah, kalau kita pasrah seperti itu, berarti kita menyerah dalam keadaan kita, ya, menyerah dengan keadaan yang ada pada diri kita ini, ya, padahal itu sudah tahu bahwasanya itu keliru. Nah, ini kita khawatir juga, ya, dengan penyerahan seperti itu, ya, dengan keputusasaan yang seperti itu bisa jadi mendatangkan dosa bagi kita, dan bisa jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan ketika kita telah mengetahui bahwa hal itu salah yang kita lakukan itu, bisa jadi, ya, ibadah kita itu justru mendatangkan dosa bagi diri kita karena kita melakukan ibadah dalam kesalahan gitu kan, dan kita tidak mencoba untuk memperbaikinya. Nah, oleh karena itu, ya, mari kita perbaiki. Huruf kaf dengan huruf ha itu beda. Kalau Al-Fatihah itu huruf kaf itu, bukan huruf ha. Nah, ya, bisa jadi kan mungkin karena faktor apa namanya logat, ya, atau mungkin bisa jadi faktor lidah kita yang sudah terbiasa dengan apa namanya bahasa kita sehari-hari sehingga terpengaruh dengan bahasa Al-Quran. Maka kita harus atau wajib untuk merubahnya. Wajib untuk merubah. Kalau sudah kita berusaha dengan sungguh-sungguh, ya, kemudian tidak mampu juga untuk berubah, maka yang seperti ini insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan harus kita berusaha dulu, ya, untuk belajar secara optimal. Kalaupun nanti hasilnya tidak optimal, itulah kemampuan yang ada pada diri kita dan memang tidak bisa lagi untuk diperbaiki. Insyaallah apa yang kita ucapkan itu, yang kita lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, orang-orang yang seperti ini yang sulit untuk membaca huruf-huruf Al-Qur'an itu disebabkan oleh kekurangan yang ada pada dirinya. Maka dalam hal ini tidak boleh dia menjadi imam sholat. tidak boleh menjadi imam sholat selagi masih ada orang yang lebih fasih, yang lebih baik bacaannya daripada mereka. Tapi kalau kemampuannya di kampung itu sama saja, seperti itulah bacaannya, di dalam menyebut huruf kaf tidak bisa, di dalam menyebut huruf ro katakanlah tidak bisa, dan itulah yang paling baik di antara yang ada di kampung itu, bolehlah dia menjadi imam sholat. Begitu.
2: Baik. Ya, dan Pak Ustadz, tanpa terasa kebersamaan kita di Mutiara Pagi, untuk kebersamaan kita di hari ini harus kita tuntaskan, Pak Ustadz. Apa yang mau disampaikan sebagai penutup jumpa kita, singkat saja Pak Ustadz, silakan.
3: Terkait dengan tema kita ini, maka kita mengajak, marilah minimal kita perbaiki bacaan Al-Fatihah kita ini, karena memang seperti saya sampaikan di awal, surah Al-Fatihah ini kita gunakan di dalam ibadah kita sehari-hari, khususnya di dalam sholat lima waktu kita. Maka kita berharap ibadah sholat kita itu diterima oleh Allah SWT, dan salah satu diterimanya ibadah sholat kita itu adalah kalau kita membaca surah Al-Fatihah dengan benar, karena surah Al-Fatihah itu termasuk daripada rukun sholat kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat memotivasi diri kita semua untuk lebih giat lagi di dalam memperdalam ilmu-ilmu di dalam membaca Al-Quran ini, lebih khusus lagi dalam membaca surah Al-Fatihah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama Perusahaan di Jambi untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Nara juga harus undur diri menemani kebersamaan Anda semua di Mutiara Pagi bersama narasumber kita, ada Pak Ustadz Dr. Rajo Bungsu SPDI MPDI Penyuluh Agama Islam Kota Jambi. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat pagi, Warta Berita Radio Jambi, Kamis 24 September 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Hari Agraria Nasional sejajar Institut soroti persoalan penguasaan tanah di Jambi. Pemadaman karhutlah hutan lindung gambut, Londrang terkendala sumber air dan akses ke titik api. Bersama saya Yasmin Arni, inilah berita selengkapnya. Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional setiap 24 September menjadi momentum untuk kembali menyoroti persoalan pengelolaan agraria dan tata ruang. Tati Wijaya melaporkan.
1: Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional setiap 24 September menjadi momentum untuk kembali menyoroti persoalan pengelolaan agraria dan tata ruang, termasuk konflik serta ketimpangan penguasaan tanah yang masih terjadi di Provinsi Jambi. Sekretaris Sejajar Institut Dwinanto menilai semangat Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA yang mengamanatkan pengelolaan tanah secara adil bagi rakyat belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik. Menurutnya, negara memiliki kewajiban memastikan masyarakat Indonesia memiliki akses dan penguasaan tanah yang layak, terutama bagi masyarakat pedesaan yang menggantungkan kehidupan dari sektor pertanian. Ia mengatakan salah satu prinsip penting dalam kebijakan agraria adalah adanya pengaturan mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah oleh rakyat. Tanah, menurutnya, bukan sekedar aset tetapi juga merupakan alat produksi bagi masyarakat khususnya petani. Dwinanto menilai persoalan agraria di Jambi semakin terlihat seiring berkembangnya industri perkebunan dan kehutanan. Masuknya perusahaan ke sejumlah wilayah tersebut turut memunculkan persoalan terkait penguasaan dan penggunaan tanah masyarakat.
2: Tidak semua pengin jadi tuan tanah kan, yang penting punya tanah, apalagi dia petani ya, punya tanah bisa dikelola, bisa menyekolahkan anaknya, bisa makan keluarganya, banyak yang bilang itu udah cukup. Sehingga memang tanah, apalagi bagi masyarakat di kampung, petani, itu kan alat produksi dia.
1: Dwinanto juga menyampaikan pesan agar peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat pelaksanaan reforma agraria. Menurutnya, keberpihakan kebijakan agraria kepada rakyat menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan tanah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita simak ke wawancara reporter Tati Wijaya bersama Sekretaris Sejajar Institut Dwinanto terkait Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional.
1: Baik pendengar, saya akan berbincang bersama Sekretaris Sejajar Institut, Bang Dwinanto, terkait Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional yang diperingati pada hari ini. Bang Dwinanto, tanggal 24 September diperingati sebagai Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional. Seperti apa catatan-catatan dari Sejajar Institut?
2: Kalau isunya agraria kan rujukannya kan di Undang-Undang Pokok Agraria ya, yang dulu sudah disusun oleh pendahulu-pendahulu kita, dan semangat dari Undang-Undang Pokok Agraria itu sangat adil ya, yang salah satu pasalnya mengatakan bahwa soal kepemilikan tanah oleh masyarakat rakyat Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu kurang lebih satu kakak itu 5-6 hektar itu satu kakak gitu. Itu kan berarti itu satu kebijakan yang memastikan bahwa rakyat Indonesia yang hidup di Indonesia itu harus mempunyai tanah. Dan kewajiban negara yang harus memastikan itu. Nah, kondisinya saat ini kan itu kan belum diimplementasikan oleh negara secara baik, itu dibuktikan dengan banyak rakyat Indonesia, masyarakat khususnya di Jambi misalnya kan banyak yang ngontrak, punya tanah segala macam, belum lagi orang-orang yang di desa itu konflik tanah dengan perusahaan gitu kan.
3: Iya, berarti masih banyak ya persoalan agraria di Jambi ini ya Bang ya, yang perlu segera.
2: Iya banyak. Nah itu kan muncul dengan jelas itu kan. Ketika periode-periode perusahaan perkebunan dan di perusahaan-perusahaan di sektor kehutanan itu mulai muncul di Jambi khususnya. Itu kan era munculnya industri perkebunan dan kehutanan itu kan menyebabkan masyarakat itu banyak kehilangan tanah gitu ya. Karena di Jambi ini kan tidak seperti di daerah-daerah lain, khususnya kayak di Jawa gitu ya, kepemilikan tanah itu banyak di kampung-kampung kita itu tidak bersurat misalnya gitu ya. Sehingga kalau misalnya industri-industri masuk ke kampung itu tanpa masyarakat nggak punya alas hak, tapi itu di dalam konsesi izin, maka hak masyarakat untuk mengelola itu hilang karena itu sudah dibebani izin. Ini jadi persoalan-persoalan yang harus diselesaikan gitu kan.
3: Iya. Apa yang harus dilakukan pemerintah, Bang?
2: Ya, distribusi tanah adil dan merata itu ya paling enggak ya kan sudah diatur di undang di mandat itu ya. Ya kan rakyat Indonesia kan tidak semua pingin jadi tuan tanah kan. Yang penting punya tanah, apalagi dia petani ya, punya tanah bisa dikelola, bisa menyekolahkan anaknya, bisa makan keluarganya. Udah ada yang banyak yang bilang itu udah cukup. Sehingga memang tanah apalagi bagi masyarakat di kampung, petani itu kan alat produksi dia, alat untuk mencari nafkah. Kalau nggak ada tanah, mereka ya akhirnya jadi petani gurem kalau di Jawa sana itu. Petani yang nggak punya tanah, yang suatu saat mereka tidak memiliki penghasilan ketika sakit, tadi segala macam gitu.
3: Bang, dan dengan peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional, apa yang ingin disampaikan, Bang? Pesan-pesan ataupun harapan?
2: Pesan-pesannya ya, semangat untuk mendistribusikan tanah secara adil kepada rakyat Indonesia itu harus diwujudkan ya.
1: Baik pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Sekretaris Sejajar Institut, Bang Dwinanto.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Keterbatasan sumber air dan akses menuju lokasi menjadi kendala utama dalam penanganan karhutla di hutan lindung gambut, Londrang, dan desa Rantau Rasal, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kepala Menggelakni Kementerian Kehutanan Daops Bukit Tempurung, Sandi Prabowo, mengatakan kondisi medan di HLG Londrang membuat petugas membutuhkan dukungan alat berat agar kendaraan dapat mencapai titik api. Sandi Prabowo juga mengatakan luasan area

0: Dukungan juga diberikan Satgas Karhutla Provinsi Jambi melalui helikopter waterbombing dan mesin pompa. Menggalakni juga mendapat dukungan mesin dari perusahaan Petrochina. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mengingatkan masyarakat tidak menghambat akses petugas saat terjadi kebakaran, termasuk dengan menonton atau memarkir kendaraan di sekitar lokasi kejadian. Sri Wayuni melaporkan.
1: Selama musim kemarau, risiko terjadinya kebakaran lahan maupun bangunan di Kota Jambi perlu diwaspadai. Kondisi kering membuat api lebih mudah menyebar sehingga kecepatan petugas dalam melakukan penanganan menjadi sangat penting. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Avandi, mengatakan salah satu kendala yang masih dihadapi petugas saat menangani kebakaran adalah banyaknya masyarakat yang datang untuk menonton dan merekam kejadian dari dekat. Menurut Mustari, kondisi tersebut dapat menghambat akses kendaraan pemadam menuju lokasi, terutama ketika kendaraan masyarakat terparkir di sekitar objek kebakaran. Padahal dalam situasi kebakaran, setiap menit sangat berharga untuk mencegah api semakin meluas. Mustari juga mengingatkan masyarakat agar tidak mendekati objek kebakaran karena tidak mengetahui potensi bahaya seperti tabung gas, minyak, maupun bahan bakar yang berada di dalam bangunan. Masyarakat diminta menjaga jarak sedikitnya 20 meter dan memberikan ruang kepada petugas untuk melakukan penanganan.
2: Kami selalu mengingatkan kepada masyarakat, ketika terjadi kebakaran, jangan mendekati objek kebakaran radius di atas 20 meter. Karena apabila misalnya terjadi reruntuhan bangunan, itu mereka tidak menggunakan APD. Sementara kita petugas saja dipersiapkan dengan alat pelindung diri. Nah itu kalau dalam hambatan-hambatan, tetapi kita juga selalu di backup dengan TNI, Polri, khususnya dengan pihak PLN.
1: Sementara pada kebakaran lahan di musim kemarau, petugas juga menghadapi kendala ketika titik api berada jauh di dalam lahan, terutama pada area yang dipenuhi semak, duri maupun tanaman seperti rotan. Kondisi tersebut dapat menyulitkan petugas membawa selang pemadam dan berisiko merusak peralatan. Karena itu, Mustari meminta masyarakat ikut berperan dalam mencegah terjadinya kebakaran selama musim kemarau ini. Masyarakat diminta tidak membakar sampah sembarangan dan tidak meninggalkan api sebelum benar-benar padam. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemprov Jambi soroti dugaan TBS Jambi banyak mengalir ke pabrik di luar provinsi yang berimbas pada penurunan dana bagi hasil di BH Sawit. Kembali Tati Wijaya melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Jambi tengah menyoroti dugaan arus tandan buah segar atau TBS kelapa sawit dari wilayah Jambi yang dijual ke pabrik pengolahan di luar provinsi. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Provinsi Jambi, Agus Pirngadi, mengatakan salah satu informasi yang sedang ditelusuri pemerintah daerah adalah adanya TBS dari wilayah Jambi, khususnya kawasan perbatasan, yang dibawa ke pabrik kelapa sawit di daerah tetangga. Menurutnya, kondisi tersebut diduga berkaitan dengan perbedaan harga pembelian TBS antara pabrik di Jambi dan luar daerah. Ia mengatakan persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena ketika TBS Jambi diolah di luar daerah, aktivitas pengolahan dan nilai ekonomi turunannya juga tercatat di daerah tempat pabrik tersebut berada. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang sedang dikaji Pemprov Jambi di tengah penurunan dana bagi hasil atau DBH sawit dalam 3 tahun terakhir. Agus menyebutkan DBH sawit yang diterima Jambi sebesar 36 miliar rupiah pada tahun pertama, kemudian turun menjadi 12 miliar rupiah pada tahun kedua, dan sekitar 7 miliar rupiah pada tahun ketiga.
4: Tandan buah segar hasil dari wilayah Provinsi Jambi ini, khususnya untuk daerah-daerah perbatasan yang difasilitasi oleh loading ramp ini, banyak yang dijual keluar wilayah Provinsi Jambi, khususnya ke pabrik-pabrik sawit yang ada di wilayah tetangga. Permasalahannya, informasinya bahwa harga di luar lebih kompetitif, lebih menguntungkan bagi mereka untuk menjual di situ. Nah, ini korelasinya dengan penerimaan daerah tentunya, karena itu diolah di wilayah tetangga, ekspor CPO-nya pun menjadi ekspor yang tercatat di wilayah tetangga kita.
3: Menurut Agus Pirngadi, keberadaan fasilitas pengolahan di sekitar sentra produksi dapat memberikan alternatif bagi petani untuk menjual TBS tanpa harus mengirimkannya keluar Provinsi Jambi. Selain menjaga pasar bagi hasil perkebunan masyarakat, pengolahan di dalam daerah juga berpotensi menciptakan nilai tambah dan memperkuat rantai ekonomi lokal. Namun, Agus menegaskan informasi mengenai arus TBS keluar daerah tersebut masih membutuhkan penelitian dan verifikasi. Pemprov Jambi akan mendorong kajian untuk mengetahui secara lebih akurat persoalan tersebut sekaligus merumuskan langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Perkuat ekosistem literasi TBM Jambi didorong rangkul komunitas anak muda. Beni Wijaya melaporkan.
5: Taman Baca Masyarakat atau TBM di

0: Provinsi Jambi terus didorong agar mampu menjadi ruang yang menarik bagi generasi muda. Keberadaan TBM tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan minat baca, tetapi juga menjadi wadah bagi anak muda untuk mengembangkan berbagai minat dan keterampilan sesuai perkembangan zaman. Widya Bahasa, ahli muda Balai Bahasa Provinsi Jambi Muhammad Ihsan menyebut, sejak 2022 telah didata sekitar 64 TBM atau pojok baca di Provinsi Jambi, di luar perpustakaan desa dan kelurahan. Keberadaan TBM tersebut menjadi cikal bakal pengembangan Taman Baca Masyarakat di Provinsi Jambi. Meskipun sebagian masih menghadapi kendala anggaran, sumber daya manusia, serta kelembagaan yang belum kuat. Menurutnya, semangat para pengelola menjadi modal penting untuk terus mengembangkan kegiatan dan membangun kolaborasi dengan Dinas Perpustakaan Kabupaten dan Kota maupun Balai Bahasa.
1: Ini sudah ada embrionya untuk kemudian berkembang begitu ya, 64. Meskipun juga 64 ini ada juga yang antara hidup dan mati begitu ya. Ngap-ngapan juga karena apa? Karena persoalan anggaran lah, ketersediaan SDM-nya, secara struktur mereka belum siap. Tetapi yang mereka punya itu apa? Mereka punya semangat. Nah, semangat inilah yang kemudian harus terus dipupuk. Supaya apa? Nanti bisa melebar. Ketika mereka punya semangat, mereka bisa berkolaborasi antar TBM, dengan Dinas Perpustakaan Kabupaten, Kota, dengan Balai Bahasa.
0: TBM juga diharapkan tidak hanya menawarkan kegiatan membaca, tetapi membangun komunitas yang sesuai dengan minat generasi muda. Anak muda yang memiliki ketertarikan pada teknologi informasi maupun bidang lainnya dapat dilibatkan dalam berbagai kegiatan, sehingga minat baca dapat tumbuh secara bertahap. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
3: Kemenag Sungai Penuh mengimbau para pelaku usaha untuk tidak menunda pengurusan sertifikat halal hingga mendekati tenggang waktu. Muhammad Isman melaporkan.
4: Kementerian Agama Kota Sungai Penuh melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa batas akhir kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, juga hasil sembelih serta jasa penyembelihan untuk kategori usaha mikro dan juga kecil jatuh pada 17 Oktober 2026. Untuk itu, Kemenag Sungai Penuh mengimbau agar masyarakat, terutama para pelaku UMKM, agar melakukan pengurusan penerbitan sertifikat halal bagi produknya. Penerapan ini merupakan penyelesaian dari kewajiban wajib halal Oktober 2024 yang sebelumnya diperpanjang khusus bagi para pelaku UMK. Langkah penundaan tersebut diambil pemerintah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil dan juga menengah dalam mengurus perizinan dan juga kelengkapan dokumen halal. Kepala Kementerian Agama Kota Sungai Penuh Hardiman menghimbau para pelaku usaha menengah untuk tidak menunda pengurusan sertifikat halal hingga mendekati tenggang waktu guna menghindari penumpukan antrean verifikasi di akhir masa pendaftaran.
5: Dengan harapan masyarakat menyambut baik kegiatan ini dilaksanakan supaya produk yang dihasilkan tersebut bisa menjamin dan masyarakat untuk memilih mana makanan yang bersih yang sudah berlabel halal.
4: Hardiman mengatakan saat ini sudah mulai banyak para pelaku usaha yang telah memulai proses pengurusan nomor induk berusaha ataupun NIP dan juga sertifikat halal sebagai bentuk kesiapan menghadapi implementasi kebijakan tersebut. Muhammad Esman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Keluarga Mukhtar dan Rati, warga Desa Kotornah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, masih hidup dalam keterbatasan ekonomi. Bersama tiga anak, mereka menempati rumah yang belum layak dan menghadapi kendala biaya pendidikan. Desi Ermila melaporkan.
6: Keluarga Mukhtar dan Rati, warga Desa Kotornah, RT 9, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, masih bertahan dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Mereka tinggal bersama tiga orang anak di rumah yang kondisinya belum layak huni dengan penerangan yang juga terbatas. Keterbatasan ekonomi membuat salah seorang anak terpaksa tidak melanjutkan sekolah karena tidak mampu membiayai kebutuhan pendidikan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Mukhtar bekerja sebagai pengembala ternak milik orang lain. Penghasilan yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Keluarga ini disebut pernah menerima bantuan. Namun, mereka berharap pemerintah kembali melihat kondisi mereka secara langsung dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan. Selain kondisi rumah, akses menuju kediaman keluarga Mukhtar juga cukup sulit dilalui kendaraan roda 4.
7: Pekerjaan saya sehari, ya inilah kadang, ini kan punya orang nih, itu modal. Ya. Untunglah ada yang mau ngasih kan. Cuma untuk hari-hari ya, terkadang kita orang minta tolong ini, ambil ini, Rian lah kan, untuk rumah kan, untuk makan anak dan istri itu kan.
8: Kabarnya Bapak ikut parkir juga, bantu-bantu parkir juga ya?
7: Ah itu kalau sekarang kalau udah acara, ya? Satu kali seminggu kalau parkir kan. Kalau acara-acara di atas itu nggak tentu, Pak.
6: Ya. Keluarga berharap mendapat perhatian pemerintah, terutama untuk perbaikan tempat tinggal, penerangan, serta keberlanjutan pendidikan anak-anak. Desi Herbila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepolisian daerah Jambi resmi memulai operasi Jaran Siginjai 2026 yang ditandai dengan apel gelar pasukan di lapangan hitam Mapolda Jambi kemarin. Apel gelar pasukan dipimpin langsung oleh Wakapolda Jambi Brigjen Pol Kayani Sudarto dan dihadiri oleh sejumlah pejabat utama serta personil yang terlibat. Wakapolda menegaskan bahwa keberhasilan operasi tidak hanya dinilai dari seberapa banyak kasus yang terungkap, melainkan keselamatan seluruh personil selama bertugas agar dapat kembali ke rumah dengan selamat juga menjadi prioritas operasi. Dan menutup arahannya, Brigjen Pol Kayani mengingatkan para personil terpilih untuk menjaga integritas, menjadikan tugas tersebut sebagai ladang ibadah, serta mempertanggungjawabkan setiap dukungan anggaran yang diterima dengan sebaik-baiknya. Melalui operasi ini, Polda Jambi menargetkan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dapat ditekan atau bahkan ditiadakan di wilayah hukum mereka. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Hari Agraria Nasional sejajar institut soroti persoalan penguasaan tanah di Jambi. Pemadaman karhutlah hutan lindung gambut Londrang terkendala sumber air dan akses ke titik api. Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda. Nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya sudah diundur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.
2: Demikian Warta Berita, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.
2: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila.

Baik, mereka terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Satu Hari Jambi. Ada Jamru dengan Berakit-rakit dari album Terima Kasih yang dirilis pada tahun 1999 ya. Selamat pagi. Jambi pagi ini kembali hadir menemani Anda semua untuk kebersamaan kita di edisi Kamis 24 September 2026. Mendengar ada satu informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id yang mana anggota Komisi 8 DPR RI Yoyo Rio Sudibyo meminta pemerintah memperkuat kemandirian transportasi nasional melalui kendaraan listrik. Menurut Yoyo, Indonesia memiliki sumber daya yang mendukung pengembangan motor dan mobil listrik secara mandiri. Dan menurutnya, Indonesia memiliki berbagai bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi kendaraan listrik. Ia juga mencontohkan nikel sebagai salah satu bahan yang digunakan dalam pembuatan baterai kendaraan listrik. Dan juga politisi dari fraksi Nasional Demokrat ini menilai kondisi ini seharusnya menjadi momentum memperbesar produksi kendaraan listrik nasional. Karena menurutnya, pemerintah perlu mempercepat pengembangan industri kendaraan listrik agar ketergantungan terhadap kendaraan berbahan bakar fosil berkurang. Ia menilai kemandirian transportasi perlu didukung dengan penguatan produk motor dan mobil listrik karya nasional. Karena menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya manusia, modal, dan bahan baku untuk mengembangkan industri tersebut.

Sebaiknya kamu tahu. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower, tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dan untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sutera di Jambi di FM 88,5 MHz, terima kasih untuk semua. Dan ada kolaborasi yang menarik sekali antara Ungu Band featuring Andin Saat Bahagia menemani kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini. Dan untuk Anda semua nanti di Formasi 7, kita juga akan bersama untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Setelah Warta Berita Sentral, Nana akan kembali hadir untuk Anda di Opini Publik.

0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis.
2: Dari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang